0: Wa ta'ala, itulah beberapa kumpulan headline info dunia Islam pada kesempatan kita di awal pagi yang penuh keberkahan ini. Maka masih bersama kembali kita dengarkan dan kembali kita simak terlebih dahulu kumpulan berita dalam negeri berikut ini.
1: Info dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita pertama. BMKG ingatkan resiko gelombang tinggi hingga 13 Juni di sejumlah perairan Sulawesi Tenggara. Dilansir dari antara news.sultra, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengingatkan risiko gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari Zumiat saat dihubungi di Kendari mengatakan bahwa kondisi sinoptik menunjukkan pola angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot. Zumiana menyebutkan berdasarkan data peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan tersebut, antara lain pada 10 Juni 2026 diperkirakan terjadi pada pukul 8 hingga 11 Juni 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Zumina melanjutkan pada 11 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga 12 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Potensi gelombang tinggi meluas ke beberapa wilayah yakni Laut Banda Timur Wawonoi, perairan Wakatobi bagian barat dan timur, serta Laut Banda Timur Wakatobi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut dan nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang laut selama periode tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya, 3 gunung api di Indonesia Timur meletus bersamaan, Badan Geologi imbau warga waspada. Dilansir dari lensaislam.news, 3 gunung api aktif di wilayah Indonesia Timur yakni Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada Jumat kemarin. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria, mengatakan aktivitas vulkanik ketiga gunung tersebut terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan. Erupsi masing-masing gunung menghasilkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian sekitar 400 hingga 500 meter di atas puncak kawah. Lana Saria menuturkan bahwasannya erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara ditandai dengan semburan api vulkanik berwarna putih hingga kelabu yang teramat mengarah ke sektor tertentu sesuai dengan kondisi angin setempat. Sementara itu, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat juga mengalami letusan yang menghasilkan kolom abu setinggi ratusan meter di atas puncak. Aktivitas vulkanik gunung tersebut masih terus dipantau secara intensif oleh petugas pos pengamat gunung api. Di Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur turut mengalami erupsi dengan karakteristik serupa. Kolom abu teramati mengembung dari kawah utama dan terlihat jelas dari sejumlah wilayah di sekitar gunung. Badan Geologi mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan gunung api untuk tetap waspada dan memantau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh otoritas tempat. Warga juga diminta tidak memasuki zona bahaya yang telah ditetapkan serta menggunakan masker apabila terjadi hujan abu vulkanik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta pemerintah daerah guna mengantisipasi potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik lanjutan. Kita beralih ke berita berikutnya. 14 luka bakar dalam ledakan di kapal Aceh Hebat. Penyebab masih diselidiki. Dilansir dari minanews.net, Sabtu terjadi ledakan dalam kapal Aceh Hebat pada hari Sabtu saat sedang berada di pelabuhan Ululehe, Banda Aceh. Setidaknya 14 orang mengalami luka bakar akibat insiden tersebut dan penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Berdasarkan laporan yang diterima, menyebutkan bahwa awal kejadian ledakan setelah kapal Aceh Hebat 2 merapat pada Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Ulu Leheu dari Sabang. Sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka bakar. Terdapat sekitar 14 orang luka bakar yang terjadi dari 2 orang anak buah kapal dan 12 orang mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati. Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan Banda Aceh segera melakukan asesmen secepat mungkin untuk penanganan awal terhadap korban di lokasi kejadian. Hasil asesmen menunjukkan korban memerlukan penanganan medis lanjut sehingga dilakukan rujuk ke RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Saat ini kondisi korban masih dalam pemantauan tim medis di rumah sakit rujukan. Penyebab pasti ledakan masih dalam proses investigasi oleh instansi terkait. Sejumlah ambulans berada di lokasi kejadian, satu unit mobil pemadam kebakaran juga terlihat berada di dalam area kapal. Sementara tim infansi Polresta Banda Aceh juga sudah berada di lokasi. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan berita dalam negeri yang dapat kami sajikan ke ruang dengar sahabat Muas. Sebelum kita beralih ke berita mancanegara, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
0: Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Berita Pagi Info Dunia Islam, di mana sebelumnya telah bersama-sama kita mendengarkan kumpulan berita dalam negeri. Kini saatnya bersama kembali kita dengarkan beberapa kumpulan mancanegara yang akan kami sajikan ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Kita beralih ke berita pertama, perkuat hubungan bilateral, Presiden Jerman akan berkunjung ke Indonesia. Dilansir dari republika.co.id, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, mengumumkan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, akan berkunjung ke Indonesia pada 15 Juni mendatang. Beste mengatakan kunjungan ke negara ini merupakan dan juga menunjukkan pentingnya kemitraan strategis dua negara. Beste mengatakan kunjungan ini merupakan suatu yang sangat berharga bagi Jerman. Dan juga sebelumnya, Beste juga pernah berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri, tapi kunjungan pertama selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan satu hari ini, Steiner akan didampingi delegasi bisnis berbagai sektor mulai dari logistik hingga delegasi dari Jerman. Dalam kunjungan ini, Steiner dijadwalkan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungan ini, Steiner juga dijadwalkan berbincang dengan peneliti dan intelektual publik Indonesia untuk membahas langkah-langkah Indonesia menghadapi perubahan geopolitik dunia. Kita beralih ke berita berikutnya. Perdana Menteri Italia dukung sanksi terhadap pemukim Israel dan Ben Gvir jelang Dewan Uni Eropa. Dilansir dari mina.news.net, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwasannya ia mendukung sanksi terhadap pemukim Israel dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, sambil menyerukan diskusi yang lebih luas tentang hubungan antara Uni Eropa dan Israel. Giorgia Meloni menambahkan bahwa Italia mendukung langkah-langkah terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang memicu kebencian dan ekstremisme. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional sejak tahun 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza, di mana hampir 73.000 orang telah tewas dan lebih dari 173.000 terluka dalam perang genosida sejak Oktober 2023 Masehi lalu. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional yang diajukan oleh Afrika Selatan dan didukung oleh beberapa negara lainnya yang menuduhnya melakukan genosida di wilayah Palestina tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan kumpulan berita terakhir. Serangan Israel dan pemukim meningkat, Patriark Latin Yerusalem suarakan keprihatinan. Dilansir dari minanews.net, Patriark Latin Yerusalem memperingatkan memburuknya kondisi di Tanah Suci di tengah serangan Israel dan kekerasan pemukim yang terus berlanjut. Kardinal Patriark Bizabal ataupun Patriark Latin Yerusalem mengatakan situasi di Tanah Suci telah mengalami keemosian terus-menerus sejak 7 Oktober 2023 Masehi lalu, menggambarkan prioritas saat ini sedang dalam kondisi sulit dan juga sedang dalam kondisi yang sangat kacau. Menanggapi situasi kemanusiaan di jalur Gaza, Kardinal mengatakan sebagian besar penduduk saat ini tinggal di tenda ataupun di antara reruntuhan setelah kerusakan infrastruktur yang meluas. Patriarki juga mencatat bahwa upaya rekonstruksi belum dimulai dan tidak ada indikasi yang jelas mengenai bagaimana atau kapan proses tersebut akan dimulai. Patriarki diwakili oleh Pizzaballa mengatakan gereja terus mempertahankan kehadirannya di Gaza melalui patriarki kota dan satu-satunya sekolah yang berfungsi sebagian. Sekolah Keluarga Kudus dan juga melayani sekitar 600 siswa, baik dari kelompok kaum muslimin maupun juga dari kelompok kaum gereja. Ia menekankan penderitaan penduduk diperparah bukan hanya untuk kondisi saat ini, tetapi juga oleh ketidakadaan visi yang jelas untuk mengakhiri perang. Suatu situasi yang terdampak dan juga dapat menyebabkan kehancuran meluas hingga sampai ke tanah suci Yerusalem. Mereka juga mengimbau bahwasannya penutupan di Masjidil Aqsa haruslah senantiasa tidak dilakukan, dan juga dibuka umum untuk warga-warga yang akan melaksanakan ibadah di dalamnya. Patriarki juga menyinggung situasi di desa Kristen Taibe, mengatakan gereja menerima panggilan darurat dari masyarakat hampir setiap hari dan menekankan realisasi alat ini untuk dapat aman sejahtera tanpa ada gangguan dari pemukim Israel dan juga dari serangan Israel yang terus meningkat. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita dengarkan beberapa kumpulan berita yang telah kami sajikan baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Insyaallah taala kita akan kembali berjumpa dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Oleh karenanya sahabat Muas dengarkan terus program-program yang hanya diputar di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Barakallahu fikum.
8: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
12: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
13: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
14: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
13: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
15: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
13: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
16: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
17: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
13: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
18: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
19: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
20: Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
21: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
22: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
23: Aina al-iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
24: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
25: Ya ayyuhan nasu

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.
1: Qalu ya Shu'aib

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: ko.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa in

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah, Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga

0: baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
4: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
8: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di pagi hari ini yang tentunya telah menunjukkan pukul 9:02 waktu Indonesia Tengah. Gimana nih kabar dari sahabat Muas sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan dan aktivitas kita di pagi ini. Dan yang terpenting, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Sang Jala Jalalu. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, kembali kita bersua dalam program Ensiklopedia Islam, yakni program yang akan membawa sahabat muat sekalian untuk bersama kita menyelami kekayaan ajaran Islam. Tentunya ini dari berbagai sisi, mulai dari sejarah agung para nabi dan juga sahabat, hingga istilah-istilah penting dalam fikih, akidah dan akhlak, dari tokoh-tokoh ataupun para ulama terdahulu yang dapat menjadi warisan bagi kita semua. Maka kembali sahabat muat sekalian yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada program Ensiklopedia Islam kali ini akan bersama kita mendengarkan satu buah kisah yang menggugah jiwa kita. Satu buah kisah yang tentunya menunjukkan bentuk sabar dan juga tabah yang sangat kuat. Ia adalah kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tabah yang membawa berkah. Bagaimanakah kisah dari kehidupan beliau? Mari bersama kita dengarkan dalam program Ensiklopedia Islam edisi Kisah Sahabiat berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Ensiklopedia Islam.
8: Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan jika kita mengalami masalah ataupun ujian yang teramat berat? Apakah kita akan tabah atau malah menebar amarah? Jika sahabat muat sekalian kini tengah dilanda ujian hidup, ada baiknya menyimak sebuah kisah ketabahan seorang wanita yang luar biasa, yang tentunya sangat istimewa dan jangan juga kita jadikan kisah ini, ia adalah sangat bangkit untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita semua. Yakni adalah kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kisah pedihnya wanita ini diramu dengan cara yang begitu sabar dan tabah, dan juga tentunya dengan begitu banyak cobaan yang menimpa beliau. Mari bersama kita dengarkan kisah dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, tabah yang membawa berkah. Sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Talha. Nama aslinya adalah Salha binti Mulhan binti Khalid bin Zaid bin Haram. Dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ialah salah satu wanita yang pertama memeluk agama Islam dan mempunyai banyak kontribusi dalam perjuangan Islam di awal-awal kebangkitan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha merupakan wanita Ansar dari ibu dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri dikenal sebagai pelayan di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih berusia 10 tahun dan telah meriwayatkan banyak hadis selama hidup beliau. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa suatu hari anak Ummu Sulaim dan Abu Talha yang bernama Abu Umair menderita sakit keras. Kala itu karena ada urusan yang mendesak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha pun terpaksa meninggalkan buah hatinya yang tengah sakit tersebut. Tak disangka sahabat muat sekalian, di saat Abu Talha pergi, ajal menjemput Abu Umair yang masih kecil. Jenazah Abu Umair pun segera diurus dan dikebumikan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan keluarganya tanpa kehadiran dari Abu Talha, sang ayah tercinta. Kemudian sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah, setiap ibu pasti merasakan kesedihan yang menyesakkan hati, kesedihan yang berat sangat kita rasakan apabila anaknya meninggal dunia. Begitupun dengan hati dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Namun sahabat muas, di balik rasa sedihnya, Ummu Sulaim radhiyallahu anha berusaha untuk tetap kuat dan juga tabah. Selesai dimakamkan, Ummu Sulaim pun kemudian berpesan kepada keluarganya untuk tidak memberitahukan kabar wafatnya Abu Umair kepada Abu Talha, kecuali oleh Ummu Sulaim sendiri. Selang beberapa waktu sahabat muat sekalian, Abu Talha pun pulang ke rumahnya di waktu malam. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim setelah kepulangan Abu Talha? Ummu Sulaim radhiyallahu anha ternyata menjamu suaminya dengan istimewa. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha sebelumnya telah memasak dan menyiapkan makan malam untuk suaminya yang tengah berpuasa tersebut. Sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak disangka di saat tibanya Abu Talha pun bertanya, "Bagaimana kondisi anak kita?" Dengan tenang Ummu Sulaim menjawab, "Anak kita sekarang lebih tenang dibandingkan sebelumnya." Mendengarkan jawaban Ummu Sulaim radhiyallahu anha tersebut, Abu Talha pun merasa tenang.
9: Ia berpikir bahwa Umair putranya sudah membaik kondisinya dan sedang beristirahat. Sehingga Abu Talha pun menikmati jamuan Ummu Sulaim tanpa ada rasa khawatir dan juga curiga. Bahkan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tak hanya itu Ummu Sulaim juga bersolek dengan sangat cantik melebihi malam-malam biasanya dan juga melayani suaminya dengan sangat baik. Seakan-akan malam itu menjadi malam pertama yang begitu indah bagi Ummu Sulaim dan juga Abu Talha. Sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang kisah dari Ummu Sulaim yang tabah dan juga membawa berkah, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam. Barakallahu fikum.
7: Ensiklopedia Islam.
10: حضرات السادة يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
12: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Eh, ada saldomu di situ?
14: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
13: 10.000, Ji.
14: Mau beli pulsa kah?
13: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
14: Buat apa ini?
13: Buat bangun rumah layak huni.
14: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
13: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
14: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
13: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
14: Nah, kenapa begitu?
5: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
15: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
16: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
15: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
16: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil,
17: dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
18: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: 94,3 FM Ensiklopedia Islam.
9: Masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam, tentunya sahabat muat sekalian, dan kini kita telah membahas kisah dari Ummu Sulaim yang tabah membawa berkah. Di mana sebelumnya telah sahabat muas dikisahkan bahwasannya kepulangan anak dari Ummu Sulaim ataupun kewafatan dari anak Ummu Sulaim yang sangat tercinta, yakni Abu Umair, tak sempat ia sampaikan kepada suaminya ataupun Abu Talha. Maka kita akan melanjutkan kisahnya, yakni di mana Abu Talha pun percaya dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh istri beliau. Di mana Abu Talha tempat bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Dengan tenangnya Ummu Sulaim menjawab, anak kita sekarang lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Nah, sahabat muat sekalian, mendengar jawaban dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Abu Talha pun merasa tenang. Ia berpikir bahwasannya si Umair kecil putranya sudah membaik kondisinya dan sedang beristirahat. Sehingga Abu Talha pun tidak sama sekali berpikir bahwasannya anaknya masih sakit dan juga bisa menikmati jamuan dari Ummu Sulaim tanpa rasa khawatir. Bahkan sahabat muas sekalian, tak hanya itu, Ummu Sulaim bersolek dengan sangat cantik melebihi malam-malam biasanya. Dan juga ia melayani suaminya dengan sangat baik. Seakan-akan malam itu menjadi malam pertama yang begitu indah bagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan juga Abu Talha. Setelah Abu Talha puas dengan pelayanan sang istri, Ummu Sulaim pun kemudian mengajukan pertanyaan kepada suaminya. Disinilah sahabat muat sekalian, kita dapat mengambil petikan pelajaran yang sangat baik. Mari bersama kita simak. Bagaimana pendapatmu jika seorang meminjamkan barang kepada orang lain dan kemudian suatu saat orang tersebut ingin mengambilnya kembali? Apakah layak orang yang dipinjaminya menolak? Tanya Ummu Sulaim ketap kepada Abu Talha. Kemudian dijawab oleh Abu Talha dengan mantap, tentu tidak layak. Kemudian kembali, ingatlah bahwa anakmu adalah titipan Allah dan dia telah mengambilnya. Akhirnya Ummu Sulaim pun menyampaikan kabar duka tersebut kepada suaminya. Dengan demikian sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kaget bercampur marah Abu Talha berkata, "Mengapa engkau baru memberitahuku sekarang?" Pagi itu juga Abu Talha pun kemudian menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perlakuan istrinya. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah balik bertanya, "Apakah di malam itu kalian sempat berhubungan?" tanya Rasulullah. "Ya," jawab Abu Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, "Semoga Allah memberkahi malam kalian itu." Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak lantas menyalahkan tindakan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Abu Talha dan istrinya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Ummu Sulaim pun hamil, dan setelah melahirkan, sang anak pun diberi nama Abdullah bin Talha. Diriwayatkan bahwasannya Abdullah bin Talha ini kelak akan memiliki anak-anak yang soleh dan semuanya hafal Al-Qur'an. Itulah sahabat muat sekalian, buah dari ketabahan yang berakhir pada keberkahan. Jika kita ikhlas dengan ujian hidup, maka insya Allah musibah dan ujian tersebut akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang mungkin tidak kita bayangkan sama sekali. Masya Allah. Dan dari kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha ini mengajarkan kita sahabat muat sekalian tentang pentingnya prinsip keimanan yang tangguh dan juga kesabaran luar biasa. Beliau telah membuktikan kepada kita semua bahwasannya wanita memiliki peran sentral dalam penegakan agama Islam, mendidik generasi, dan juga menjaga keharmonisan keluarga. Dan tentu sahabat muat sekalian, keikhlasan dan kesabaran yang telah dilihatkan dan juga telah diajarkan kepada kita semua, ini merupakan keikhlasan dan kesabaran tingkat tinggi yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika putra tercintanya meninggal dunia, ia melarang keluarganya untuk memberitahu suaminya bahwasannya jika ia memberitahunya ataupun ia membiarkan keluarganya memberitahu, maka suaminya akan sangat marah besar. Terlebih lagi sahabat muat sekalian, inilah bentuk kesabaran dan ketabahan di atas ujian yang tengah menempa kita semua. Maka sahabat muat sekalian, patutnya kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah diuji dengan ujian yang seberat dan sesusah yang telah dirasakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha? Jika ujian yang kita rasakan saat ini masih relatif ringan ataupun juga tidak seberat yang dirasakan oleh Ummu Sulaim, maka patutnya kita bersabar dan juga kita mencari jalan keluar, tentunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Sahabat muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
7: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Masuk, masuk.
20: Ye.
19: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
20: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
19: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
20: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
19: Sudah kelas 5 SD.
20: Sudah besar itu.
19: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
20: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
19: Ada juga. Pasti mahal itu.
20: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
19: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
20: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
19: Astagfirullah, jadi? Oke, Mimpale, sini kita gas.
20: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
21: Mari berikan yang terbaik untuk...

0: gimana rasa nasi kebulinya.
1: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir, datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia, sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini enggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam, padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. itu kira-kira lah ya. Kastanya lebih nopo tinggi karena dorongan nopo hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kami merimahkan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amal as-salih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih bersama kami tentunya di siang hari ataupun di pagi hari yang penuh keberkahan ini. Dan alhamdulillah sahabat Muadz sekalian, kembali Allah berikan kita semua kemudahan dan juga kesempatan agar dapat kita lakukan aktivitas kita semua dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Dan juga sahabat Muadz sekalian, tak lupa pula salawat serta salam. Semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya teladan terbaik sepanjang masa. Maka sahabat Muadz sekalian, sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan senantiasa lisan kita mengucapkan salawat kepadanya. Dan juga senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita semua. Maka sahabat Muadz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menemani waktu pagi kita yang tepatnya pada pukul 9:51 waktu Indonesia Tengah, akan kembali bersama kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafizallahu taala, dengan tema cinta dusta terhadap Nabi. Maka kembali kita bermuasabah kepada diri kita. Apakah kecintaan kita kepada Nabi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya mengharap pandangan manusia semata? Maka mari bersama kembali kita simak dan kita dengarkan kajian yang akan memberikan kita begitu banyak ilmu yang bermanfaat. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji kembali kajian rutin Islam.

Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Anda selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ternyata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keutamaan yang sangat utama. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kecintaan tersebut adalah merupakan penyebab dari salah satu sebab mendapatkan manisnya rasa iman di dalam hati. Sebelum saya menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, maka saya ingin mengatakan bahwa salah satu keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan mendapatkan manisnya rasa iman. Taib, kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa orang mendapatkan rasa iman? Apa keutamaannya orang mendapatkan rasa iman? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah orang yang mendapatkan rasa iman, maka dia akan lebih mendahulukan hak Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wabarakatuh alaihi dibandingkan hak dirinya sendiri. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan keberagamaan dia. Seperti misalkan ketika dia di dalam pekerjaannya, baik itu di kantor, di sekolah, di pasar, di jalan, dalam keadaan sedang bekerja, maka kemudian dia mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo mendapatkan keberuntungan. Maka orang yang mendapatkan manisnya rasa iman, dia akan memenuhi panggilan tersebut tanpa ragu-ragu. Dia dengan berani meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah keutamaan orang yang mendapatkan manisnya rasa iman. Dan salah satu penyebab orang yang mendapatkan manisnya rasa iman adalah dia lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada apapun. Dan itulah keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya. Ada perkara menarik dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah uzziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka niscaya ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Apa maksudnya? Seorang manusia mencintai sesuatu dari perkara dunia, entah itu hartanya, entah itu anak istrinya, kerabatnya, entah itu jabatannya. Dan kecintaan kepada sesuatu tersebut lebih dia dahulukan dibandingkan taat kepada Allah. Maka niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Lihat, ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan
menafsiri surat surat

At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun." Artinya, orang-orang yang menyimpan, mengumpulkan dan menyimpan emas dan peraknya dan tidak menyedekahkannya di jalan Allah, tidak membayar zakat, maka ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Dengan siksa yang pedih bagaimana? Pada hari kiamat, maka emas dan peraknya akan dipanaskan, akan dipanaskan di api neraka jahanam sehingga menjadi lempengan-lempengan api. Lalu ditempelkan pada dahinya, pada punggungnya, pada lambungnya. Kemudian Allah berfirman, "Hadza ma kuntum dzuku ma kuntum taknizun." Rasakanlah ini. Ini yang kalian simpan dan kumpulkan selama ini. Lihat, orang yang lebih menyukai harta, dia lebih dahulukan kesukaan terhadap harta dibandingkan taat kepada Allah, menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia akan disiksa dengan harta tersebut. Itu kaidahnya seperti itu. Kemudian juga lihat cerita Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu Arwa bintu siapa saya lupa. Yang jelas kunyahnya yang terkenal Ummu Jamil. Dia lebih menyukai Ummu Jamil dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih taat kepada istrinya untuk kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Bahkan bukan hanya sekedar kafir, akan tetapi benar-benar memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhirat kelak, karena Abu Lahab lebih mendahulukan seorang yang ia cintai dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan disiksa oleh seorang yang ia cintai tersebut. Makanya yang akan menyiksa Abu Lahab kelak adalah istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad." Dan istrinya yang membawa kayu bakar di dalam pada lehernya terdapat serabut-serabut. Artinya yang akan membakar, menyiksa Abu Lahab nanti adalah yang dicintainya. Nah, kalau orang mencintai, mendapatkan halawatul iman, mendapatkan manisnya rasa iman, tidak akan seperti ini. Tidak akan jadi seperti ini. Dia tidak akan lebih mendahulukan apa yang ia cintai dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkara-perkara dunia apapun yang dia cintai. Ini keutamaan mendapatkan halawatul iman. Dan halawatul iman tersebut salah satu penyebabnya agar kita mendapatkannya adalah dengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan hal apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Taib. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga hal. Siapa yang ada dari tiga hal ini di dalam dirinya, niscaya dia mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, tiga hal yang harus ada di dalam diri orang yang ingin mendapatkan manisnya iman adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ini seperti yang kita bilang tadi, bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu penyebab, bahkan penyebab terbesar untuk mendapatkan manisnya rasa iman. Dan manisnya rasa iman keutamaannya adalah dia lebih mendahulukan taat kepada Allah dibandingkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita perhatikan lagi, wa an yuhibbal mar'a illa yuhibbuhu illa lillah. Hal yang kedua yaitu seseorang mencintai orang lain, ia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi kalau dia mendapatkan manisnya iman, maka hubungan sosialnya senantiasa tulus, senantiasa tidak hanya berharap komersil. Saya mau berteman dengan dia karena saya dapat untung. Saya tidak mau berteman karena saya tidak dapat untung. Ya, idza kathura mali fa kullun khullani, kata orang Arab. Jika hartaku banyak maka seluruhnya ada di sahabatku. Wa in qalla mali fa kullun adui. Kalau seandainya hartaku sedikit maka seluruhnya adalah musuh-musuhku. Maka ya, orang yang mendapatkan manisnya iman, dia berinteraksi sosial dengan tulus, membantu orang dengan tulus, kemudian berakhlak dengan tulus kepada orang lain, tidak dibuat-buat karena memang dari hati. Nah, ini faedah mendapatkan manisnya iman. Dan salah satu cara mendapatkan manisnya iman adalah seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kecintaan terhadap apapun dan siapapun. Kemudian hal yang ketiga yang seseorang akan mendapatkan manisnya iman jika di dalam dirinya ada hal tersebut. Hal ketiga adalah wa an yakuna an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Artinya ia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia membenci untuk dimasukkan dari api neraka. Nah, ini pelajaran menarik. Orang yang mendapatkan manisnya iman, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia akan sangat benci terhadap maksiat. Nah, itu yang kita perlukan. Ya, ini yang kita perlukan. Kadang ada sebagian orang bercerita kepada saya, Ustaz, akhirnya saya mendapatkan rasa itu. Apa itu? Benci terhadap maksiat. Subhanallah, itu indah, manis sekali iman. Ya, benci terhadap kesyirikan, perdukunan, jimat, ramal, sesaji dengan segala macam bentuknya. Benda-benda pusaka, benci terhadap perbuatan bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama Islam. Ya, benci terhadap maksiat-maksiat dosa besar seperti mencuri, berzina, berjudi, minum khamar, membunuh, bersaksi palsu dan hal-hal lainnya. Benci untuk tidak taat kepada Allah. Jadi saya ingatkan kepada keluarga-keluarga. Misalkan istri melihat suaminya sudah berubah. Mungkin suaminya yang dulunya belum mengenal sunnah, sekarang sudah mengenal sunnah. Sering ikut-ikut pengajian. Bahkan kadang-kadang dalam taraf yang dilihat oleh sang istri terlalu berlebihan. Pagi ikut pengajian habis subuh, habis zuhur ikut pengajian, habis asar ikut pengajian, habis maghrib ikut pengajian, habis isya ikut pengajian. Lalu kami bagaimana, kata para istri mereka tatkala curhat, tatkala melihat suaminya sedang keasyikan mengkaji ilmu agama setelah mereka mengetahui hakikat kehidupan mereka, setelah mereka mendapatkan hidayah sunnah ini, maka saya pesan kepada para keluarga, maklumi mereka. Maklumi, karena mereka sudah mengenal sunnah. Ya, sudah mengenal sunnah. Meskipun nanti saya pesan kepada para suami, juga diperhatikan hak istri dan hak anak. Ya, kapan mereka mungkin ingin bermain, mereka mungkin ingin jalan-jalan, kuliner di luar rumah, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa bagi orang yang sudah mengkaji kajian sunnah. Ya, bukan harus saklek, harus duduk di majelis ilmu terus, tidak pernah senyum, tidak. Tetapi saya juga berpesan kepada keluarga, keluarga yang mungkin dia melihat ada person dari keluarganya sudah mengenal sunnah, dia sangat taat kepada Allah. Sholat selalu di masjid, diharapkan sab pertama. Kemudian pembicaraan sudah tidak mau yang aneh-aneh lagi.
Kemudian gaya pakaian pun sudah berubah, penampilan pun mungkin menumbuhkan jenggot, kemudian mengangkat celana di atas dua mata kaki. Kalau perempuan mungkin memakai jilbab yang lebar, tidak ingin lagi berkumpul dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini sebenarnya rahasia manisnya iman. Ya, coba. Bagi para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, coba, bisakah kita menanamkan di dalam hati benci terhadap maksiat? Itu manis sekali iman. Ya, bukan malah seperti orang yang bermaksiat sekali merasa berat, untuk kedua kali ringan, untuk ketiga kali menjadi kebiasaan, untuk remeh, kemudian untuk keempat kali menjadi kebiasaan, untuk kelima kalinya bahkan kecanduan. Ini gara-gara melakukan maksiat dan tidak pernah peduli dengan maksiat yang ia kerjakan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Wa tarkul muhasabah wal istirsal wa tamshituha hadza yaqudu bihi ilal halak." Tidak sering bermuhasabah dan melepaskan dari perkara muhasabah, tidak pernah menghitung-hitung kesalahan dan membiarkan perkara begitu saja, maka keadaan seperti ini menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Kemudian beliau mengatakan, fayashulu alaihi muwaqa'atuhu fidzunub. Maka orang seperti ini dia akan mudah untuk terjerumus di dalam dosa-dosa. Kemudian setelah terjerumus menjadi biasa, ya. Kemudian sa'uba alaihi fitamha. Kalau sudah menjadi biasa, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi menjadi kecanduan. Bukan, kita enggak membicarakan seperti ini. Kita membicarakan yang luar biasa tadi, yaitu benci terhadap maksiat. Subhanallah. Ini manisnya iman. Benci untuk berdusta, benci untuk menipu, benci untuk mencuri, benci untuk menzalimi orang. Coba, benci untuk melihat mata kepada hal-hal yang diharamkan. Benci untuk mendengar dengan telinga hal-hal yang diharamkan. Ada perempuan cantik lewat di hadapan kita dengan pakaian yang begitu minim, maka bukan malah kita membelalakan mata, kemudian seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Para perempuan itu adalah aurat yang harus ditutupi. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindah dia. Istishraf artinya adalah meletakkan tangan di sini, kemudian dia ikuti perempuan tersebut. Mungkin di samping kanannya ada tiang listrik, dia enggak tahu. Enggak, dia enggak seperti ini. Orang yang mendapatkan manisnya iman, dia akan benci perempuan tersebut dengan pakaian tadi, keadaan perempuan tersebut. Ya, dia benci maksiat itu, bukan malah belalakan. Enggak. Coba cari itu. Wallahi itu lebih indah, lebih manis dibandingkan madu. Lebih indah dibandingkan mendapatkan pasangan yang terindah. Lebih nikmat dibandingkan harta bertumpuk. Saat tatkala ada maksiat, ada kesempatan, tidak ada yang menghalanginya, tetapi dia tidak mau mengerjakan maksiat itu demi Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, ini keutamaan mendapatkan manisnya iman. Dan salah satu penyebab terbesar mendapatkan manisnya iman, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia lebih cintai dibandingkan siapapun dan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Indah bukan? Baik, yang kedua, sebagai mukaddimah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yaitu dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Tidak ada keutamaan yang lebih utama di surga dibandingkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di surga dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sulit mungkin didapatkan oleh manusia. Tapi dengan modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kepada siapapun dan apapun, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mau meninggal, beliau berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, tempatkan aku di tempat surga yang paling tinggi. Ini sulit dicapai oleh manusia biasa. Tapi Anda akan bersama Rasulullah tatkala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Dan ini yang dilakukan oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cerdas, seorang sahabat yang cerdik, yang mana dia tahu keadaan dirinya tidak mungkin sampai ke derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian. Kemudian beliau bercerita, fa'ati biwudhuhi wa hajatihi. Maka aku siapkan tempat wudunya dan keperluan-keperluannya pada malam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berakhlak mulia, beliau ingin membalas jasanya Rabi'ah. Beliau mengatakan, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah." Ingin balas jasanya Rabi'ah yang telah membantu beliau. Maka Rabi'ah radhiyallahu anhu ibn Ka'ab al-Aslami, beliau orang yang cerdas. Beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku memohon juga bisa menemani engkau di dalam surga. Permintaan yang tidak muluk-muluk, permintaan yang tidak aneh-aneh, permintaan yang tidak banyak, akan tetapi permintaan yang paling tinggi. Permintaan yang paling semestinya seseorang bercita-cita seperti ini. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku memohon bisa menemani engkau di dalam surga kelak. Kenapa ini timbul dari mulut seorang Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu? Satu, karena beliau tahu bahwasanya kedudukan beliau tidak akan pernah sampai seperti kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang kedua, akan tetapi beliau juga ingin tetap menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lezatnya mempersiapkan kebutuhan, keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka beliau ingin juga merasakan lezatnya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Wallahi, demi Allah, inilah kecerdasan, inilah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsiri, kalau tidak salah, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya, katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31.
Salah satu perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir pada ayat ini adalah laisa sya'nu an tuhibbu

Walakin sya'na an tuhab. Artinya, yang menjadi standar dalam pembicaraan cinta adalah bukan permasalahan Anda mengklaim Anda mencintai. Semua orang bisa mengklaim dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dia mungkin mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang dia mungkin mengaku di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang paling penting adalah walakinna sya'na an tuhab. Apakah kamu dicintai atau tidak? Ada pepatah Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru bidzat. Setiap orang mengaku cinta kepada Laila, sedangkan Laila sendiri tidak mengakui akan hal itu. Setiap lelaki mengaku pacarnya Laila, dekat dengan Laila, Laila suka kepada saya. Akan tetapi si Laila sendiri tidak menyukai orang-orang tersebut, bahkan mungkin tidak mengenal orang-orang tersebut. Laisa syanu an tuhibba walakinna syana an tuhab. Yang menjadi ukuran bukanlah Anda menyukai, mencintai. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah Anda dicintai. Nah sekarang kita akan sebutkan cinta dusta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya apa saja. Yang pertama yaitu jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ingat arti sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari seorang Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Atau sebelum saya ucapkan perkataan Ubay ibn Ka'ab, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Dan ingat, ketika kita sebutkan cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama adalah jauh dari sunnahnya, baik secara lahir ataupun secara batin. Maka yang dimaksud sunnah di sini adalah setiap yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya. Apakah itu yang berasal dari Al-Qur'an ataukah yang berasal dari hadis-hadis beliau yang sahih. Maka semua yang merupakan ajaran Rasulullah SAW disebut sebagai sunnahnya. Nah, tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah SAW yang pertama adalah jauh dari sunnahnya. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik itu berupa akidah, berupa ibadah, berupa muamalah, berupa tingkah laku sehari-hari. Berupa tingkah laku sehari-hari. Akidahnya misalkan, akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan orang yang berarti mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ini berarti dia cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia akidahnya jauh dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dia jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir ataupun batin. Kata-kata lahir atau batin, batin contohnya seperti permasalahan akidah. Dan dalam perkara ibadah misalkan, ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, ya, yang lain-lainnya, maka orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti orang yang jauh dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Ya, karena seperti yang sudah saya tekankan beberapa kali bahwa yang dimaksud sunnah bukan hhanya puasa sunnah, salat ba'diyah, qabliyah, bukan. Akan tetapi yang sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku.
Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang pertama. Contoh yang lain, aspek kehidupan yang lain, misalkan dalam perihal muamalah. Dalam perihal muamalah, baik itu hubungan sosial, dalam akad, dalam transaksi jual beli, maka orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalahnya, di dalam akad jual belinya, di dalam akad nikahnya, di dalam hubungan sosial antara suami istrinya. Berarti cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal muamalah, ketika jual beli sang pembeli terlalu ingin ditambahkan timbangan, sang penjual terlalu berlaku curang di dalam jual belinya, dan semisalnya. Kemudian di dalam akad nikah ijab kabul menjadi suami istri, maka sang suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, sedangkan sang istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Maka ini orang yang sebenarnya cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena berarti dia telah menjadikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya itu jauh dari dirinya. Seperti orang yang berpacaran misalkan, hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak dilegalkan dengan nikah yang syar'i. Maka ini sebenarnya orang pada saat yang bersamaan dia setelah menjauhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Karena kalau berdua-duaan maka pihak yang ketiganya adalah syaitan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Kemudian juga orang-orang yang jauh dari amalan-amalan tingkah laku yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti masalah makan, minum, berpakaian, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berdiri, ya, kemudian juga bernafas pada minuman dan makanan, maka ini termasuk dari membenci ataupun menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ditakutkan dia sudah jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Tanda yang kedua dari cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menolak hadis-hadis sahih. Menolak hadis-hadis sahih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman mulai dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia berdalih ingin hanya memakai ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka ini tidak diperbenarkan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ulfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, ya'tihil amru min ba'di min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu, fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu." Artinya, sungguh aku tidak dapati salah seorang dari kalian dia bersandar di atas sandarannya, datang perintah dari perintahku, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa-apa yang aku perintahkan atau apa yang aku larang atasnya. Maka ia berkata, kami tidak mengetahui akan hal itu. Kalau apa yang ada dalam Al-Qur'an itu yang kita ikuti, yang tidak maka itu kita tinggalkan. Nah, ini orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cintanya dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam itu berarti menolak juga Al-Qur'an. Ingat, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang hanya mementingkan Al-Qur'an saja, tidak memakai hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan apapun, maka pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang menolak
ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang kalian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa terhadap kalian, maka ambillah, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut ulama salafus saleh dan diikuti oleh imam-imam setelahnya adalah sesuatu yang sangat berat dosanya dan diancam dengan kemurtadan. Ya, lihat, perhatikan perkataan Al-Humaidi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fa atahu rajulun." Kami pernah duduk bersama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu ada orang mendatanginya. Fasa'alahu fi mas'alah. Orang tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i dalam sebuah permasalahan. Faqala qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Lalu Imam Syafi'i menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hukum dalam permasalahan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini jawabannya atau hukumnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala rajulun li Syafi'i. Lalu orang tersebut berkata kepada Imam Syafi'i, "Ma taqulu anta?" Wahai Imam Syafi'i, lalu pendapatmu apa? Subhanallah. Imam Syafi'i langsung mengatakan, "Subhanallah, tarani fi kanisah, tarani fi bai'ah, tara ala wasti zannaran." Maha suci Allah, kata beliau, apakah engkau melihat aku di dalam gereja yang menunjukkan aku murtad? Apakah engkau melihat aku di dalam jual beli yang menunjukkan aku sedang sibuk dengan jual beli? Apakah kamu melihat bahwasanya di tengah-tengah perutku ini azza zannar? Zannar itu adalah sebuah ikat pinggang yang menunjukkan bahwa dia bukan orang muslim pada saat itu, ya. Aqulu lak, maka aku mengatakan, kata Imam Syafi'i, qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta taqul ma taquluna anta. Sedangkan kamu mengatakan, apa pendapatmu? Maka orang tersebut menjawab, begini. Maksudnya orang tersebut adalah dimarahi oleh Imam Syafi'i. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau melihat aku sedang main-main? Apakah engkau melihat aku sedang memakai tanda bahwasanya aku orang musyrik? Ya. Aku mengatakan ini hukum Rasulullah. Kamu malah mengatakan apa pendapat engkau? Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Kullama ja'ana rajulun ujadilu min rajulin ajdalu min rajul tarakna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lijadalihi lahu." Lijadalihi artinya setiap kami kita dapati seseorang yang lebih pintar untuk bertengkar dari seseorang, maka kami tinggalkan dia. Ya. Agar kami tinggalkan dia kepada Jibril, agar berurusan dengan Jibril tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia seorang yang suka lancang mulutnya. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan Imam Syafi'i yang lain, cerita tadi yang saya ambilkan itu di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Kemudian juga di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian cerita yang lain, Imam Syafi'i juga berkata, "Manna sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatil amri ba'dahu sananan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillahi azza wa jal wa istikmalun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah man 'amila biha muhtad wa man istansara biha mansur wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para pemimpin beberapa contoh yang baik. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka itu atau mengerjakannya, maka itu termasuk beriman kepada kitab Allah dan menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kekuatan atas agama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengamalkannya, maka dia dapat petunjuk, dan barang siapa yang meminta pertolongan darinya, maka dia ditolong. Dan barang siapa yang menyelisihinya dengan mengikuti jalan selain orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling sebagaimana dia berpaling. Nah, ini bahayanya
orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga besarnya perkataan para salaf dan para imam tentang orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tanda cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menolak hadis-hadis sahih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, tanda yang ketiga dari tanda cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dia menganggap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah wahyu dari Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai perkataan yang biasa, sebagai perkataan manusia biasa. Ya, sebagai perkataan manusia biasa. Jadi dia meremehkan atau tidak ada di dalam dirinya pengagungan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat perkataan yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi, yaitu pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Tidak boleh mengangkat suara di atas jadi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tajharu lahu bil qaul, dan janganlah mengeraskan untuknya sebuah ucapan. Kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana sebagian kalian bersuara yang keras kepada sebagian yang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perlu diperhatikan ya, memanggil nama ya Muhammad saja itu Allah Subhanahu wa taala melarangnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tafsir ya, para ahli tafsir. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana pengagungan para ulama salafus saleh tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana Abdurrahman ibnu Mahdi idza qara'a hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara al-hadirina bis-sukut fala yatahaddatsa ahadun wala yubri qalamun yubra qalamun wala yubtasim wala yabtasimu ahadun wala yaqumu ahadun qa'iman kana ka'anna ala ru'usihim at-tayr aw ka'anna fi salatin fa idza ra'a ahadan minhum tabassam aw tahaddath labisa na'lahu wa kharaj. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, saking mengagungkannya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika beliau ingin membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para hadirin, maka beliau memerintahkan untuk diam. Tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada seorang pun yang mengisi pulpen pada saat itu, tidak ada seorang pun yang tersenyum, ya, dan tidak ada seorang pun yang berdiri. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Burung kapan bisa hinggap di atas kepala ketika merasakan bahwa tubuh dari kepala ini tidak bergerak-gerak lagi. Aw ka'annahum fi salatin, atau seakan-akan mereka di dalam perihal salat. Maka beliau mengatakan jika Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala melihat seseorang dari jamaahnya yang dari jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jamaah Abdurrahman bin Mahdi tabassama, tersenyum atau tahaddats, atau dia ngobrol dengan kawannya, labisa na'lahu wa kharaj. Abdurrahman bin Mahdi beliau keluar dan tidak mau mengajar. Lihat, ini contoh bagaimana mereka mengagungkan sangat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada cerita menarik juga disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Tadzkiratul Huffaz, kana Malikun rahimahullah ashadda ta'dhiman li hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah, beliau sangat mengagungkan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kana idza jalasa lil fiqhi jalasa kaifakan. Jika beliau ingin ngajar fikih, beliau duduk seenaknya beliau. Wa idza arada al-julusa lil hadits igtasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jadidan. Beliau mandi memakai minyak wangi dan
memakai pakaian yang baru, thiaban jududan.

sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, termasuk cinta dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk daripada orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti bersalawat, seperti memakai jenggot, seperti celana di atas dua mata kaki, seperti berjilbab lebar, maka orang-orang seperti ini dituduh macam-macam, ya, dituduh teroris, dituduh Wahabi, dituduh bayaran orang Arab dan semisalnya. Maka ketahuilah bahwa menghina, mencela atau menjauhi ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk cinta dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan ibadah yang mengada-ngada yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengerjakan ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerjakan perbuatan bid'ah. Ya, mengerjakan perbuatan bid'ah. Bapak Ibu, saudara-saudari, bid'ah adalah thariqatun fid dini mukhtara'ah, jalan dalam perkara agama. Jadi dia bid'ah ini perkara agama, bukan perkara dunia seperti alat transportasi, tempat tinggal, bukan. Yaitu bukan bid'ah yang diinginkan oleh syariat Islam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, bid'ah yang dimaksud adalah perkara dalam perkara agama, bukan perkara dalam perkara dunia ataupun alat transportasi elektronik di zaman sekarang. Dikatakan bahwasanya mobil bid'ah selalu di onta hitamkan. Kalau seandainya semuanya bid'ah, ya sudah pakai onta saja. Ini bukan kambing hitam, tetapi onta hitam. Ontanya selalu dihitamkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, thariqatun fid dini mukhtara'ah, jalan dalam perkara agama yang dibuat-buat dan diada-adakan. Bid'ah selalu seperti itu, ya, dibuat-buat dan diada-adakan dan menyerupai syariat dan yuqsadu bisuluki ilaiha almubalaghatu fit ta'abbudillahi ta'ala. Dia kadang-kadang menyerupai syariat, gerakannya, bacaannya menyerupai syariat, akan tetapi belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan untuk mengerjakan hal tersebut adalah agar orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dimaksudkan dari melakukan perbuatan tersebut adalah bersungguh-sungguh atau berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Inilah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia. Bid'ah itu adalah termasuk hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, tanda orang yang tidak mencintai atau cinta dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan perbuatan bid'ah. Dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, sebenarnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia sedang melakukan beberapa perkara yang besar atau perkara yang merupakan perkara dosa. Yang pertama yaitu dia merasa lebih pintar dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Man za'ama anna Muhammadan

0: خان من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Barang siapa yang mengaku bahwa di sana di dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah mengoreksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya. Ini buruknya bid'ah yang kedua. Buruknya bid'ah yang ketiga, dia mengoreksi ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Telah kusempurnakan agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama kalian." Dia malah mengatakan, "Tidak, belum sempurna. Ada hadis Rasul, ada ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bidah ini ya, seperti yang saya ucapkan tadi, dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat khianat. Yang kedua, dia telah mengoreksi firman Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua dosa, dan dosa-dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terlalu berlebihan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu berlebihan tentang diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sendiri tidak ingin dilebih-lebihkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa Rasuli." Janganlah kalian menziarahiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah menziarahi janganlah kalian memuji-mujiku lebih berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan. Akan tetapi ucapkanlah Abdullahi wa Rasul, ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin beliau terlalu dilebih-lebihkan, dan ini bukti cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam beberapa kasidah atau beberapa salawat-salawat yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan cenderung kepada kesyirikan ya, maka ini termasuk daripada hal-hal yang terlalu berlebihan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan jadikan kuburan itu tempat yang dikunjungi secara berulang-ulang. Tidak, wasallu 'alayya, tetapi shalawatlah, bersholawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salat kalian, shalawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Termasuk tanda yang selanjutnya, tanda cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Artinya, tersungkur hidung seseorang disebutkan di hadapannya namaku, disebutkan aku di hadapannya, maka lalu ia tidak bersalawat atasku. Nah, ini cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang tidak bersalawat dicap sebagai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bakhil. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Seorang yang bakhil yaitu seorang yang disebutkan aku di hadapannya lalu ia tidak bersalawat atasku. Ya, padahal salawat ini bukan hanya manusia yang bersalawat, sampai Allah dan malaikatnya pun bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kira-kira karena waktu, dan sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sudah disebutkan insyaallah mencukupi sebagai wakil dari cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga kita senantiasa dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, sedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan saksikan.
6: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
5: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala. Rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh, dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
5: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus

0: berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk, lalu sholat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
1: Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid, sehingga pada hari-hari tersebut dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
0: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita, jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Inilah hukum cairan dari kemaluan wanita tersebut. Ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya. Dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti, selama dia tidak khawatir keluar waktu. Jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Tidak ada bedanya keluarnya sedikit atau banyak, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan. Maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu, maka aku tidak mengetahui sandaran pendapat ini kecuali ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat untuk menjaga taharahnya. Karena salat tidak akan diterima tanpa taharah, walaupun salat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang salat tanpa taharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ia telah menahan kita?" Para sahabat berkata, "Sesungguhnya ia telah tawaf ifadah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, hendaknya ia berangkat." Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah ia telah menahan kita?" menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam.
3: Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa, dan umrohnya tidak cacat karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa
2: maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
6: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
5: Memangnya ada, Kak?
6: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
14: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
16: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
18: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
19: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Qudwatun Nabawiyah.
21: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم
0: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
0: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
21: Qudwatun nabawiyyah. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
0: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
22: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
24: Ustadz menjawab,
25: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
27: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
28: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
29: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
30: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai nggak dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shallallahu Alaihi Wasallam.
26: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya, jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya, kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat, bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silakan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, angkutan mobil, angkot mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu 1 tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu 1 tahun. Ketika berlalu 1 tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu 1 tahun dan menjadi milik sempurna.
5: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
6: Ahibatifillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
7: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
8: tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
11: 94,3 FM Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
23: Anda sedang mendengarkan Radio
12: Mu'adz bin Jabal 94,3 FM
23: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu
6: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
7: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
3: Segera hadir.

0: Program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali sahabat Muaz.

0: Suraqah ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Bagaimana kalau engkau memakai mahkota dan pakaian kebesaran Kaisar Persia Suraqah?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quraisy bangkit bagai disengat lebah mendengar berita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari Mekah pada tengah malam. Namun mereka tidak percaya begitu saja dan mulai berkeliling kemana-mana, ke rumah-rumah Bani Hashim, ke rumah-rumah sahabatnya. Ketika mereka memeriksa rumah Abu Bakar As-Siddiq, cuma putrinya Asma Sizzatin Nitaqain yang menyambut. Abu Jahal bertanya, "Di mana ayahmu?" Asma menjawab, "Aku tak tahu dia berada di mana." Abu Jahal menamparnya keras-keras sampai anting-antingnya terjatuh. Ketika yakin bahwa Muhammad memang benar-benar telah meninggalkan Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menjadi kalap. Mereka membentuk suatu pasukan khusus untuk mengejar dan melacak jejaknya. Mereka sendiri juga tak segan ikut serta. Sampai di Gua Thur, penunjuk jalan berkata, "Demi Allah, buronan kalian tidak berjalan lebih jauh dari goa ini." Sebenarnya mereka tidak keliru, sebab Muhammad dan Abu Bakar memang berada di dalam gua itu, sedangkan pasukan Quraisy berdiri di atasnya. Bahkan As-Siddiq bisa melihat kaki orang-orang itu lalu lalang. Air mata As-Siddiq berlinang. Rasulullah menatapnya dengan penuh rasa kasih sayang. Bisik Abu Bakar, "Demi Allah, aku tidak takut tentang diriku, melainkan mengkhawatirkan bencana yang akan menimpa anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkannya, "Jangan bersedih Abu Bakar, Allah beserta kita." Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada kalbu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pergi mengintip kaki para prajurit Quraisy, lalu berkata, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." "Wahai Abu Bakar," tegur Rasulullah, "kalau engkau menyangka bahwa kita hanya berdua, maka yang ketiga adalah Allah." Mereka lalu mendengar seseorang berkata, "Mari kita masuk ke dalam untuk mencari mereka." Terdengar Umayyah ibn Khalaf mengejek, "Tidakkah matamu melihat laba-laba yang bertelur di pintu gua itu? Demi Allah, dia sudah lebih dulu ada sebelum Muhammad lahir." Hanya Abu Jahal yang berkata suram, "Demi Lata dan Uzza, aku merasa dia berada di dekat sini dan mendengar semua yang kita katakan, melihat apa yang kita lakukan, tetapi sihir telah menutup penglihatan kita semua." Quraisy tidak menghentikan begitu saja pencariannya atas Muhammad. Mereka mengumumkan sayembara kepada seluruh suku yang tinggal di jalan antara Mekah dan Madinah. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, akan diberi imbalan 100 ekor unta yang bagus. Suraqah ibn Malik Al-Mujliji tinggal di kota Qudait di dekat Mekah. Suatu hari datang utusan Quraisy di desanya, menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa membawa Muhammad baik hidup maupun mati. Hadiah besar itu menggelitik hati Suraqah, tapi dia berusaha menahan diri agar tidak membangkitkan semangat yang lain. Kemudian seseorang berkata, "Demi Allah, tadi lewat 3 orang kafir. Kukira mereka adalah Muhammad, Abu Bakar, dan penunjuk jalannya." Walaupun mencatat baik-baik penunjuk ini di benaknya, Suraqah radhiyallahu ta'ala an pura-pura tak mempedulikannya. Katanya, "Ah, bukan. Pasti itu Bani Fulan yang sedang mencari untanya yang hilang." Orang itu mengangguk-angguk. "Mungkin engkau benar." Suraqah masih duduk-duduk untuk beberapa waktu untuk mencegah timbulnya kecurigaan. Setelah orang-orang asyik bercerita, diam-diam dia keluar dan langsung pulang. Disuruhnya budaknya menyiapkan unta, kuda, dan membawanya ke tanah lembah. Dia sendiri mengambil senjata, kemudian menyusul. Semua dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Suraqah mengenakan pakaian perang, memanggul senjata, lalu memacu kuda cepat-cepat untuk menyusul Muhammad. Dia khawatir ada yang mendahului dan memenangkan hadiah Quraisy itu. Suraqah ibn Malik radhiyallahu an adalah jagoan dari kaumnya. Tubuhnya tinggi besar, tegap, sangat pintar mencari jejak, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dia juga cerdas dan berperasaan halus. Kudanya pun adalah kuda-kuda pilihan. Suraqah memacu kudanya seperti dikejar setan. Belum lama berpacu, kudanya terpeleset dan dia pun terjatuh. Keraguan mulai menyelinap dalam hatinya. Dia berkata dalam hati, "Pertanda apa ini? Celaka engkau, kuda bodoh." Dengan sigap dia bangkit dan menaiki kudanya lagi. Tapi belum lama berlari, dia tergelincir lagi, jatuh lagi. Keraguannya semakin besar. Ingin rasanya kembali, tapi bayangan hadiah itu menari-nari di pelupuk matanya. Tak jauh tempatnya terjatuh, Suraqah melihat Muhammad dan sahabatnya. Semangatnya kembali melambung. Segera disiapkan busur dan panahnya. Namun mendadak dia terpaku. Dilihatnya kaki kudanya masuk ke dalam tanah, kemudian keluar asap dari sekelilingnya menghalangi penglihatannya. Dengan gugup Suraqah berusaha memacu kudanya. Tetapi semakin dipacu, justru semakin dalam terperosok. Seakan-akan ada sebuah kekuatan yang menarik ke dalam tanah. Akhirnya Suraqah ibn Malik berteriak minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. "Saudara, mintakan kepada Tuhan kalian agar kaki kudaku terlepas. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa. Lalu kuda itu bisa bergerak kembali dan terlepas dari bahaya. Namun keserakahan Surakah muncul kembali. Dipaculah kudanya mengarah langsung kepada Rasulullah. Malang nasibnya. Dia tergelincir kembali dan kaki kudanya terperosok jauh lebih dalam dari keadaan semula. Kali ini dia sungguh-sungguh minta tolong. Katanya, "Ambillah senjata dan perbekalanku. Aku berjanji kepada Tuhan untuk menghalangi orang-orang yang akan mengejar kepada kalian berdua." Kedua orang itu berkata, "Kami tidak membutuhkan senjata dan perbekalanmu. Tapi halangilah orang-orang yang akan mengejar kami." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kuda Surakah kemudian terbebas. Beliau bersama Abu Bakar hendak melakukan perjalanan, tapi Surakah menahan mereka. Ia berkata, "Tunggu dulu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggu. Lalu apa yang engkau inginkan?" "Demi Allah, Muhammad, aku tahu bahwa agamamu akan jaya. Aku minta engkau berjanji, kalau kelak aku datang ke dalam kekuasaanmu, hargailah aku. Tulislah janji ini sebagai bukti." Rasulullah menyuruh As-Siddiq menuliskan perjanjian tersebut pada sepotong tulang, kemudian diberikan kepada Surakah. Sewaktu Surakah hendak beranjak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Bagaimana kalau engkau kelak mengenakan pakaian kebesaran Khosrow Persia, wahai Surakah?" Surakah terbelalak, "Pakaian Kaisar Hormiz?" "Ya, Kaisar Hormiz." Surakah kemudian kembali ke dusun. Dilihatnya orang-orang sudah berkumpul hendak berangkat mencari Rasulullah. Dia berkata kepada mereka, "Kembali saja kalian semua. Seluruh permukaan bumi telah kuaduk-aduk untuk mencari Muhammad, dan kalian mengetahui ketelitianku dalam mencari jejak." Maka semua membatalkan kepergiannya. Surakah ibn Malik radhiyallahu an menyimpan rahasia sampai dia yakin bahwa Muhammad dan sahabatnya sudah tiba di Madinah dan aman dari buronan kaum Quraisy. Pada saat itu baru dia menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Abu Jahal kontan mengecamnya habis-habisan. Dia mencemooh ketakutan Surakah dan kebodohannya menyia-nyiakan kesempatan yang bagus itu. Surakah lantas membela diri, "Ya Abu Hakam, demi Allah, seandainya melihat sendiri waktu kudaku terperosok ke dalam tanah, pasti engkau tidak ragu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Maka siapa orang yang mampu menentangnya?" Hari-hari terus berganti. Muhammad yang terusir dari Mekah dan lari di malam hari seperti buronan, kembali menjadi insan yang ditaati dan selalu dijaga oleh pedang-pedang yang putih berkilat dan tombak-tombak yang siap dilempar. Tokoh-tokoh Quraisy yang memenuhi bumi dengan kecongkakan dan kesombongannya telah tunduk meminta belas kasih. Mereka bertanya, "Apa kiranya yang akan Anda lakukan terhadap kami?" Beliau menjawab dengan kebijaksanaan seorang nabi, "Kalian boleh pergi dengan bebas." Pada saat itu, Surakah ibn Malik menyiapkan kudanya dan pergi menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dia membawa bukti perjanjian yang ditulis oleh Abu Bakar 10 tahun yang lalu. Berikut penuturannya sendiri. Aku mendatangi Rasulullah di Jarana. Kuterobos barisan Ansor sehingga mereka mengacungkan tombaknya sambil berseru, "Pergi, pergi, kau mau apa?" Aku tetap maju sampai bisa mendekati Rasulullah yang sedang berada di atas untanya. Kuacungkan bukti perjanjian itu. "Ya Rasulullah, aku Surakah ibn Malik, dan ini bukti perjanjian antara aku dengan Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah kemari wahai Surakah, majulah. Ini adalah hari untuk memenuhi janji dan kebaikan." Aku maju dan menyatakan keislamanku. Kuterima kebaikan yang banyak darinya. Hanya beberapa bulan, Surakah radhiyallahu an bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah kembali ke sisi Tuhannya. Surakah menyesal sekali. Selalu terbayang dalam ingatannya saat dia hendak menangkap dan membunuh beliau hanya untuk 100 ekor unta. Sekarang semua unta di dunia ini tak dapat dibandingkan kalau seujung kuku pun dengan beliau. Surakah juga masih teringat akan janji Rasulullah. "Bagaimana kalau engkau mengenakan pakaian dan perhiasan Khosro Hormiz, Surakah?" Tak layak lagi bahwa dia benar-benar akan mengalaminya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kaum muslimin kini dipimpin oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an dalam masa kepemimpinannya yang penuh berkah. Muslimin bergerak menyapu kekaisaran. Kekaisaran Persia satu demi satu, benteng-benteng Persia direbut, pasukannya dihancurkan, dan istana-istananya digoncangkan. Mereka mendapat ghanimah berlimpah-limpah. Pada hari terakhir kekhalifahan Umar, utusan Sa'ad ibn Abi Waqqas datang ke Madinah untuk memberi hatahukan kabar kemenangan pasukan muslimin. Mereka membawa 1/5 ghanimah dari perang fisabilillah untuk Baitul Mal. Ketika ghanimah ditaruh di hadapannya, Khalifah Umar sangat terperanjat. Di antara barang-barang itu ada pakaian, mahkota, serta perhiasan kaisar yang bertabur dengan permata yang belum pernah ada hari seluruh ghanimah yang pernah didapat. Umar berpaling kepada para menterinya. "Kaum yang menyampaikan barang-barang semacam ini sungguh suatu kaum yang penuh amanah." berkata Ali bin Abi Thalib, karena sebagai pemimpin Anda tidak serakah, maka rakyat Anda juga tidak rakus, ya Amirul Mukminin. Seandainya Anda menyeleweng, tentu mereka juga akan menyeleweng. Al-Faruq lalu memanggil Suraqah ibn Malik dan menyuruhnya mengenakan pakaian kebesaran kaisar beserta seluruh persenjataannya. Mahkota ditaruh di kepalanya dan semua perhiasan dipasang pada tempatnya. Melihat hal itu, seluruh hadirin bertakbir. Umar mengamati Suraqah lalu berkata, "Bah, bah, seorang badui dusun dari suku Mudlij memakai mahkota dan pakaian kekaisaran Persia." Umar kemudian menegadahkan kepalanya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Kau tolakkan harta dunia pada Rasul-Mu, sedangkan beliau lebih baik dan lebih terhormat dariku. Kau tolak juga pada Abu Bakar, sedangkan dia lebih baik dari sisimu. Kemudian engkau memberikannya kepadaku. Aku berlindung kepadamu bila semua ini kau jadikan sebagai cobaan berat untukku." Umar tidak beranjak dari tempat itu, kecuali setelah seluruh harta itu habis terbagi-bagi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
5: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
4: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
6: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
4: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
8: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam, ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari, Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
12: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
11: Memangnya ada, Kak?
12: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Radio Muadz Bin Jabal
15: 94.3 FM.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Halo adik-adik. Nah, Masya Allah, di siang hari ini kembali lagi kita di program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Quran for Kids, di mana di siang hari ini kembali lagi kita akan mempelajari terkait hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran tentunya. Dan insya Allah di siang hari ini adik-adik sekalian akan ditemani oleh Kakak Sabri. Wih, Masya Allah, udah lama nih gak ketemu Kakak Sabri dengan adik-adik sekalian. Jadi sebelumnya Kakak Sabri mau tanya dulu nih, kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Wih, Masya Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan mungkin juga buat adik-adik yang sekarang sedang mendengarkan Radio Muat Menjabat Kendari, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu adik-adik. Pertama, siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian siapkan juga mushafnya. Dan mungkin bagi adik-adik yang punya saudara atau mungkin temannya masih main-main di luar rumah, hendaknya kita ajak dulu untuk belajar bersama. Tidak lama kok adik-adik, kurang lebih sekitar 30 menit kita akan belajar. Kemudian bisa dilanjutkan lagi mainnya. Masya Allah. Dan seperti biasa adik-adik, di program Quran for Kids kita di siang hari ini, kan kemarin udah dibahas di Quran Surah Al-Bainah. Dan insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan di Quran Surah. Surah apa? Surah Al-Zalzalah. Masya Allah. Jadi adik-adik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran, hendaknya kita murojaah hafalan terlebih dahulu sembari memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran menggunakan metode umi. Insya Allah, disiapkan dulu mushafnya. Udah siap? Udah? Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hadirat al-sada. Yurja al-intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
7: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Halo Sobat Fitness.
9: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
10: Pis, apa kau bikin itu?
9: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada main di YouTube, lengkap.
10: Iya kak, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
9: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
10: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
11: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
9: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Nah, Masya Allah. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai nih.
13: muroja hafalannya dan juga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga nih adik-adik, dengan kita mengulang kembali hafalan Al-Qur'an kita, kita bisa dengan mudah mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan juga seperti yang Kakak Sabri bilang tadi, bahwa hari ini kembali lagi akan kita belajar bersama, yaitu kita akan mempelajari kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran adik-adik. Dan karena kemarin sudah selesai dibahas Quran Surah Al-Bainah, sekarang kita akan membahas di Quran Surah Az-Zalzalah. Masya Allah. Jadi kita mulai dulu dari ayat yang pertama adik-adik. Di ayat yang pertama berbunyi bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Guncangan di sini adik-adik, sebagian ulama atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa gempa bumi. Akan tetapi gempa buminya ini adalah gempa bumi yang sangat dahsyat adik-adik. Mungkin adik-adik sudah pernah ada yang merasakan gempa bumi. Gempa bumi yang biasa kita rasakan biasa hanya berguncang. Tetapi juga kalau yang besar bangunan sampai jatuh. Akan tetapi di Quran Surah Az-Zalzalah ini adik-adik, di ayat yang keduanya, bahwa dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya adik-adik. Akibat dari gempa bumi ini, maka apa yang ada di dalam bumi ini ikut keluar adik-adik. Seperti emas atau juga mayat-mayat yang telah dikubur adik-adik. Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sehubungan dengan makna dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1, yakni bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat adik-adik. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maksudnya di sini adik-adik, orang-orang mati akan dikeluarkan dari dalam perut bumi. Menurut sebagian ulama salaf yang tentu bukan hanya satu orang adik-adik. Dan ini juga semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sama pula dengan firman yang lain, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Quran Surah Al-Inshiqaq ayat 3-4. Jadi adik-adik, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Wasil Ibn Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Fudail dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bumi mengeluarkan semua isi perutnya seperti piring-piring emas dan perak. Maka datanglah pembunuh. Lalu ia mengatakan, karena inilah aku membunuh. Dan datanglah orang yang memutuskan persaudaraan. Lalu ia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan. Kemudian adik-adik, di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ketiga, وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. Artinya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir adik-adik, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini, yaitu di Quran surah Az-Zalzalah ayat 3 ini, yaitu adik-adik, mereka merasa heran dengan keadaannya. Padahal sebelumnya bumi tenang, kokoh, serta menetap dan manusia diam dengan tenang di atas permukaan bumi adik-adik. Dengan kata lain, keadaan bumi menjadi sebaliknya. Saat itu, adik-adik bumi bergerak-gerak dan mengalami gempa yang sangat dahsyat. Bumi telah kedatangan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadanya untuk berguncang dengan hebatnya, yaitu gempa yang sangat besar, gempa yang sangat dahsyat adik-adik, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian adik-adik, bumi mengeluarkan semua orang mati yang terkandung di dalam perutnya, dari kalangan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, dan saat itulah manusia merasa heran dengan keadaan bumi, karena bumi telah berganti dengan bumi yang lain. Begitu pula langitnya adik-adik. Lalu mereka digiring untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Menang. Kemudian adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yang artinya pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Maksudnya di sini adik-adik, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yaitu menceritakan tentang semua apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang menghuni permukaan bumi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dan Imam Tirmizi mengatakan juga Abdurrahman An-Nasa'i. Sedangkan lafaz hadis berikut ini adik-adik, menurut apa yang ada padanya, bahwa telah menceritakan kepada kami Suaid Ibnu Nasi, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak, dari Said Ibnu Abu Ayyub, dari Yahya Ibnu Abu Sulaiman, dari Said Al-Makbari, dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan beritanya?" Kemudian mereka menjawab, "Adik-adik, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya berita bumi ialah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa si fulan telah mengerjakan ini dan itu di hari ini dan di hari itu." Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya adik-adik. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Di dalam kitab Mu'jam Imam Tabrani disebutkan melalui hadis Ibnu Lahiyah bahwa telah menceritakan kepadaku Al-Haris Ibnu Yazid yang telah mendengar Rabi'ah Al-Hadathi yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap bumi, karena sesungguhnya bumi adalah ibu kalian, dan sesungguhnya tiada seorang pun yang melakukan suatu perbuatan di atasnya, apakah amal baik atau amal jahat, melainkan ia akan menceritakannya." Nah, jadi adik-adik, kita dalam melakukan sebuah kegiatan adik-adik, harus mengetahui bahwa Allah Maha Melihat. Selain itu juga adik-adik, bumi akan menjadi saksi. Kalau misalnya nih, kita dengan sengaja mengganggu teman, atau kita dengan sengaja berbuat tidak menyenangkan seperti memukul, mengejek, atau mengambil barang yang bukan milik kita, kelak adik-adik, bumi akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Karena kita melakukan itu semua di atas permukaan bumi. Jadi hendaknya adik-adik, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, inilah program Quran for Kids kita di siang hari ini, yaitu di pembahasan Quran Surah Az-Zalzalah di ayat 1 sampai ayat 4. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau begitu adik-adik, saya Kakak Sabri mohon pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di program Quran for Kids berikutnya di hari-hari yang lain. Warakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
15: Gimana rasa nasi kebulinya?
16: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
15: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
16: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
17: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam,

0: Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat atau?
2: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Mama, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yawmil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ayol ikhwah, kembali kita bisa mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemarin kita sampai pembahasan tentang sifat al-kalam, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara. Dan ada berapa redaksi kemarin? Ada 5, apa saja? Al-hadith, al-qaul, al-kalam, al-nida, al-munajat. Setelah beliau membahas sifat kalam, dan kita tahu bahwa kalam Allah Azza wa Jalla bukan hanya di Al-Quran saja, tapi juga ada di dalam Taurat, ada juga di dalam Injil. Maka penulis membawakan kalam Allah yang terkait dengan Al-Quran. Kalam Allah yang terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran di antara kitab-kitab yang ada adalah merupakan kitab yang paling agung. Kitab yang paling istimewa. Sehingga pembahasan berikutnya adalah diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan tentang bab ini sangat penting sekali, apalagi di zaman kita, di mana syubhat-syubhat yang

0: ditebarkan seputar Al-Quran semakin banyak dan semakin gencar. Karena musuh-musuh Islam tahu persis bahwa salah satu rahasia kekuatan umat Islam adalah penghargaan dan penghormatan mereka kepada Al-Quran. Salah satu rahasia kekuatan umat Islam adalah mereka menganggap Al-Quran merupakan kalamullah. Sehingga ketika disampaikan kepada mereka ini ada dalam Al-Quran, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang masih sesuai dengan fitrahnya akan menghargai, akan menghormati. Makanya ketika kita dengar ada pelecehan terhadap Al-Quran, respon umat Islam di berbagai penjuru dunia sangat besar. Itu tandanya mereka masih punya apa? Ghirah, masih punya semangat untuk membela Al-Quran. Apakah itu terjadi ketika kitab-kitab yang lain dilecehkan? Misal nih, misal ada pelecehan Injil, ada pelecehan Taurat, misal. Dan kita tidak menyukai terjadinya itu. Seandainya terjadi pelecehan terhadap Taurat dan Injil, apakah respon orang-orang akan sedahsyat respon mereka ketika Al-Quran dilecehkan? Jawabannya tidak. Ada respon, tapi tidak sedahsyat ketika Al-Quran dilecehkan. Bagi musuh Islam ini bahaya kalau dibiarkan. Sehingga mereka sering terus dari satu waktu ke waktu yang lain berusaha untuk menjatuhkan Al-Quran dengan berbagai cara. Baik itu di kampus-kampus, dengan cara menyebarkan syubhat seputar Al-Quran, ataupun di media-media, televisi, atau cetak, atau yang lainnya. Bahkan ada sebuah kampus ketika melakukan kuliah umum pertama untuk para mahasiswanya, awal awal tahun ajaran baru kan biasa ada kuliah umum ya, semuanya ngumpul gitu ya. Itu tema yang dibahas adalah tentang meragukan keotentikan Al-Quran. Jadi menurut mereka Al-Quran tidak otentik, tidak asli. Bayangkan itu adalah di awal perkuliahan, langsung menghentak bahasanya itu. Jadi upaya untuk merendahkan Al-Quran itu tidak berhenti. Makanya mengangkat bab ini itu sangat penting sekali. Membahas tema ini sangat urgen, apalagi di masa ini. Baik. Bab yang ada di hadapan kita, penulis membawakan berapa ayat? Berapa ayat? 3 ayat. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Dan tolong sambil menyimak baik-baik. Ya, sambil menganalisa ayat-ayat ini. Nah, kalau betul.
1: Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى وقوله
0: itu bukan perkataan mu'allif.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
0: طيب، berapa ayat؟ 3. 3 ayat ini membahas tentang diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah. Berarti yang harus kita cermati adalah fi'il apa? Anzalnahu di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, anzalna di ayat yang ketiga, bima yunazzil, terus apa lagi? Qul nazzalahu. Dari tiga kata ini, anzalna, anzalna sama nazzala, apakah antara anzala sama nazzala itu berbeda? Kok sepi? Ya berbeda loh, anzala sama nazzala, kok mikiran tuh. Anzala sama nazzala, sama atau beda? Beda. Wong fiilnya awalnya anzala, yang kedua apa? Nazzala, ya beda. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya maknanya beda enggak? Kata siapa? Beda maknanya? Yakin? Bukan hanya sekedar meragamkan kalimat atau kata? Beda menurut sebagian ahli tafsir. Beda menurut sebagian ahli tafsir. Dan tidak berbeda menurut sebagian ahli tafsir. Jadi nanti jangan kaget ketika antum ketemu dengan beberapa pendapat ahli tafsir. Karena ini masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Ijtihadiyah. Pertama, saya bawakan perkataannya Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala. Inna tahawwula an sighatin minal alfazi ila sighatin ukhra la yakunu illa linaw'i khususiyah. Perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain pasti ada sebab khususnya. Perubahan apa? Bentuk kata sighah. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu pasti ada sebab khususnya. Iqtadat dhalik. Karena memang ada sesuatu yang menuntut itu. Wa huwa la yatawakhahu fi kalamihi illa al-arif bi rumuzil fasahati wal balaghah. Yang tahu perbedaan itu hanyalah orang yang mendalami ilmu balaghah. Yang tahu perbedaannya hanya orang yang mendalami ilmu balaghah. Baik. Ini penjelasan secara umum. Jadi menurut Imam Ibnu Al-Athir, ketika ada perubahan bentuk kata, maka ada maksud di balik itu. Ada makna yang ingin disampaikan. Nah, membahas dua kata ini, nazzala yunazzilu, nazzala yunazzilu tanzilan, sama anzala yunzilu inzalan. Berarti sekarang kita akan mencari tahu perbedaan antara tanzil sama apa? Inzal. Antara anzala dengan nazzala. Menurut sebagian ahli tafsir seperti Ar-Razi rahimahullah, kata beliau, inna tanzila mukhtassun bin nuzuli ala sabili tadarruj. Kata tanzil yang fiilnya adalah nazzala biasanya dipakai untuk menjelaskan turunnya sesuatu secara bertahap. Bentuk kata nazzala biasanya diturunkan, biasanya dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang turun secara bertahap. Mari kita pindah bentuk kata yang kedua, wal inzalu. Adapun bentuk kata inzal, anzala yunzilu, mukhtassun bima yakunu an-nuzulu fihi duf'atan wahidah. Biasanya dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang turunnya sekaligus. Kita ulangi ya kesimpulannya. Kalau nazzala yunazzilu tanzilan itu untuk sesuatu yang turun secara bertahap, berangsur-angsur. Kalau anzala yunzilu inzalan itu dipakai untuk mengungkapkan sesuatu yang turunnya sekaligus. Baik. Al-Quran saat Allah menjelaskan tentang proses turunnya, Allah menggunakan kata yang mana? Anzala atau nazzala? Dua-duanya. Berarti Al-Quran itu turunnya sekaligus atau bertahap? Hah? Kok bisa? Kok bisa? Sekaligus dan bertahap itu gimana caranya? Apa bisa sekaligus dan bertahap itu gimana? Sekaligus satu surat. Masya Allah, Al-Baqarah sekaligus satu surat. Ahsanta. Al-Quran itu turunnya mengalami dua fase, dua tahapan. Fase yang pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Fase yang kedua diturunkan dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Berapa fase? Fase yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Fase yang kedua dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di fase yang pertama, bertahap atau tidak bertahap? Tidak bertahap, sekaligus. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qadr ayat pertama, apa kata Allah? Inna an zallnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an sekaligus. Karena pakai fi'il apa? Anzalna fi lailatul qadar. Di malam Al-Qadar. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua. Yaitu diturunkannya dari langit dunia kepada Nabi SAW, caranya secara bertahap. Makanya apa kata Allah? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, terus apa? Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami bagi-bagi. Bagi-bagi proses turunnya litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau wahai Muhammad bisa membacakan Al-Qur'an itu kepada orang-orang ala mukfin, pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila. Lihat pakai fi'il apa? Nazzal. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata beliau, unzilal qur'anu jumlatan wahidatan ila as-sama'i dunya fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus ke langit dunia kapan? Di lailatul qadar. Thumma unzila ba'da dhalika bi'ishrina sana. Setelah itu kemudian diturunkan secara bertahap selama 20-an tahun. Lebih tepatnya berapa? 23. Bi'ishrina sana 20-an tahun. Wa qara'a, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membawakan ayat wa Qur'anan apa tadi? Faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan kata beliau sahih. Dan Imam dua-duanya. Proses awalnya diturunkan sekaligus. Mari kita baca satu persatu dari ayat-ayat ini. Kita baca ayat kitab. Yang dimaksudkan kitab di sini adalah mubarakun, diberkahi. Berarti di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan berapa keistimewaan Al-Qur'an? Dua. Yang pertama apa? Anzalnahu. Yang kedua mubarakun. Kenapa Allah dahulukan anzalnahu? Kenapa Allah enggak dahulukan apa? Kitabun mubarakun anzalnahu. Masya Allah. Barakallah. Yang lain? Kenapa? Karena orang-orang Quraisy enggak percaya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sama Allah. Makanya mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW muftar. Apa muftar? Pembohong. Mengada-ngada. Pendusta. Jadi karena orang-orang musyrik

0: Bin Quraisy itu nggak percaya bahwa Al-Quran diturunkan, maka keistimewaan Al-Quran pertama yang disebut oleh Allah, anzalna, kami yang turunkan. Jadi begitu ayat ikhwah, baru setelah itu menjelaskan bahwa Al-Quran ini penuh dengan berkah. Jadi begitu seharusnya ketika kita itu ingin menjelaskan sesuatu. Orang nggak percaya Al-Quran dari Allah, jangan kita menghabiskan waktu menjelaskan tentang, oh Al-Quran ini bagus, berkah, keistimewaannya A, B, C, D, bla bla bla. Wong dia itu belum percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah. Garap dulu ini. Jadi ibaratnya kita tuh ngomong berbusa-busa, wong dia itu nggak percaya. Gitu. Ini namanya skala prioritas. Ya. Skala apa? Prioritas. Ya, orang tidak percaya ini makanan. Jangan jelaskan enaknya. Jelaskan dulu. Ini makanan. Asbitil arsya. Asbitil arsya. Thumman kush. Asbitil arsya. Thumman kush. Datangkan dulu kursinya. Baru ente ukir. Wong kursinya nggak ada. Gimana ente mau ukir? Paham ya? Orang nggak percaya itu hadis. Antum sudah jelaskan panjang lebar. Jelaskan dulu ini hadis. Baru itu antum jelaskan. Mubarakun. Jadi Allah sebutkan dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama apa? Anzalna. Kami yang turunkan. Apakah itu keistimewaan? Ya iyalah. Jelas keistimewaan antara kitab yang bersumber dari Allah dengan buku yang ditulis oleh manusia, sama atau beda? Beda lah. Masa sama ya, enggak mungkin lah. Ya. Yang satu dari zat yang maha benar, yang satu dari sosok yang kadang benar, kadang salah. Ya jelas beda. Masa antara yang maha benar dengan yang kadang benar, kadang salah sama? Ya enggak lah, pasti beda. Istimewa yang pertama anzalna. Yang kedua apa? Mubarakun, diberkahi. Berarti Al-Quran itu penuh dengan berkah. Apa arti berkah? An-nama'u wa ziyadatu fil khairi. Jadi harus ada kata apa? Fil khairi. Kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang. Ya, kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang. Itulah keberkahan. Orang menang lotre. Menang apa? Lotre. Ah, berkah. Ya. Kan tambah berkah enggak? Kenapa? Karena bukan dalam kebaikan. Jadi harus ada kata kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, Al-Quran dikatakan tumbuh dan berkembang kebaikannya. Apakah seperti itu Al-Quran? Nah, iya. Karena kebaikan yang ada dalam Al-Quran banyak dan berkembang. Amat sangat banyak sekali. Kebaikan dalam hal dunia, duniawi atau ukhrawi. Hah? Bagaimana? Yang menikmati kebaikan Al-Quran itu orang Islam atau orang kafir? yang orang kafir jadi dapat hidayah masuk Islam, yang orang Islam jadi semakin bertambah keimanannya. Yang menikmati keberkahan Al-Quran, orang kaya atau orang miskin? Dua-duanya. Yang menikmati keberkahan Al-Quran, pejabat atau rakyat biasa? Dua-duanya. Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Besar atau kecil? Dua-duanya. Semuanya. Makanya wajar seandainya Allah mengatakan mubarakun. Karena semua orang kecipratan dan menikmati keberkahannya Al-Quran. Makanya kalau pengen hidup kita berkah, kalau pengen waktu dan hidup kita berkah, bagaimana? Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Ada sebagian guru ketika muridnya mau selesai belajar, mau pindah ke guru yang lain, guru itu berpesan kepada murid, alaika bil Quran. Apa? Alaika bil Quran. Jangan pernah lepas dari Al-Quran. Itu pesannya sih siapa? Guru kepada murid. Fa innahu yubarak laka fi waqti. Karena kalau kamu enggak pernah lepas dari Al-Qur'an, waktumu akan diberkahi. Diingat terus tuh sama si murid. Dan betul. Beliau merasakan sendiri, menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Ketika saya hari itu membaca Al-Qur'an, misal ya, katakanlah satu juz misalnya, maka saya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ilmu sebanyak Al-Quran yang saya baca. Penasaran dia. Besoknya dibaca dua juz. Ternyata sama Allah dikasih ilmu dua kali lipat. Penasaran lagi. Dia tambah berapa? Tiga juz. Begitu dapat ilmu sebanyak yang dia baca dari Al-Qur'an. Padahal ya ikhwah, baca Al-Qur'an satu juz dengan tiga juz, waktunya lebih lama mana? Ya juz. Artinya satu juz berapa? 10 menit, Masya Allah. Pakai gaya apa ini? Kalau pakai tadabur berapa? 30 menit misalnya. 30 menit misalnya. Kalau 3 juz berarti berapa? 1,5 jam. Satu setengah jam buat baca Quran. Kapan murojaah? Pelajaran, kapan nyiapin materi, kapan apa lagi, main HP, kapan ngobrol, kapan ini, habis waktu. Makanya sebagian orang berpikir jangan banyak-banyak baca Quran, nanti waktu kita habis. Itu ngomong secara logika. Apakah seperti itu? Betul. Waktunya berkurang. Awalnya antum punya 5 jam waktu kosong, akhirnya dikurangi berapa tadi? 1,5 jam. Tinggal berapa? 3,5 jam. Dengan orang yang cuma baca satu halaman, berapa satu halaman? 2 menit misalnya. Berarti masih punya berapa? 4 jam 58 menit. Waktunya banyakkan mana? Yang 5 jam. Akan tetapi yang 3,5 jam itu diberkahi sama Allah. Sehingga dalam waktu yang lebih sedikit itu dia bisa menyelesaikan banyak hal yang bermanfaat. Sedangkan yang satunya, waktunya panjang, tapi nggak diberkahi. Buktinya nggak diberkahi apa? Dia tidak menyelesaikan banyak hal yang bermanfaat. Iya, dia menyelesaikan banyak hal, tapi yang tidak bermanfaat. Dia bisa nonton sekian video film, ya, dalam 5 jam, nggak bermanfaat. Yang itu bisa menyelesaikan PR, bisa menghafal hadis, bisa baca kitab anu, bisa baca kitab itu, bisa silaturahim, telepon orang tuanya. Dalam waktu yang cuma sebentar itu dia bisa mendapatkan banyak hal bermanfaat dan mendulang pahala yang berlimpah ruah. Gara-gara apa? Dekat-dekat dengan sesuatu yang berkah. Oke. Kita pindah ke ayat yang kedua. Surat apa ini? Al-Hasyr ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. La ra'aitahu khashi'an. Niscaya engkau akan lihat gunung itu merasa takut. Khusyuk. Mutasaddian. Sampai pecah. Min khasyatillah, karena takutnya mereka kepada Allah. Gunung itu banyak batunya enggak? Bahkan kadang batunya gede-gede, bahkan ada gunung namanya gunung batu. Isinya cuma batu kok. Saking agungnya Al-Qur'an itu, batu yang keras tadi akan remuk, akan pecah berkeping-keping. Ini ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sih? Kepada kita atau kepada gunung? Nah, kita. Itu sebenarnya sindiran buat kita. Apa hati kita ini sudah sekeras batu? Bahkan lebih keras dari batu. Baca Quran bukannya tersentuh, malah ngantuk. Ada? Angkat tangan. Baca Quran malah ngantuk. Main HP? Nggak ngantuk. Baca berita? Omongan orang asyik. Baca Quran, perkataan Allah bosan. Itu ada sesuatu itu. Imma dia enggak paham. Imma dia enggak paham. Kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua. Wadahnya belum siap. Wadah untuk menampung Al-Quran itu belum siap. Makanya seharusnya Al-Ma'qidul Awwal. Hah? Apa? Takhiru wi'a'il qalb. Wi'a'ul ilm. Kita bersihkan wadahnya ilmu, yaitu kalbu kita. Qur'annya istimewa, tapi wadahnya kotor. Sehingga masuk tercemar dia. Bukan karena isinya yang memang bermasalah, enggak. Karena wadahnya yang bermasalah. Berarti ada berapa kemungkinan? 2. Imma memang nggak paham, atau yang kedua karena wadahnya kotor. Dan kotoran itu mengerucut kepada dua hal. Apa? Asyahwatu wasyubhatu. Karena hati kita dipenuhi dengan syahwat yang muharramah, syahwat yang haram, mikirin hal-hal yang haram, ngelihat hal-hal yang haram, dengerin hal-hal yang haram. Atau karena kebanyakan syubhat, dengerin ceramah-ceramah, dengerin tulisan-tulisan dari ahlul bidah, dari orang-orang kafir yang isinya adalah syubhat. Kita nggak perlu. Ustaz kan para ulama kita dulu juga baca kitabnya ahlul bidah. Naam, untuk ngapain? Mau bantah? Lah ente mau ngapain? Bantah enggak? Lama-lama apa? Mempengaruhi pemikiran. Baik. Ini ayat yang keberapa? Dua. Ayat yang terakhir. Surat An-Nahl ayat 101 sampai 103. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza badalna ayatan makana ayatin. Dan apabila kami mengubah satu ayat dengan ayat yang lain. Ini dalam ilmu usul fikih namanya apa? Nasikh dan mansukh. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Ketika kami mengubah satu ayat dengan ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang diturunkannya, karena Allah Maha Bijak. Sana qalu, mereka akan berkata, siapa? Orang-orang musyrikin. Innama anta muftar. Wahai Muhammad, kamu bohong, kamu pendusta, kamu mengada-ada. Kemarin kamu katakan A, kenapa sekarang katakan B? Kamu mengklaim bahwa yang kamu sampaikan itu dari Tuhanmu. Masa Tuhanmu enggak konsisten? Kemarin mengatakan A, sekarang mengatakan B. Syubhat atau bukan? Syubhat. Allah menyampaikan syubhat. Untuk dibantah. Jadi jangan sampai menyampaikan syubhat terus. Assalamualaikum. Jadi syubhat itu bukan untuk dipromosikan. Syubhat itu untuk dibantah. Maka Allah Azza wa Jalla langsung membantah. Dengan bantahan yang global, nanti baru bantahan yang detail. Ya. Ini salah satu seni untuk ngapain? Membantah syubhat. Bantahan globalnya adalah ada di dalam kalimat bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka enggak tahu. Berarti bantahannya adalah mereka enggak paham hikmah Allah. Harusnya orang yang enggak berilmu jangan ngomong. Harusnya mereka diem dan menyimak. Jadi orang-orang itu enggak pantas untuk berbicara karena enggak punya kapasitas. Ini bantahan yang pertama. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong nih tentang apa namanya ilmu agama dan ngawur, kita tanya, ente siapa? Ente siapa? Ana fulan. Sebut nama misalnya. Bukan itu maksudnya. Ente itu spesialisasinya apa? Ente itu keahliannya apa? Dulu ente tuh belajar di mana? Gelap, Ustaz. Apanya? Apa namanya? Masa lalu. Masa lalunya gelap. Maksudnya apa namanya? Khalfiyah ilmiahnya. Background apanya? Keilmuannya nggak jelas. Tahu-tahu muncul di YouTube. Turun dari negeri antah, berantah. Oh, nggak bisa. Harus ketahuan dong. Ente itu nggak lagi ngomong masalah apa. Maka ente harus harus punya keahlian di bidang itu. Keren, Ustaz. Dia bisa ngomong dalam berbagai macam apa? Bidang, Ustaz. Keren bagi orang yang awam. Bagi orang yang ahli di bidangnya, ini ngawur. Ada orang bukan dokter ngomong tentang kedokteran. Itu namanya mal praktek. Ada enggak mal praktek dalam dunia keulamaan? Hah? Banyak. Innallaha la yaqbidul ilman izaan yantazi'uhu min qulubil ibad wa innama yaqbiduhu biqabdil ulama. Ilmu itu dicabut bukan dengan diambil dari hati terus terbang gitu, enggak. Tapi dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Terus fadallu wa'adallu. Ketika tidak tersisa ulama, maka orang-orang menjadikan sosok yang bodoh sebagai rujukan. Mereka ditanya, mereka berfatwa, lalu mereka menyampaikan hukum tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Jadi bantahan yang pertama adalah, ente siapa? Apa kapasitas ente ngomong masalah ini? Penting. Makanya salah satu makkid yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala tentang masalah guru. Tentang masalah guru. Menghafal matan, terus apa? Diambil matan itu dari mufidin nasihin. Orang yang berkompeten. Menguasai bidang. Dari mana tahunya? Ya dari backgroundnya. Dulu belajarnya di mana? Sama siapa? Ta'khuzuna anni wa ya'khudhu ankum man ba'dakum. Kalian belajar dari kami, dari Nabi SAW, dan orang setelah kalian belajar dari kalian. Sana. Baik, ini bantahan secara global. Baru setelah itu Allah bantah secara detail. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Al-Quran itu bukan dari Muhammad. Karena kan mereka mengatakan muftar nih. Nabi Muhammad bohong. Al-Quran itu dari dia. Maka dibantah sama Allah dengan bantahan yang detail. Enggak. Al-Quran itu yang menurunkannya adalah Jibril. Min Rabbika. Dari siapa? Dari Allah. Jadi bukan dari Muhammad SAW. Bilhaqi. Dan Allah turunkan dengan penuh kebenaran. Enggak ada kebohongan di dalamnya. Enggak ada kesalahan. Terus Allah jelaskan. Kenapa kok Al-Quran diturunkannya secara bertahap? Ada perubahan hukum di satu waktu berbeda dengan hukum di waktu yang sebelumnya. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا. Jelaskan bahwa Allah itu ada hikmahnya ketika menurunkan Al-Quran secara bertahap dan hukumnya juga disesuaikan dengan kondisi. Liyuthabbita alladzina amanu, untuk meneguhkan hati dan keimanan orang-orang yang beriman. Jadi enggak ngasal. Ada hikmahnya. Allah menurunkan hukum A di sebuah masa karena yang cocok untuk masa itu adalah hukum A. Begitu sudah berubah masa, berpindah, maka hukum A ini yang dulunya cocok di masa itu diubah sama Allah dengan hukum B. Sehingga orang-orang yang beriman, keimanannya, hatinya bisa kokoh. Liyuthabbita alladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin, dan sebagai petunjuk dan kabar gembira buat orang-orang Islam. Syubhat pertama dibantah. Allah membawakan lagi syubhat yang kedua. Walaqad na'lamu annahum yaquluna, dan kami benar-benar sudah tahu bahwa orang-orang musyrikin itu mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Al-Qur'an itu Muhammad diajari sama seseorang. Katakanlah si A. Ya, katakanlah siapa? Muhammad itu bukan dari Allah Qur'an itu. Muhammad itu ada orang ngajari dia. Si A. Kalau sekarang itu Quran adalah produk budaya. Ya. Jadi sebenarnya ya ikhwan, kita ini jangan silau dengan orang-orang liberal. Mereka itu kerjanya cuma mereproduksi syubhat. Apa kerjaannya? Mereproduksi syubhat. ATM. Apa? Amati, tiru, modifikasi. Jadi syubhatnya orang-orang musyrikin, mereka apain? Mereka modifikasi. Yang mengatakan bahwasannya kisahnya Nabi Lut itu kisah fiksi, dia cuma mereproduksi syubhatnya orang-orang musyrikin yang mengatakan asatirul awal. Jadi gak usah kagum. Yang cek-cek-cek tadi itu hanya orang yang gak belajar. Yang terlalu silau dengan istilah-istilah keren. Maka dibantah sama Allah Azza wa Jalla. Lihat bantahannya. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW diajarin sama si A. Siapa si A? Si A ya fulan. Ya, namanya juga si A. Ya. Dibantah sama Allah. Kalian gak mikir ya? Si A ini bisa bahasa Arab gak? Yang mereka sebutkan gak bisa bahasa Arab. Orang yang belajar Taurat, Injil, ya, bahasa Ibrani, bahasa macam-macam lah, bukan bahasa Arab lah. Kalian gak mikir ya? Si A ini bukan orang Arab. Dan dia gak bisa bahasa Arab. Wahadha lisanun arabiyun mubin. Dan Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab. Gak matching subhat kalian itu. Gak nyambung. Kalian tuduh Muhammad ngambil dari si A dalam memproduksi Al-Quran ini. Sedangkan si A ini gak bisa bahasa Arab. Al-Quran ini bukan hanya bahasa Arab, tapi Arabiyun mubin, bahasa Arab level yang paling tinggi. Jadi Allah itu seakan-akan ingin mengatakan kepada mereka, siapa? Orang-orang musyrikin. Kan itu kalau bikin subhat tuh keren dikit gitu. Bukan berarti nyuruh bikin subhat ya. Enggak, bukan itu. Tapi kalian tuh gak mikir apa bikin subhat kayak gitu. Kalian ini orang Arab. Dan kalian ini orang Arab yang terkenal bagus bahasanya. Kalian gak bisa membedakan antara produk yang dibikin sama siapa? Manusia non-Arab dengan Al-Quran yang begitu indahnya bahasa Arabnya. Kalian gak mikir apa? Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya, Sebabnya orang-orang musyrikin itu orang ahlul bidah, orang-orang liberal. Itu kalau kita telusuri, itu sebenarnya lemah sekali. Ustaz, kok banyak orang yang tertipu? Iya, karena orang yang tertipu lemah. Makanya gampang tertipu dengan sesuatu yang lemah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
6: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
5: Memangnya ada, kah?
6: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
8: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
8: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah, patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapat kecuali
3: tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan melainkan kenikmatan kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan

94,3 FM Radio Muaz Bijabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
3: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga, tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499. 0822-2091-4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
9: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
10: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
11: Qala al-mufassiruna rahimahumullah
9: ta'ala. Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
14: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya. dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: داري أبو نجيح Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis Hasan sahih.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'an an-nar. Qala, laqad sa'alta 'an 'azib, wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
18: قدوات نبوية.
16: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
17: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Aduh, saya bingung saya pilih baju ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
20: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baju ringan sajalah.
19: Memangnya ada, kah?
20: Ada, toh. Kencana baju ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
21: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
19: Astagfirullah.
22: Kenapa, bro?
19: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
22: Mana-mana?
19: Itu sana. Lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
22: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
19: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
23: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
24: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
25: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
26: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
27: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
26: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
28: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
26: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
29: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
30: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
26: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
31: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
32: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
33: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
34: Adzkarul masa. A'udzu

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Dengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan An-Nadhafah. Adalah An-Nadhafah. Membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari Hafizahullahu Ta'ala.
2: Al hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin tohara. Setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor, sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin gak pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala Tahi ini gak ada dijual, kalau kita jatuh selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
6: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi tidak ada alasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
5: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa lu kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
7: Yang lalu biarlah benar. Yang lalu biarlah benar. Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang sudah luput. Dan ini merupakan hukuman wa junun.
5: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, kembali lagi di program acara Murotal by Request yang akan menemani sore hari sahabat muat sekalian dengan berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran, khususnya di juz yang ke-27 hingga juz yang ke-30. Dan juga kita bisa mendengarkan qori favorit yang menjadi requestan atau pilihan dari sahabat muat sekalian. Ya, di edisi hari Sabtu ini tepatnya 13 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali kami menyapa sahabat muat sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat muat sekalian senantiasa diberikan kelancaran rezeki, kemudian diberikan kesehatan yang baik dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu sahabat muat sekalian, kami mengajak untuk bergabung di program acara ini, yaitu dengan cara merequest surah dan qori yang ingin kita dengarkan bersama. Caranya gampang. Sahabat muat bisa mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55500-943. Kami ulangi, 0852-55500-943, yaitu dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori. Untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita dengarkan dulu surah yang akan menjadi opening atau pembukaan dari program ini, dan kami akan pilihkan surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah yang ke-59 yaitu surah Al-Hasyr dengan qori Saud Al-Suraim ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabat muat sekalian, dan kami menunggu requestan ya requestan dari sahabat muat. Sambil menunggu kita dengarkan dulu surah yang akan kami putarkan di sore hari ini. Selamat mendengarkan.
5: Murotal by Request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Baik, surah Al-Fatihah dan surah Al-Hasyr yang dibacakan atau dilantunkan oleh Syekh Sa'ud Al-Suraim baru saja kita dengarkan bersama di opening program acara Murotal by Request di sore hari ini. Ya, kami masih menunggu requestan dari sahabat muat sekalian yang ingin bergabung, bisa mengetik ya di via WhatsApp dengan cara ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori, lalu kirimkan ke via WhatsApp ya di 0852 555 943. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, lalu spasi nama qori yang ingin dipilihkan atau diputarkan di program acara ini, lalu kirimkan ke 0852 555 943. Dan saat ini kami hanya menerima via WhatsApp ya sahabat mau sekalian, jika ingin melakukan request ya. Dan saat ini sudah ada requestan yang masuk nih di program acara ini, yaitu dari Raden di Andonohu, request surah Al-Mulk dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Ya, terima kasih akhi Raden yang sudah bergabung dan sudah ikut andil atau berpartisipasi di program acara Murotal by Request kali ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi sahabat muat sekalian, langsung saja kita dengarkan requestan dari akhi Raden di Andonohu, yaitu surah Al-Mulk dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Kami tunggu ikhwatal iman atau sahabat muas yang ingin bergabung di program acara ini. Namun sebelum itu, langsung saja kita dengarkan dulu surah yang akan kita dengarkan kali ini. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita telah mendengarkan surah yang menjadi requestan pertama dari sahabat Muaz, yaitu surah Al-Mulk dengan korinya yaitu Syekh Nabi Ar-Rifai yang direquest oleh Akhiraden di Andonohu. Syukron jazakallah khair kepada Akhiraden yang sudah merequest. Dan kami juga masih menunggu requestan dari sahabat yang lain. Ya, jangan ketinggalan untuk mengikuti program acara di sore hari ini. Ya, sahabat Muaz, sekali lagi kami informasikan apabila Anda ingin bergabung, sahabat Muaz bisa mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama kori, lalu kirimkan ke via WhatsApp di 0852-55-500-943. Dan saat ini ada lagi nih yang sudah masuk dari Abdullah di Puatu, request surah Al-Mutaffifin dengan Syekh Mishari Rosid Hafizullah Ta'ala. Ya, terima kasih kepada Abdullah di Puatu yang sudah merequest. Dan sahabat Muaz sekalian, tidak lupa kami menginformasikan bahwa di sore hari ini tentunya waktu di mana kebanyakan kita mungkin sedang bersantai, entah itu nongkrong, hangout, atau mungkin sedang bersama keluarga di rumah. Ya, mengisi hari-hari kita atau di sore hari kita ini khususnya, kita sebaiknya mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, salah satunya yaitu mendengarkan lantunan dari ayat suci Al-Quran dan mendengarkan dari qori favorit yang menjadi pilihan atau yang sering kita dengarkan di saat-saat kita sedang santai ataupun sedang berada di waktu luang dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya itu akan menambah semangat kita untuk menjalani hari-hari kita, karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan juga cahaya yang akan menyinari hati kita. Ingatlah, dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, baik sahabatmu sekalian, langsung saja kita dengarkan surah Al-Mutaffifin berikut ini dengan qori Syekh Mishari Rosid yang direquest oleh Akhi Abdullah di Puatu. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Masih bersama di program acara Murotal by Request yang akan menemani sore hari sahabat mod sekalian dengan berbagai macam lantunan ayat suci Al-Quran dan berbagai macam qori yang menjadi favorit dan ya yang biasa kita dengarkan bersama di kesempatan kita tentunya. Ya, saat ini sudah ada beberapa requestan lagi yang masuk. Dan sebelumnya kami juga mengajak atau mengundang sahabat muat sekalian untuk bergabung di program acara ini, yaitu dengan cara mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan spasi nama qori. Lalu kirimkan ke 0852-5550-943 melalui via WhatsApp. Ya, saat ini sudah ada 2 per request yang masuk. Yang pertama dari Abdurrahman. Ya, di Andonohu. Abdurrahman di Andonohu request surah Al-Insyikok dengan qori Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullah ta'ala. Ya, terima kasih kepada Abdurrahman di Andonohu. Kemudian ada lagi nih dari hamba Allah. Dia tidak disebut namanya, hamba Allah. Request surah An-Naba dengan qori Mufli Safitra. Ya, baik, terima kasih sudah merequest. Dan tentu saja kita akan kembali mendengarkan 2 surah yang telah di-request dari sahabat muat sekalian. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah bergabung di program acara Murotal by Request di kesempatan sore hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan surah Al-Insyikok dengan kori Syekh Abdurrahman Alausi dan juga Surah An-Naba dengan korinya Ustadz Mufli Safitra. Selamat mendengarkan.
3: Murotal by request.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Suratul Inshiqaq. بسم الله الرحمن الرحيم
7: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Muas dimanapun Anda berada, in this economy. Ya, kalimat ini sering muncul ketika harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, kemudian nilai tukar rupiah melemah, atau kondisi ekonomi terasa tidak menentu. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita tentu diperintahkan untuk berikhtiar atau berusaha dengan bekerja lebih giat, mengelola keuangan dengan bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari sumber penghasilan yang halal. Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang. Apa itu? Yaitu keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah. Banyak orang terlalu sibuk memantau grafik ekonomi, tetapi lupa memperkuat hubungan dengan pemilik seluruh rezeki. Oleh karena itu, jangan hanya sibuk memantau kondisi ekonomi kita, ya, ini yang perlu kita garis bawahi, sampai lupa memperkuat hubungan dengan pemilik seluruh rezeki. Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa rezeki kita tidak bergantung pada kurs dolar. Gejolak ekonomi bisa membuat banyak orang khawatir. Namun tentu kita sebagai seorang muslim tidak boleh tenggelam dalam ketakutan yang berlebihan terhadap kondisi ekonomi, inflasi atau naik turunnya nilai mata uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Nah, oleh karena itu kita selain berikhtiar dan berusaha, tentunya kita harus mengiringi setiap langkah kita ketika bekerja dengan doa. Nah, ada doa yang bisa kita amalkan, yang bisa kita baca berikut ini, yaitu doa agar diberi rezeki yang baik. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563 dan status hadis ini adalah hasan. Kami ulangi, kita bisa membaca doa berikut ini, yaitu Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. An haramika, dan jauhkanlah aku dari yang haram. Wa agnini bifadlika, serta cukupkanlah aku dengan karuniamu. Amman siwak, dari bergantung kepada selainmu. Tentu kita bisa membaca doa ini di waktu-waktu mustajab kita, ataupun ketika kita sedang sujud ketika sholat, maupun di akhir atau penghujung sholat kita di tahiyat akhir. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya, yaitu kalimat doa Nabi Yunus alaihi salam seperti yang akan kami bagikan berikut ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, dalam suatu masalah melainkan Allah akan kabulkan baginya doa tersebut. Ya, ada dua doa yang telah kita dengarkan bersama, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Kemudian ada lagi doa dari Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Semoga kita bisa diberikan ketabahan dan diberikan hidayah untuk selalu membaca doa ini atau selalu berdoa kepada Allah ketika kita sedang mencari nafkah untuk keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ikhwat aliman dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, saat ini kita telah berada di penghujung kebersamaan kita di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Tentunya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Muat sekalian, dan juga bagi sahabat Muat yang sudah bergabung, kami ucapkan kembali jazakallah khairan. karena telah berpartisipasi dalam program acara ini. Semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua atau sebagai amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita, maksud kami, sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita bisa membawa amal kebaikan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di program acara Murotal by Request di sore hari ini. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya sekali lagi, dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akan akhiri kebersamaan kita di program acara ini dengan surah dari maksud kami dengan qori dari Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizahullah taala dengan surah An-Naba. Oleh karena itu, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus program acara Murotal by Request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812 4584 33.

0: 70. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tapi solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
7: 94,3 FM.
8: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
7: Innal akibata lil muttaqin.
8: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adik-adik siap belajar hari ini? Siap? Coba yang di Zoom Ustaz salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Baik, kita lanjut lagi pelajaran hari ini. Ini pelajaran pembuka. Nanti pekan depan kita masuk fikih ibadah. Nanti adik-adik semuanya belajar ibadah langsung. Coba, kemarin kita terakhir belajar apa ya? Terakhir itu belajar apa ya? Coba lihat catatannya. Apa? Apa? Suaranya seru. Ini ngomongnya. Ngomongnya apa itu? Apa? Chandra kemarin belajar apa? Yang dicatat. Ilmu. Apa belajar apa? Apa? Akbar. Raifi, apa kemarin? Jagalah adab agar cepat raih ilmu. Catatan terakhir apa, Raifi? Sabarlah dengan guru walaupun cepat bosan. Disuruh sabar dengan siapa? Guru. Betul ya catatannya ya? Coba sekarang lihat lagi catatan baru. Ini kok nggak pakai buku, kertas terus. Catatan kemarin hilang meneh pasti. Saiki kertas meneh, nggak boleh pakai kertas lagi ya. Nggak boleh nyatat di kertas lagi, catat di buku. Ya, coba nanti Ustadz cek ini. Coba semuanya ngacungkan bukunya coba. Bukunya mana? Nggak boleh kertas, buku coba. Buku, buku, buku. Ah, gitu di buku. Ah, cukup. Nggak boleh di kertas ya. Kalau di kertas lagi nggak boleh. Nanti guru-gurunya Ustaz beritahu nggak boleh pakai kertas. Pakai buku. Kalau pakai kertas nanti hilang. Baik. Sekarang kita catat yang baru. Lihat di layar. Kelihatan ya? Cara memilih guru dan teman. Cara memilih guru dan teman.

cara apa? Memilih guru dan teman. Coba diikuti ya. Cara memilih guru dan teman. Sudah dicatat belum judulnya? Sudah Akbar? Sudah. Ini siapa? Sudah Chandra? Coba baca. Memilih guru dan teman. Baik, sekarang lihat. Set. Pilih guru yang memiliki 6 sifat. Ini ya, 6 sifat ya. 1. Berwibawa. 2. Santun. Yang dalam kurung gak dicatat gak apa-apa. 1. Berwibawa. 2. Santun. Tiga, penyabar. Empat, berilmu. Lima, menjauhkan diri dari yang haram.

6 lebih tua usianya. Ada berapa? 6. Ya, coba ya diikuti ya. Sudah tulis 6 belum? Coba, coba. Rukoyah sudah? Mana Rukoyah? Rukoyah mana ini? Konsa? Siva? Sudah belum? Sudah nomor berapa? 6, ayo. Coba ya. Ikuti Ustaz ya. Pilihlah guru. Yang memiliki sifat. Satu. Berwibawa. Dua. Santun. Tiga. Penyabar. Empat. Berilmu. Lima. Menjauhkan diri dari yang haram. 6. Lebih tua usianya. Baik. Sudah belum? Sampun? Sudah? Berikutnya lagi ya. Satu lagi. Siap? Set. Imam Abu Hanifah sukses dalam belajar pada gurunya Hammad bin Sulaiman karena beliau sabar, tekun dan belajar hingga tuntas. Akhirnya Abu Hanifah menjadi ulama besar. Akhirnya Imam Abu Hanifah menjadi ulama besar. Maka harus tekun dan belajar hingga apa? Tuntas. Tekun dan belajar hingga apa? Tuntas. Tas, tas, tas, tas, tas. Imam Abu Hanifah sukses dalam belajar pada gurunya namanya Hammad bin Sulaiman karena beliau sabat, tekun dan belajar hingga tuntas. Akhirnya Abu Hanifah menjadi ulama besar. Apa tadi istilahnya? Sabat. Sabat.

Sudah? Coba ikuti ya. Sudah belum? Syifa, sudah? Sampai mana? Ayo. Akbar sudah? Coba diikuti ya. Imam Abu Hanifah. Sukses dalam belajar. Pada gurunya. Hamad bin Sulaiman. Karena beliau sabat, tekun dan belajar tuntas. Akhirnya Abu Hanifah menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. Siapa yang ingin jadi ulama? Orang berilmu. Siapa yang ingin pintar? Ada yang ingin jadi bodoh? Akbar. Astagfirullah Akbar. Sukses jadi ulama itu awalnya dari apa? Tekun, rajin, dan apa? Belajarnya sampai tuntas. Gak boleh bolos-bolos loh. Sama seperti sekolah. Sekolah itu gak boleh bolos-bolos. Belajar juga demikian. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Sekarang kaitannya dengan teman. Set, lihat. Pilihlah teman yang memiliki sifat satu, rajin. Dua, hati-hati pada perkara yang haram.

0: Tiga, memiliki akhlak yang bagus. Empat, mudah memahami temannya. Nanti kalau kalian punya teman-teman kayak gini, nanti ikutan rajin. Coba ya, Ustadz sebut ya. Sudah belum? Belum? Sampun, Chandra? Sampun, Alfa? Sampun, Buri siapa nih? Burinya Chandra? Alif, sampun? Samping Alfa siapa? Belum? Tereng. Sudah, diikuti ya. Pilihlah teman. Yang memiliki sifat. Satu, rajin. Dua, hati-hati pada perkara yang haram. Tiga, memiliki akhlak yang bagus. Empat, mudah memahami. Mudah memahami. Baik, sudah. Tadi rajin, hati-hati pada perkara yang haram, memiliki akhlak yang bagus, mudah memahami. Cukup dulu. Cukup. Catatannya sudah banyak sekali. Besok Ustadz bahas tentang teman yang jelek. Teman yang jelek yang mesti dihindari. Ada loh teman-teman yang jelek loh, yang gak boleh teman dengan dia. Ada loh kayak begitu. Sudah adik-adik, cukup ya. Yang di Zoom bisa nungguNanti akan dipandu oleh Ummu Hafsah untuk tanya jawab ya. Sudah? Jadi nanti pilih guru yang bagus, sabar dengan guru. Teman-temannya juga pilih teman-teman yang bagus, bukan teman yang nakal. Gitu ya. Baik. Ustaz tuntun dulu doa kepada kedua orang tua. Diikuti. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sekarang doa mohon kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik-adik di Zoom silakan
1: refresh dan siap-siapkan pertanyaan. Nanti dipandu Ummu Hafsah. Ya, yang putra. Ayo, monggo. Silakan. Ummu Hafsah, monggo.
2: Baik, bismillah. Silakan yang pertama, Adik Muhammad Raka.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Izin bertanya dua. Pak Ustadz, ya. Boleh tidak belajar sama guru yang tidak sunnah?
1: Asalnya tidak boleh, agar selamat.
3: Yang kedua, kenapa kalau memilih guru harus yang lebih tua usianya?
1: Agar dia, karena yang lebih tua biasanya lebih banyak ilmu, lebih banyak pengalaman.
3: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum. Ya, berikutnya lagi, silakan.
2: Berikutnya silakan Ade Ashraf. Silakan Ade Ashraf membuka mic-nya. Afwan, sepertinya terkendala. ke penanya ya, berikutnya terlebih dahulu. Silakan Ade Aulia dan Rashid.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya satu.
1: Ya.
4: Yang pertama, bagaimana cara menyikapi guru yang mudah sekali marah ketika di sekolah?
1: Biasanya guru marah karena murid-muridnya biasanya buat salah. Jadi guru marah itu biasanya ada sebab, maka tugas murid sabar dan perbaiki tingkah laku.
4: Baik Ustadz, jazakallahu khairan, wabarakallahu fiik, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, izin bertanya dua ya.
1: Iya.
5: Nah, yang pertama, apa maksud dari memilih guru yang berwibawa?
1: Berwibawa berarti dia berwibawa itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Jadi dia menunjukkan bahwasanya dia itu guru. Ya, dia bukan hanya sekadar teman. Ya, dia menunjukkan dirinya itu berilmu sehingga tingkah lakunya dia jaga baik gitu ya. Tidak sembarangan berkata kasar. Guru enggak boleh sembarangan berkata kasar atau keluar kata-kata kotor. Ya, atau mungkin kelakuannya setiap hari menunjukkan tingkah laku yang tidak baik, enggak boleh, harus punya wibawa. Jadi kalau jadi guru.
5: Ketua Ustaz, hati-hati pada perkara yang haram itu kena apa artinya Ustaz?
1: Misalnya ada suatu dia tidak mudah-mudahan menerjang yang haram termasuk perkara yang belum jelas halal haramnya. Maka guru itu tidak boleh mudah-mudahan dalam yang haram maupun perkara yang belum jelas halal haramnya.
5: Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya, silakan Adik Yandra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya, kalau merayakan 17 Agustus itu boleh tidak ya
1: Ustaz? Suaranya pelan-pelan dan diperjelas lagi Kiandra suaranya, pelan-pelan saja. Ustaz tadi enggak dengar suaranya. Maaf.
6: Kalau merayakan 17 Agustus itu boleh tidak Ustaz?
1: Maaf, dengar suaranya.
2: Merayakan 17 Agustus itu boleh atau tidak, Ustaz?
1: Asalnya masih boleh-boleh saja. Tergantung isi lombanya.
6: Ya, Ustaz. Kekawasairan.
1: Ya, kok. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya, silahkan Adik Gania.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, izin tanya dua ya.
1: Iya.
7: Pertama, Ustaz, kalau gurunya ngerokok, bolehkah kita jadikan sebagai guru?
1: Gurunya apa?
7: Ngerokok.
1: Ngajarkan apa? Guru tersebut. Pelajaran apa yang diajarkan? Gunia? Kalau pelajaran agama...
7: Ustaz.
1: Hah? Pelajaran apa?
7: Matematika.
1: Nah, itu pelajaran umum ya. Namun kalau untuk pelajaran agama, guru yang baik itu tidak merokok. Apalagi di hadapan muridnya, biar beri contoh yang baik.
7: Baik, Tat. Yang kedua, nah bagaimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang bagus? Wah.
1: Nah, caranya belajar seperti ini terus ya. Nanti lama-lama akan dididik supaya punya akhlaknya seperti ini, seperti itu. Nanti kan di sini akan diajarkan terus. Atau di majelis-majelis ilmu yang lainnya.
7: Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Mufsa?
2: Sudah tidak ada Ustaz.
1: Baik, besok lagi kita ini ya, pelajari tentang adab. Masih tentang adab-adab lagi, tapi masih kaitannya dengan teman yang jelek. Dan nanti Ustaz bahas tentang 6 hal yang harus dimiliki sebagai modal belajar. 6 hal yang harus dimiliki untuk modal belajar sebagaimana kata Imam Syafi'i dan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Baik, demikian kita cukupkan. Yang jelas ada di buku ini ya Ustaz bahas. Ada pencari ilmu supaya lebih berkah. Nanti Ustaz sebutkan infonya di channel Telegram Rabu Kids. Baik, antas tawfirullah wa bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
14: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
14: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
12: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Akan tetapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib bahwamu? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat denganku? Jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan, tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada kesuksesan. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
17: 94,3 FM.
18: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.

0: kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Barang siapa yang mampu menyembunyikan amal ibadahnya, lakukan. Jangan diperlihatkan. Karena saat kita sembunyikan, orang enggak akan tahu. Ketika orang enggak tahu, dia enggak akan muji. Ketika dia enggak muji, kita akan lebih mudah menjaga keikhlasan.
0: Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia berikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu.
1: Sab'atun yudhillukumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan kata baginda Rasul yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dan bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
0: Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Saya kasih contoh teman-teman, ada satu dokter ngajar di Ummul Qura, Dr. Muhammad, semoga Allah jaga beliau. Saya pernah mendengarkan salah satu kaset ceramahnya, luar biasa gitu. Dia kasih contoh. Dia bilang ada seseorang, jazakallahu khair. Ada seseorang di Saudi, teman dia. Salehnya luar biasa. Luar biasa ibadahnya, dia bilang. Salat malamnya enggak kehilangan, salat 5 waktu selalu on time, selalu menjaga istiqamah di jalan Allah. Halal halal, haram haram. Satu waktu dia lamar seorang wanita dan diterima lamarannya. Pada saat sudah mau menikah, gitu kan, kurang lebih ditentukan jadwal kalau saya tidak salah itu 3 bulan dari waktu itu akan menikah. 2 bulan atau 1 bulan sebelum pernikahan, tiba-tiba perempuan ini batalin pernikahan. Tiba-tiba batalin, batal pernikahan, enggak jadi nikah. Laki-laki ini bertanya kepada calon mertuanya, ada apa? Saya juga enggak tahu. Ditanya perempuan ini oleh orang tuanya, kenapa nak, malu keluarga? Enggak, pokoknya saya enggak mau nikah sama laki-laki ini. Bersikeras si perempuan tidak mau nikah. Kata Dr. Muhammad, dia bilang, saya setiap kali ketemu sama teman saya ini, teman saya selalu berdoa. Saya dengar doanya, ya Allah kembalikan wanita ini pada saya suka sama dia. Luar biasa merengeknya sama Allah. Dan saya saking kesian sama dia, saya mengatakan, ya Allah kabulkan buat dia. Luar biasa dia mohonnya sama Allah. Tapi uniknya kata Dr. Muhammad, enggak dikabulkan, enggak dikasih sama Allah. Sampai tiba hari H pernikahan yang ditentukan tanggalnya, perempuan ini akhirnya memang dia tunggu waktu itu, ada laki-laki lain lamar diterima sama dia. Diterima pada saat itu. Diterima lamaran laki-laki baru. Waktu sudah menikah sama laki-laki itu, si orang soleh ini, temannya Dr. Muhammad, berhenti berdoa. Sudah selesai jadi istrinya orang, enggak boleh kita doa lagi kan? Maka Dr. Muhammad mengatakan, saya justru bertanya-tanya pada saat itu, di mana bentuk kasih sayangnya Allah kepada teman saya? Dia sudah soleh, janji Allah baik, mestinya dia dapat yang dia mau. Kenapa di sini luput? Nah, ini yang saya bilang di poin ke-11, Allah selamatkan dari kerugian dan bahaya. Ternyata dia bilang, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang, saya baru tahu bentuk kasih sayangnya Allah pada teman saya. Karena ternyata baru sebulan menikah, perempuan ini periksa ke dokter, dia punya sakit di dada sebelah kanannya, maaf, di payudara sebelah kanan. Dokter memvonis kena kanker payudara yang kronis, harus dipotong. Sebulan menikah, payudara kanannya dipotong. Bulan kedua, kanker itu sudah menyebar ke payudara kiri dan dipotong dua-duanya dalam 2 bulan pernikahan. Bulan ketiga, ini kejadian nyata. Bulan ketiga, ternyata perempuan ini punya masalah di urat saraf di bagian otak belakangnya sehingga membuat kedua matanya buta. Dan bulan keempat, wanita ini meninggal dunia. Kata dia, Dr. Muhammad bilang, subhanallah, kalau teman saya yang jadi suami dia, maka dia tidak akan menikmati pernikahan. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Jadi kadang-kadang ada yang luput dari kita. Kita sudah mohon sama Allah, Allah belum kasih. Kalau Allah tidak kasih, teman-teman, yakin itu baik buat kita. Jangan sangka buruk sama Allah. Sebaliknya, kalau kita minta sesuatu yang besar kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Yang penting kita merengek dan manja kepada Allah.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Baik sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada saat ini, kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Terima kasih atas atensi dari sahabat Mu'adz sekalian yang senantiasa mendengarkan frekuensi ini, yaitu 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa dengarkan terus frekuensi ini 94.3 FM, yaitu Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan 2 betisnya.

0: Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamas Al-Quran illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Semua tanya Ji ini. Anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum, Pi. Nanti-nanti, Mi, kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa, Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
5: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang, toh, sudah banyak sih metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan, Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Pejabat goblok, siap di doa.
6: Kita dapat BBM gratis.
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
3: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Qudwatun nabawiyah. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qari jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqal ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
9: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: داري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya, naffasa Allah 'anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allah 'alayhi fi ad-dunya wal-akhirah. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
14: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Lazis Mu'az, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
15: Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim.
14: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
15: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
14: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
3: Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM.
16: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Taubat nasuha.
18: Taubatun nasuha.
17: Taubat yang sebenar-benar taubat.
18: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Mau kita suka kah, kita tidak suka, pokoknya takdir Allah. Seperti hujan, Min. Contoh saja, takdir Allah. Terhadap rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada baik buruknya takdir. Maksudnya yang kita anggap baik ataupun buruk, semuanya kita yakini pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu kenapa hujan begini kadarnya. Allah lebih tahu kenapa malam sekian jam, siang sekian jam, di wilayah ini berbeda, wilayah itu berbeda. Allah lebih tahu kenapa si fulan lahir di wilayah ini, kenapa si fulan mati di wilayah itu. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu semuanya. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak punya ilmunya gitu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Tinggal kita prasangka baik saja, patuh kepadanya, kita prasangka baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan banyak mara bahaya yang sebenarnya bisa berbahaya buat kita ya. Jadi kita ridho dengan kadar atau takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk dalam doa istikhara ya, yang kita baca setelah kita bilang kalau perkara ini buruk buatku, buat agamaku, buat akhiratku, buat duniaku dan akhiratku, maka alihkanlah ia dari aku, alihkanlah ia aku dari dia, kemudian tentukanlah ya takdir yang baik untukku dan buatlah aku ridho dengan takdir itu.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Tetapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص

0: Keutamaan surat Al-Kahfi dan surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Baik, ikhwat al-iman dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu kita telah menyelesaikan melaksanakan sholat maghrib tentunya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kembali mempertemukan kita di waktu yang penuh keberkahan selepas menunaikan sholat maghrib. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih telah kembali bersama kami. Tentu saja, seperti biasa kita akan mendengarkan program kajian Ba'da Maghrib, yaitu Kitab Durusul Muhimmah. Kitab Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, yaitu pelajaran penting bagi umat muslim, dengan pemateri kita yaitu Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullah Ta'ala. Namun pada kesempatan malam hari ini, kajian yang semula direncanakan berlangsung secara live belum dapat kami siarkan secara langsung karena Ustadz yang mengisi kajian sedang berhalangan hadir. Namun insya Allah semangat menuntut ilmu tidak berkurang tentunya. Untuk menemani waktu ba'da maghrib sahabat Muat sekalian, kami akan menghadirkan kembali rekaman kajian pilihan yang sebelumnya telah disampaikan oleh beliau, dan insya Allah tetap relevan serta penuh manfaat untuk kita simak bersama. Semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, dan menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
3: Radio Mu'adz bin Jabal

Sahabat Mu'adz, dalam beberapa saat kita akan bergabung bersama Mu'adz TV untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah live dari Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Al-Qur'an.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita, Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jalla sering kita tawar-tawar.
1: Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya?
0: Perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib?
1: Sunnah.
0: Oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan.
1: Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan.
0: Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Allah menciptakan kita sempurna.
1: Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola, langkah kakinya ikut lomba lari, dengar azan, hayya 'alas shalah, jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya.
0: Enggak sampai ke masjid langkah kakinya. Enggak ke masjid, ya itu Ustaz, belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Kuat langkah kaki. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah. Ini yang Allah katakan, enggak sadar engkau.
1: Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos.
0: Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
2: Al-Muhimmah li'amatil ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh. Di mana dimulai dari pelajaran yang keenam, pembahasan beralih dari pembahasan tentang akidah kepada ibadah. Dan ibadah yang paling agung setelah seseorang bersyahadat adalah ibadah sholat. Di bab yang ke atau di pelajaran yang keenam, penulis rahimahullah ta'ala Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau membahas tentang mukaddimah yang harus dikedepankan sebelum seseorang sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Maka pada kesempatan ini di pelajaran yang ketujuh, beliau kemudian menempatkan bab pembahasan arkanus sholat, yaitu rukun-rukun daripada sholat. Sebagaimana yang kita ketahui jemaah sekalian, bahwa sholat ini merupakan perkataan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir, atau diawali atau dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, perkataan dan perbuatan yang khusus ini yaitu perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama dengan rukun-rukun, wajib-wajib dan juga sunnah-sunnah di dalam sholat, baik itu perkataan maupun perbuatan. Di sini Syekh menyebutkan tentang rukun-rukun daripada sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ad-darsus sabi arkanus sholat, pelajaran yang ketujuh yaitu rukun-rukun sholat. Kata beliau, arkanus sholati wahiyya arba'atu asyara, rukun-rukun sholat itu ada 14. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri ketika dalam keadaan mampu berdiri. Yang kedua, wa takbiratul ihram, takbiratul ihram. Yang ketiga, qiraatul fatihah, membaca suratul fatihah. Yang keempat, ar-ruku, ruku. Yang kelima, al-i'tidalu ba'dar ruku'i, i'tidal setelah ruku. Kemudian selanjutnya as-sujud, ya, sujud alal a'dha'is sab'ah, di atas 7 anggota badan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ar-raf'u minhu, bangkit dari sujud. Kemudian selanjutnya wal jalsatu bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud. Ini yang ke-8. Yang ke-9, watuma'ninatu fi sujud atau fi jamil af'al, tuma'nina dalam semua gerakan. Kemudian yang ke-10, watartibu bainal arkan, tertib, artinya sesuai dengan urutan dari rukun-rukun tersebut. Yang ke-11, watashahudul akhir, tashahud akhir. Yang ke-12, wal julusulahu, duduk untuk tashahud akhir. Yang ke-13, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada nabi. Dan yang ke-14, salam. Ya, ini rukun-rukun daripada salat. Nah, kenapa dia dinamakan rukun nanti akan kita jelaskan sebentar. Mengapa dia dikatakan dengan rukun? Apa yang membedakan rukun dengan wajib dan sunnah di dalam salat? Baik. Jadi saya ulang, rukun-rukun dalam salat itu 14, berdiri. Kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Ruku. Kemudian bangkit dari ruku, yaitu itidal. Ya. Kemudian setelah itu sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud atau bangkit dari sujud. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu tumanina. Kemudian tertib, artinya sesuai urutan. Kemudian membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir 12. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-11 adalah salam. Baik, sebelumnya kita jelaskan, kata beliau rukun maksudnya adalah huwa janibu syai' aqwa alladzi la qiyama lahu illa alaihi. Dia merupakan bagian dari sesuatu yang paling kuat, yang tidak akan tegak kecuali di atasnya. Ya. Yeah. Wantifa'ur rukni yabtulu bihil amalu. Apabila rukun ini hilang, maka sebuah amalan itu tidak akan sah. Wala yasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Dan rukun ini tidak akan hilang hukumnya, apakah karena dia sengaja atau karena lupa. Maka tidak boleh, tetap harus ditegakkan. Kenapa? Karena ibadah, kata beliau, la taqumu illa ala arkaniha kama annal baita la taqumu illa ala arkanihi. Karena ibadah itu tidak mungkin bisa tegak kecuali di atas rukunnya. Demikian pula dengan, atau sebagaimana misalnya rumah tidak akan tegak kecuali dengan rukunnya. Artinya ya mas sekalian, ibarat kalau kita katakan rukun ini tiang. Ya, ibarat kalau kita katakan rukun ini tiang, maka rumah ini tidak akan tegak kecuali adanya tiang. Kalau tidak ada tiang, rumah itu pasti runtuh. Apakah seorang itu tidak menggunakan tiang karena dia lupa atau karena memang dia sengaja? Yang jelas, kapan tidak ada tiang, rumah itu akan runtuh. Maka demikian pula dengan ibadah. Sehingga tidak ada pentoleran dalam sebuah ibadah yang ditinggalkan rukun padanya, baik dengan sengaja ataupun juga dengan lupa. Nanti sebentar dengan contoh kita akan jelaskan. Fa idza zala ruknun min arkanil baiti in hadama fasaratu la taqumu illa ala arkaniha wa hiya 14. Apabila rukun ini hilang, misalnya dari rukun-rukun di dalam rumah, maka rumah ini akan hancur. Rumah ini akan runtuh. Demikian pula dengan salat, dia tidak akan mungkin bisa tegak kecuali di atas rukun-rukunnya. Kecuali di atas rukun-rukunnya. Baik. Ikhwatul iman, rukun ini adalah sesuatu yang harus didatangkan di dalam salat. Artinya tidak boleh tidak ada ini. Baik sengaja atau lupa. Jadi walaupun lupa tidak ditolerir. Misalkan ada seseorang yang lupa duduk di antara dua sujud. Dari sujud misalkan dia langsung bangkit. Ya, dari sujud yang pertama dia langsung bangkit. Dia lupa duduk di antara dua sujud dan dia sudah berdiri misalnya di rakaat yang kedua, maka rakaat yang sebelumnya ini tidak ditolerir. Lupanya dia duduk di antara dua sujud harus didatangkan kembali. Sehingga kata para ulama, rakaat yang pertama itu menjadi rusak. Rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama. Itu dia rukun. Tidak boleh tidak, dia harus didatangkan. Berbeda dengan wajib yang nanti kita bahas. Kalau wajib dalam sholat, kalau kita meninggalkan karena lupa, kita tidak dituntut untuk mendatangkan kembali gerakan atau perkataan yang sama. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Ada dua contoh. Coba kita berikan contoh. Misalnya rukun di dalam sholat itu adalah duduk di antara dua sujud. Seperti saya sejelaskan tadi. Rakaat yang pertama, seperti biasa kita laksanakan ruku, kemudian bangkit dari ruku. Setelah itu sujud yang pertama. Tiba-tiba kita blank di sujud yang pertama. Sehingga kita lupa. Dari sujud yang pertama tidak duduk lagi di antara dua sujud, melainkan langsung berdiri di rakaat yang kedua. Makmum terlambat ingatkan, sehingga imam sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah. Otomatis makmum harus ikut imam, tidak boleh dia tunggu. Terus membenarkan imam kalau imam sudah terlanjur berdiri sempurna dan membaca surat Al-Fatihah. Maka makmum ikut. Berarti ada yang kurang di rakaat yang kedua, yaitu duduk di antara dua sujud. Yang tidak boleh tidak ada, sehingga dikatakan rakaat yang pertama itu batal. Maka rakaat yang kedua ini menjadi pengganti daripada rakaat yang pertama. Ini harus diketahui oleh imam. Ini harus diketahui oleh seorang imam. Ini berbeda kalau yang wajib. Misalnya contoh yang wajib itu tasyahud awal. Tasyahud awal itu wajib dalam sholat. Dia bukan rukun. Sehingga kalau ada seseorang yang lupa tasyahud awal, misalnya imam, di rakaat yang kedua, dari sujud yang kedua, dia tidak tasyahud awal, langsung bangkit. Makmum juga terlambat mengingatkan, dia sudah berdiri sempurna misalkan, ya. Makmum terlambat mengingatkan, maka pada waktu itu makmum mengikut. Rakaat yang kedua tadi, itu tetap sah. Hanya nanti diganti dengan sujud sahwi setelah sholat. Itu bedanya dengan rukun, ya. Kalau rukun ditinggalkan harus diganti. Kalau wajib tidak mesti diganti kalau memang sudah tidak ada kesempatan, tetapi dia diganti dengan sujud sahwi. Rukun juga tetap sujud sahwi, ya. Tetapi gerakannya atau perkataannya itu harus diganti, harus ada, tetap ada. Berbeda dengan wajib, ya. Ini bisa dibedakan, ya, antara rukun dan wajib. Itulah mengapa para ulama membedakan, ya, perbuatan atau perkataan di dalam sholat ada yang rukun, ada yang wajib, karena konsekuensinya berbeda. Baik, kata beliau, yang pertama adalah al-qiyam al-qudrah, berdiri ketika dalam keadaan mampu. Yang dimaksud berdiri ketika dalam keadaan mampu ini dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib, berdiri ketika mampu itu merupakan rukun. Tidak boleh tidak. Kalau kita mampu berdiri, tidak boleh sholat dalam keadaan duduk. Berbeda kasusnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholat malam misalkan, boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Hanya pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Misalnya antum mau sholat sunnah malam, karena mungkin penat, jenuh, ya, sholat sendiri, antum boleh duduk. Sholat sambil duduk boleh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh, kecuali sakit. Sakit. Ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata beliau, faman kana qadiran alal qiyami wa shalla salatahul maktubata jalisan lam tasihha salatuhu. Barang siapa yang mampu untuk berdiri dan dia melaksanakan sholat wajib dalam keadaan duduk, maka sholatnya tidak sah. Li'annal qiyama ruknun madama qadiran alaihi. karena berdiri ini merupakan rukun selagi dia mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat dan demikian pula salat wusta, salat pertengahan. Sebagian ulama menyebutkan, dan ini yang kuat, yang dimaksud salat pertengahan adalah salat asar. Dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Ya. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kalian berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Berdiri ini merupakan rukun dari salat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri. Ya. Kalau misalnya kalian tidak mampu atau engkau tidak mampu, maka dalam keadaan duduk. Akan tetapi kata beliau, apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dia duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Kalau memang engkau tidak mampu, maka boleh duduk. Kalau juga duduk tidak mampu, maka dengan berbaring. Ya, hukum asal berbaring itu berbaring dengan bagian tubuh kita yang sebelah kanan menghadap ke kiblat. Ini. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, di sini beliau memberikan catatan. Beliau memberikan catatan. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan atau yang menjadi catatan bagi sebagian orang-orang yang sholat, ada sebagian orang yang sholat, kata beliau, dia masuk masjid. Kemudian dia pergi mencari tempat khusus untuk mencari kursi. Setelah itu dia mengambil dan dia meletakkan di tempat sholatnya, di tengah-tengah shof, kemudian dia duduk. Artinya dia sholat duduk, makmum ini. Bertakbir dengan takbiratul ihram sementara dia dalam keadaan duduk. Jadi dia bertakbir sudah dalam keadaan duduk. Padahal, ya ini yang perlu catatan. Padahal ketika dia pergi masjid, dia datang ke masjid dengan apa? Dengan berjalan kaki. Ya. Mungkin dia agak sedikit tertati-tati ya, tapi dia datang bukan datang dalam keadaan didorong. Dia berjalan kaki meskipun agak tertati-tati. Tapi ketika sholat, karena mungkin dia menggunakan tongkat, maka dia kemudian duduk saja. Ini kata beliau adalah kekeliruan. Ya. Dan kadang-kadang bahkan lebih lagi, setelah sholat, seketika pulang, dia mampu berdiri misalnya bercerita dengan orang. Dalam keadaan berdiri, padahal ketika sholat tadi dia duduk di atas kursi. Maka ini yang harus menjadi catatan. Ukuran minimal seseorang adalah kalau memang dia masih mampu berdiri walau sedikit, minimal takbiratul ihram. Dia bertakbir dulu dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu baru dia duduk kalau misalnya dia tidak mampu lagi berdiri. Jadi asalnya jamaah sekalian, kalau kita masih mampu berdiri untuk sholat, berdirilah semampu yang kita bisa lakukan. Nanti ketika kita tidak mampu baru duduk. Minimal, kadar minimal adalah takbiratul ihram. Kita melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, kita tidak tahu ya. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, tapi barangkali ada yang diberikan umur panjang ya. Dalam usia-usia tertentu nanti barangkali sudah tidak kuat untuk berdiri salat, silakan, tapi usahakan ketika takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dulu. Setelah itu silakan duduk. Kalau masih mampu berdiri, maka berdiri. Ini ya mas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbir ihram, takbir pengharaman. Al-ihram itu maksudnya mengharamkan, takbir yang mengharamkan. Apa maksudnya? Maksudnya jamaah sekalian, dinamakan dengan takbiratul ihram karena dia merupakan pembuka sholat. Awal masuk di dalam sholat. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan takbir ini, diharamkan seluruh hal-hal kecuali hal-hal yang disyariatkan di dalam sholat, baik perkataan maupun perbuatan. Makanya dia dinamakan dengan takbiratul ihram. Ketika takbir ini sudah dikumandangkan, maka haram untuk melakukan sesuatu di luar gerakan ataupun bacaan sholat. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram, jamaah sekalian, itu ucapan takbir Allahu Akbar di pertama kali kita sholat. Ya. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan Allahu Akbar ini rukun. Allahu Akbar yang pertama, bukan yang kedua, bukan. Allahu Akbar yang pertama kali yang kita ucapkan itu rukun. Kapan seseorang tidak mengucapkannya, maka batal sholatnya. Bukan batal rakaatnya saja, sholatnya batal, karena takbiratul ihram ini pembuka sholat. Makanya kalau kita masbuk, jamaah sekalian, harus diucapkan takbiratul ihram itu.

makanya dia tidak makan dengan takbiratul ihram. Dan tidak boleh selain daripada ucapan takbir. Takbir itulah ucapan Allahu Akbar. Tidak boleh mengucapkan ya alhamdulillah atau Allahu a'zam, Allah Maha Agung misalnya. Tidak boleh. Harus ucapan Allahu Akbar. Nabi SAW beliau bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Jadi ini takbiratul ihram. Persoalan kita mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, sholat kita tetap sah. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi ucapan Allahu Akbar, ini hukumnya wajib, bukan wajib. Rukun di dalam sholat. Takbiratul ihram. Karena takbir di dalam sholat, yaitu takbir gerakan, ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul ihram ini adalah takbir membuka sholat. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan. Setiap gerakan sholat, mau ruku takbir, mau sujud, bangkit dari ruku takbir, sujud takbir, duduk di antara dua sujud takbir juga. Jadi setiap ada perpindahan gerakan, maka ada takbir. Itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal ini, ucapan takbir intiqal ini hukumnya wajib. Wajib dia. Bukan sunnah, wajib. Misalnya antum lupa mengatakan Allahu Akbar ketika ruku, maka antum harus mengganti dengan sujud sahwi. Ya? Jangan dianggap remeh. Tapi kalau kita sebagai makmum, tentu sholat kita adalah sholat imam. Misalnya kita makmum yang lupa, maka mengikut kepada imam. Ya. Kita tidak perlu sujud sahwi sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Memberikan makna kepada kita bahwa secara maknawiyah bahwa urusan yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah urusan yang kecil apabila dibandingkan dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seyogianya ketika kita sholat, ketika kita bertakbir, tidak ada lagi urusan yang menguasai kita melebihi perkara-perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitu. Ya. Allahu Akbar. Jangan lagi ingat pekerjaan di kantor. Harusnya ya. Harusnya. Mungkin karena ada pekerjaan yang belum selesai, terbawa-bawa terus. Tapi kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pekerjaan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rukun yang ketiga jamaah sekalian, rukun yang ketiga kata beliau, ar-ruknu tsalitsu qira'atul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Wa hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. A'dhamu suratan fil Qur'an. Dia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wa qira'atuha ruknun fi kulli salatin. Bal fi kulli rak'atin min raka'atis salati. Bahkan dia merupakan rukun di dalam salat, bahkan rukun setiap rakaat di dalam salat. Walihada fa innal fatihata iftaradallahu subhanahu wa ta'ala alal ibadi kira'ataha fil yaumi wal laylati sab'asyarata marratan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada hambanya untuk membaca di setiap hari, siang dan malam, sebanyak 17 kali. Ya, 17 rakaat semua ya. Salat wajib itu sehari semalam. Kalau kita hitung jumlah rakaatnya mulai dari salat subuh sampai dengan salat isya, itu 17 rakaat. Itu sehari semalam. Ini menunjukkan tentang agungnya surat Al-Fatihah ini. Agungnya surat Al-Fatihah. Akan tetapi jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan makmum. Kalau berkaitan dengan imam dan orang yang sholat sendiri, ini disepakati bahwa wajibnya kita membaca surat Al-Fatihah. Adapun makmum,

0: Ini diperselisihkan. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah dalam semua salatnya? Pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat hadis ini mereka berpendapat berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, maksudnya surat Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadis ini, mereka berpendapat bahwa bacaan surat Al-Fatihah dalam salat itu wajib bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Sehingga walaupun kita makmum misalnya, maka kita tetap membaca surat Al-Fatihah di tengah-tengah salat. Ini pendapat dari sebagian besar dari ulama Syafi'iyah. Ada pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan sama sekali makmum tidak membaca. Tidak membaca Al-Fatihah ataupun surat pendek. Karena mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quriyal qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu juga merupakan bacaan baginya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pendapat pertengahan. Makmum tetap membaca surat Al-Fatihah dalam sholat-sholat sirriyah. Artinya dalam rakaat yang tidak dikeraskan bacaan Al-Qur'annya. Seperti misalnya sholat maghrib di rakaat yang ketiga. Atau sholat yang empat rakaat di rakaat yang ketiga dan keempat, sholat isya misalkan. Atau sholat duhur di semua rakaatnya. Dan sholat asar di semua rakaatnya. Ini pendapat yang pertengahan. Ya. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah khilaf. Ya silakan Anda kira-kira lebih cenderung kepada yang mana? Ya, wallahu taala a'lam. Ya, barangkali kebiasaan kita banyak di masyarakat kita adalah ketika imam membaca maka kita diam, ya. Tapi ketika imam tidak membaca dengan meraskan maka kita juga membaca, seperti misalnya sholat maghrib tadi, ya. Kita tidak membaca ketika rakaat pertama dan rakaat kedua sebagai makmum, tapi sudah di rakaat ketiga maka kita membaca untuk diri kita sendiri. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Dan jamaah sekalian, ada hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kenapa dia disyariatkan harus terus dibaca dalam setiap salat, berbeda dengan surat-surat yang lain? Karena Al-Fatihah ini sebenarnya gambaran seseorang atau sebagai perwajahan seseorang yang bermunajat kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, salat itu adalah secara bahasa artinya doa. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Secara bahasa itu salat bermakna doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari mereka untuk mensucikan dan membersihkan hartanya dengan itu. Dan salatkanlah mereka, maksudnya salatkan di situ, doakanlah mereka. Inna salataka, sesungguhnya salatmu, sesungguhnya doamu adalah mendatangkan ketenangan bagi mereka. Jadi salat secara asal bahasa bermakna doa. Dan memang salat sebenarnya gambaran seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah representatif dari seseorang yang berdoa kepada Allah. Coba antum perhatikan redaksi dari surat Al-Fatihah ini. Itu betul-betul menunjukkan seseorang yang bermunajat. Pertama diawali dengan pujian, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dari kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau penguasa hari pembalasan. Kemudian kita merendahkan diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kita betul-betul merendahkan diri kita bahwasanya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Berkumpul dua hal ini, pengagungan kepada Rabb dan perendahan diri, pengakuan akan kerendahan kita. Setelah itu baru kemudian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dengan permintaan yang paling urgent dalam kehidupan ini. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan ini jemaah sekalian melebihi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melebihi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah kepada kebenaran siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin jemaah sekalian? Kalau saja Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirawat oleh Abu Thalib di usia berapa? Di usia kurang lebih 8 tahun. Karena ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah lahir, ayahnya sudah meninggal. Di umur 6 tahun beliau ibunya meninggal. Pemeliharaan kemudian beralih kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Ya. Kemudian di Asia 8 tahun kakek beliau wafat. Disebutkan dalam syair, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i. Wafatu ummihi 'alal abwa'i. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Setelah Nabi usia yang 6 tahun sebulan wafat ibunda beliau di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Al-Abwa, tempat antara Madinah dan Mekah, dalam perjalanan pulang karena Rasulullah itu bersama dengan ibunya pergi ke Madinah untuk bertemu dengan keluarga, karena di Madinah banyak keluarga-keluarga ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibunya. Nah, pulang dari Madinah, ibunda Rasulullah wafat di tengah jalan di tempat yang namanya Al-Abwa. Setelah itu, pemeliharaan Nabi beralih kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Setelah usia 8 tahun, beliau wafat. Summa Abu Thalib bin al-Ammu kafal khidmatahu wa fi summa Abu Thalib al-Ammu kafal. Kemudian setelah itu Abu Thalib yang mengambil pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, tapi kita tahu apakah Abu Thalib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hidayah? Tidak. Di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Kalimat yang dengannya akan menjadi jaminan bagiku untuk membelamu di hari kiamat. Di samping Abu Thalib ada tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Jahal. Yang kemudian mereka memprovokasi, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Akhirnya kemudian Abu Thalib mengaku dia berada di atas agama Abdul Muttalib, yaitu kesyirikan. Bayangkan jemaah sekalian, antum tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Abu Thalib dan bagaimana kecintaan Abu Thalib kepada Nabi? Antum bisa baca dalam sejarah bagaimana pengorbanan Abu Thalib untuk membela Rasulullah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela untuk memasang badan diri beliau sendiri untuk membela ponakan beliau. Tapi pada akhirnya beliau tidak mendapatkan hidayah. Kata Nabi, "Sungguh aku akan senantiasa memohonkan ampun bagi Allah Subhanahu wa taala untukmu selama aku tidak dilarang." Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, meskipun mereka itu keluarga mereka, kerabat mereka, setelah nyata mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah lagi memintakan ampun kepada paman beliau, bagi paman beliau. Tapi Rasulullah diizinkan memberikan syafaat khusus bagi paman beliau itu, Abu Thalib. Antum tahu jamaah sekalian, kata Nabi SAW, kalau bukan karena syafaatku, Abu Thalib ini sudah berada di kerak neraka. Tapi karena syafaat Nabi SAW, Abu Thalib itu hanya merasakan jilatan api neraka di kakinya. Ada yang menyebutkan terompah dari api. Tetapi panasnya api ini sampai mendidihkan otak jamaah sekalian. Di dunia ini, antum belum akan dapatkan api yang saking panasnya, kalau dibakar kaki, otak mendidih. Dibakar kaki, ya kaki terbakar, kaki hangus. Tapi otak tidak mendidih. Di neraka, siksaan yang paling ringan jamaah sekalian, di neraka, jilatan api yang sedikit saja, tapi mendidihkan otak. Dan itu selama-lamanya. Antum bayangkan jamaah sekalian, bagaimana keputusasaan penduduk neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah jamaah sekalian. Jangan sampai masuk dalam neraka. Barangkali ada yang berpikir, kan orang beriman, kalau masuk neraka sebentar saja, kemudian keluar. Jangan pernah berpikir masuk dalam neraka. Ya, satu hari di dunia ini, atau satu hari di akhirat itu, sama dengan 50 ribu tahun di dunia ini. Ya. 50 ribu tahun jamaah sekalian. Antum hidup, ada orang disiksa dengan api, satu hari saja sudah tidak tahan. Itu api-api dunia. Sementara kata Nabi SAW, api kalian di dunia ini, atau api akhirat itu, 70 kali lipatnya dengan api yang paling panas di dunia ini. 70 kali lipat. Saking panasnya api neraka itu, dia menjadi hitam jamaah sekalian. Hitam itu api neraka. Saking panasnya. Kalau kita kan api yang paling panas, sejauh yang kita bisa lihat, sepertinya warna biru ya. Mungkin mau agak keputih-putihan begitu. Ya. Tapi api yang paling panas, mungkin ini ilmu apa? Ilmu fisika ya. Barangkali bisa diteliti, spektrum api yang paling panas itu dia akan berwarna hitam. Seperti api neraka. Ya, seperti api neraka. Antum tidak usah raih. Antum berpikir saja, ini masalah gaib. Tapi kita orang beriman, harus beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Itu yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Kalau orang beriman, dia percaya, kita yakin. Kita tidak lihat, tapi kita yakin, jamaah sekalian. Api yang panas, yang paling. Dan itu bukan satu hari, jamaah sekalian. Bukan satu hari. Ya. Bukan satu hari. Makanya itu di akhirat kelak, seorang ibu itu dia rela meninggalkan anaknya. Orang itu kalau dia bisa menembus dirinya dengan keluarganya, bahkan dengan anak-anaknya, dia akan tembus dirinya. Berbeda di dunia ini kan? Di dunia ini kita boleh pasang badan untuk keluarga kita. Mati kita boleh. Asal jangan sentuh kita punya keluarga. Misalnya begitu ya. Ada orang mau merusak kehormatan keluarga kita, berani mati kita. Tapi di akhirat tidak ada istilah berani mati untuk keluarga. Berani hidup. Bahkan kalau bisa mengorbankan keluarga. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahan dengan dahsyatnya siksaan. Nah, dalam sholat, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Karena hanya jalan yang lurus inilah yang menyelamatkan kita jamaah sekalian. Ya. Hanya jalan yang lurus yang menyelamatkan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Para nabi, para siddiqin, tidak usah ragu jamaah sekalian. Para nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala itu manusia biasa seperti kita. Mereka berjalan di muka bumi, mereka makan nasi sebagaimana kita. Mereka bukan malaikat. Hidup seperti hidup kita. Dan mereka saat ini sudah hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita cukup ikuti mereka. Kita cukup ikuti mereka. yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Waladdallin, yang dimurkai, waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Di hadapan kita ada dua jalan, jalan kebenaran, jalan lurus, dan jalan yang bengkok. Tinggal kita pilih, jamaah sekalian, tinggal kita pilih. Ya. Ingat, ya. Hidup dunia ini sebentar saja. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya. Pada hari ketika orang-orang kafir melihat azab, ketika sudah dibangkitkan, mereka merasa bahwa mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali di antara sore hingga waktu duha. Itu bayangkan jamaah sekali. Ya. Sebentar saja. Itulah perasaan kita nanti di hari akhirat kelak. Ternyata susah payah kita hidup di dunia ini. Berbagai macam, semua orang kita mau pukul. Semua orang kita mau ambil haknya. Kalau perlu kita injak dia serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata itu, ketika kita sudah dibangkitkan nanti, kurang lebih kita memandang hanya antara waktu sore dan waktu duha saja. La haula wala quwata illa billah, jamaah sekalian. Masa kita mau tukar kehidupan kita itu dengan sesuatu yang sangat singkat ini? Ya. Sesuatu yang sangat singkat ini. Makanya Allah mengingatkan kepada kita. Ya, surat Al-Fatihah ini gambaran seseorang yang bermunajat. Makanya kalau kita lihat dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat. Salat yang dimaksud di sini adalah surat Al-Fatihah. Atau salat bisa juga dimaknai salat. Antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al abdu, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, hamadani abdi, Allah hambaku ini memujiku. Jadi ada komunikasi, jamaah sekalian. Ada komunikasi. Tapi itu sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu. Yang kita imani bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, sesungguhnya Allah menjawab setiap apa yang kita ucapkan. Tidak usah dikira-kira dengan akal, karena ini bukan medannya akal untuk mengira-ngira. Itu medannya hati untuk beriman dan meyakini. Ya. Kalau kita mengira-ngira dengan akal, nanti kita masuk ke dalam orang-orang filsafat. Pusing, akhirnya ujung-ujungnya bisa gila. Padahal agama ini mudah. Mudahnya agama ini cukup kita imani. Imani dalam hati. Tidak sepertanya macam-macam. Ya. Nah, ini khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang keberapa tadi? Membaca surat Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan surat Al-Fatihah bagi makmum. Tetapi yang pendapat pertengahan tadi, kalau dia salat-salat yang jahriyah yang imamnya keras membaca, maka makmum diam. Kalau imamnya membaca kecil, maka makmum juga ikut membaca untuk dirinya sendiri. Demikian jamaah sekalian, ya. Mudah-mudahan ya, majelis ilmu kita ini menjadi sarana kebaikan bagi kita sekalian, ya, untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan menyadari akan hakikat keberadaan kita di dunia ini dan bersungguh-sungguh untuk meraih kebahagiaan kita di kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Allah juga berfirman, "Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'malun," dan sesungguhnya akhirat itu dialah kehidupan yang sebenarnya kalau seandainya kalian mengetahui. Ya. Hanya orang-orang yang beriman yang betul-betul menyadari akan hal ini dan mengetahuinya. Tetapi orang-orang yang lalai, mereka tahu tetapi mereka tidak iman secara pasti di dalam hatinya. Wallahu ta'ala ala misawu sallallahu ala nabina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdu rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: الأربعون النووية.
12: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
13: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
14: الأربعون النووية.
12: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
13: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
14: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
12: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
13: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
16: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
16: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
17: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
16: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Ustadz menjawab.
21: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
22: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
23: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
25: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
26: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi,
0: Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan di antara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga, ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, Mas. Kalau bukan karena rahmat Allah kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, Pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya. Itulah akhi azakumullah bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup, Pak ya. Malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah, itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Enggak ada yang mau melunasi dan keluarganya enggak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua, terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silakan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian enggak ada satupun yang tahu, keluarganya enggak nanggung resiko karena mereka enggak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
3: Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
4: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat, ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya, cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang dan seterusnya.
6: 94,3 FM.
20: Walah Mas, Mas. Kok malam-malam begini enggak pakai baju sih, Mas? Auratmu loh, Mas.
26: Astagfirullah. Maaf, kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
20: Ya gimana enggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
26: Ah, itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
20: Nah, kalau gitu sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
27: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499. 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Pejabat goblok, siap di bawah.
5: Kita dapat BBM gratis, kan di tamat.
7: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
8: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
10: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
1: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad.
7: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
8: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
7: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
8: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
7: Betul sekali itu hai.
1: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan
4: Radio Muad bin Jabal.

Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah obat pada Allah Subhanahu wa taala?
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabarakallahu wa kullu khata'ina tawwabun. Seluruh Bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat, apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, kota liman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz satu program di kesempatan malam hari ini, yaitu program Sahabat Mu'adz Bertanya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam menjalani aktivitas sehari-hari ada banyak tentu hal yang ingin kita ketahui hukumnya. Mulai dari persoalan ibadah ya, muamalah, keluarga, hingga berbagai persoalan yang kita temui di tengah masyarakat. Tidak jarang juga kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan berkaitan hal-hal tersebut yang terlintas di kepala dan benak kita, namun belum sempat kemudian kita mendapatkan jawabannya. Karena itulah kemudian akan kembali hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz, program Sahabat Mu'adz Bertanya. Namun sahabat Mu'adz, kadarullah, di kesempatan malam hari ini kita belum dapat menyimak program ini dalam bentuk siaran langsung. Namun kendati demikian, semoga program siaran ulang Sahabat Mu'adz Bertanya ini tetap dapat menghadirkan informasi ilmu-ilmu berkaitan dengan persoalan aktivitas kita sehari-hari ya, baik itu persoalan ibadah, muamalah, keluarga, hingga persoalan yang kita temui di tengah masyarakat. Dan ini semoga dengan kita mendengarkan kembali siaran ulang atau rekaman ulang dari program Sahabat Mu'adz Bertanya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan itu berkaitan dengan pertanyaan kita hari ini. Oleh karena itu langsung saja kita simak bersama program yang akan hadir berikut ini, yaitu program Sahabat Mu'adz Bertanya. Oleh karena itu Sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
5: Allah mempermudah setiap urusan yang kita miliki. Alhamdulillah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pula di kesempatan malam hari ini kami menemani sahabat Mu'adz dalam program Sahabat Mu'adz Bertanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya. Khotbah liman di mana pun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di program Sahabat Mu'adz Bertanya ini untuk bertanya jawab terkait tentang hal-hal perkara syariat yang belum dipahami, ataupun dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan dari sisi syariat. Anda bisa bergabung di 0852 12 22 9092 untuk layanan pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 500943. Di malam ini kembali guru kita Ustaz Haji Zezin Channel Mursalin LC Hafizullah Ta'ala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mu'adz. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustaz, ini belakangan beberapa hari ini lagi tren permasalahan atau perbincangan terkait tentang adanya kunjungan beberapa orang kaum muslimin dari Indonesia ke Israel, Ustaz. Nah, dan akhirnya menjadi polemik juga. Nah, kita sebagai seorang muslim, Ustaz, sebenarnya seperti apa sikap kita terhadap bangsa Israel ini, Ustaz?
6: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama di sana ada satu pembahasan penting dalam bab akidah yang memang tampaknya adalah harus lebih gencar untuk kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu akidah al-wala wal-bara. ya, kepada siapa loyalitas kita harus kita berikan, dan antipati serta permusuhan harus kita berikan kepada siapa. Karena kekeliruan dalam bab ini mengakibatkan kita terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Bahkan bisa mengancam keimanan dan keislaman kita. Karena para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa salah satu syarat iman itu adalah merealisasikan akidah al-wala wal-bara. Bahkan Syekh Said Al-Qahtani, beliau punya tesis judulnya Aqidah Al-Wala wal-Bara fil Islam, ya, Al-Wala wal-Bara fil Islam, ditulis pada sekitar tahun 90-an, ya, sekitar tahun 90-an, ditulis sebagai tesis beliau di Jami' Umul Qura di Mekah Al-Mukarramah dan mendapatkan, ya, predikat cum laude, mumtaz. Buku tersebut sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang menarik di dalam mukaddimah dari buku tersebut, saya masih ingat beliau mengatakan walan tatahaqqaqa kalimatu tauhid la ilaha illallah illa bitahqiqil wala liman yastahiqul wala wal bara liman yastahiqul bara. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak akan pernah kita wujudkan, tidak pernah bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita kecuali dengan merealisasikan wala, loyalitas kita kepada orang yang berhak untuk kita berikan wala, loyalitas, wal bara, dan keberlepasdirian kita dari orang yang semestinya kita berlepas diri darinya. Karena apabila keliru, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Gitu kan?
7: Nah,
6: sekarang yang terjadi sebagaimana kasus yang saat ini sedang viral, orang-orang yang semestinya kita berikan bara,
7: apa itu bara?
6: Bara itu berlepas diri.
7: Berlepas diri.
6: Kita berikan permusuhan. Malah kita berikan wala, kita berikan loyalitas. Orang yang semestinya kita berikan loyalitas, maka kita malah kita berikan bara. Ini kan menjadi masalah tuh. Oleh sebab itu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 51, ya, yang tempo hari sempat viral, ya, dalam kasus Ahok, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhid ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman setia kalian atau pemimpin kalian. Wa may yatawallahu minkum, dan barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, sebagai teman dekat dan teman setia, fa innahu minhum, maka berarti dia dari golongan mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, apa itu orang yang zalim? Zalim itu pengertiannya apa? Zalim itu adalah wad'u syai fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang yang memberikan loyalitas kepada Yahud misalkan, ya, berarti dia kan termasuk ke dalam kategori zalim. Semestinya mereka kita berikan bara, maka malah kita berikan wala misalkan. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti di dalam Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa, ya, memberikan wala dan akidah al-wala al-baru itu adalah merupakan bagian daripada syarat keimanan. Ya, dari sinilah kita katakan pentingnya seorang mukmin memahami dengan benar tentang akidah wala baro. Bahkan Syekh Al-Qahtani dalam bukunya tersebut beliau mengatakan, dari sekian banyak ayat syi Al-Qur'an, 6200 sekian ayat dari ayat syi Al-Qur'an, pembahasan terbanyak setelah pembahasan tauhid itu adalah pembahasan tentang al-wala wal baro. Ya, ini menunjukkan bahwa Akidah al-wala wal-baro ini adalah tidak boleh terpisahkan dari diri seorang muslim agar supaya tidak keliru dan salah di dalam memberikan loyalitasnya. Jangan sampai seperti kasus 5 orang yang saat ini viral di negeri kita gitu kan. Dia memberikan loyalitas kepada ya bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Walau atas nama perdamaian sebagai bentuk apa namanya itu?
6: Ya kita atas kita itu kan punya waliul amr. Kita punya pemerintah yang telah kita sepakatin bersama keabsahannya. Maka tentu misi perdamaian dan lain sebagainya itu kan harus sesuai dengan konstitusi dan harus mandat dari undang-undang gitu kan. Ya. Tidak kemudian ketika kita kepergok melakukan hubungan yang begitu mesra gitu kan dengan mereka baru kemudian kita dakwakan bahwa ini adalah upaya perdamaian. Enggak, Anda siapa yang memberikan mandat kepada Anda ya? Ya, dari negeri ini kan tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Tersebut barakallahu fikum. Ikhwat iman di mana pun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0852 1222 992 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 555943. Kita mengambil pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan ini. Pertanyaan Ustaz terkait tentang masalah sholat, bagaimana sikap kita ketika pertengahan sholat? Saya teringat jika pakaian yang dipakai itu ada najisnya Ustaz, apakah kita membatalkan atau tetap melanjutkan sholat Ustaz?
6: Nah, apabila kita memiliki pakaian pengganti dan hal itu tidak mengakibatkan pada berakhirnya masa atau waktu sholat, maka kita harus membatalkannya karena tentu suci dari najis baik yang berkaitan dengan badan atau pakaian atau tempat itu adalah merupakan syarat sah sholat. Ya, syarat itu pengertiannya kalau dalam usul fikih mayalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Sesuatu yang apabila dia tidak ada maka mengakibatkan tidak adanya hukum pokok. Apabila dia ada belum tentu adanya hukum. Maka ketika kemudian syarat bersihnya seorang musalli dari najis itu apa namanya ada, berarti syarat itu tidak ada. Syaratnya tidak terpenuhi. Ketika syarat tidak terpenuhi maka sholatnya berarti tidak sah. Kecuali dalam satu kondisi, misalnya dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar kita tidak memiliki baju pengganti dan apabila kita mungkin harus mencari baju pengganti akan mengakibatkan keluarnya kita dari waktu sholat sehingga akan mengakibatkan sholat kita statusnya menjadi qadha, maka pada saat itu adalah sholatlah dengan menggunakan pakaian yang ada tersebut ya. Tetapi kalau seandainya kita masih bisa menggantinya dan kita dalam kondisi mukim di rumah sendiri atau di masjid tempat kita sholat baru kemudian kita ingat bahwa pakaian kita tersebut kena najis, maka kita harus menghentikan sholat kita dan mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang suci. Wallahualam.
7: Tapi kemudian terkait tentang pakaian Ustaz, bagaimana kalau misalnya diketahuinya setelah sholat Ustaz? Dalam artian bahwa sebelum sholat kita yakin pakaian kita bersih, namun setelah sholat baru ketahuan bahwa ternyata ada najis di melengket di pakaian kita.
6: Ya, itu adalah kita dapat melihat kepada dugaan terkuat kita kapan najis itu ada pada pakaian kita tersebut. Apabila kemudian diketahui bahwa najis tersebut ada sebelum kita sholat, ya, maka kita harus mengulangnya. Tetapi misalnya sudah 1 jam, sudah sekian, tadi ketika sholat Anda yakin
7: tidak ada najis,
6: ya, dia katakan iya. Bukankah itu mungkin terjadi najisnya itu pasca kita sholat sampai najis itu diketahui? Katakan iya. Ya mungkin. Maka dengan demikian berarti al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Dan itu adalah kaidah yang sangat mudah untuk kita terapkan dan bagian dari namanya kalau kita belajar qawaid al-fiqhiyah itu al-qawaid al-khamsah al-kubra. Ya, 5 kaidah pokok yang kaidah besar dalam masalah fikih yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Jadi kalau seandainya gampang jadi cara ngetesnya ya, untuk kan ada orang yang suka was-was tuh ya.
7: Benar, Ustaz.
6: Suka was-was, misalnya tadinya dia mau sholat isya, pas maghrib dia sudah berwudu gitu kan. Nah pas mau sholat isya dia ragu apakah sudah berwudu atau belum. Maka cara menyikapinya untuk membangun membangun keyakinan tadi pada dirinya, kita suruh dia bersumpah. Ya, misalnya Anda berani nggak bersumpah bahwa tadi sebelum Anda sholat maghrib Anda sudah berwudu? Dia bilang, saya berani bersumpah. Oke, Anda bersumpah, demi Allah saya sudah berwudu. Dia bersumpah. Taib. Setelah itu sekarang Anda bersumpah kedua kalinya, demi Allah saya sudah batal. Anda berani nggak? Itu kan pasti dia bilang, oh, saya ragu itu. Berarti yang meyakinkan adalah yang
7: berwudu ya.
6: Yang berwudu. Nah demikian pula tadi, Anda tadi yakin nggak sebelum sholat Anda belum kena najis? Dia bilang, yakin. Anda berani bersumpah? Anda bilang misalnya, iya saya berani bersumpah. Oke. Sekarang Anda bersumpah nggak kalau seandainya itu adalah terkenanya sebelum sholat? Oh iya, saya tidak berani gitu. Karena bisa jadi setelah itu kan. Berarti dengan demikian kita katakan al-yakin la yazulu bi syak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan.
7: Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, diantara pembatal sholat adalah melintasnya wanita balik di depan orang sholat. Apakah ini berlaku bagi sesama wanita? Kemudian tatkala terjadi di saat sholat berjamaah, apakah melintasnya wanita ini di depan imam atau di depan makmum?
6: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Nabi SAW beliau telah menyebutkan telah menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang dapat membatalkan atau memutuskan sholat seseorang. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, yaqta'u sholatul rajul idalam yakun bayna yadaihi mislu akhiratul rahl al-mar'ah wal-himar wa al-kalbul aswad. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, sholat seseorang dapat diputus dengan tiga perkara. Apabila di hadapannya tidak ada sutroh setinggi pelana. Ya, apabila dia tidak menggunakan sutroh. Ya, kalau seandainya dia sudah menggunakan sutroh lalu ada orang lewat di hadapannya, tidak menjadi masalah kan, karena di luar sutroh. Nah, sekarang kalau seandainya dia lewat di depan atau antara kita dengan sutroh, atau ketika kita tidak menggunakan sutroh. Maka ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-mar'ah, wanita yang sudah balig. Kemudian yang kedua adalah keledai. Yang ketiga adalah al-kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Para ulama rahimahumullah ta'ala banyak membahas tentang hadis ini. Dan wallahu ta'ala alam, yang rajih dalam bab ini adalah bahwa dua di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut hukumnya mansukh, telah dihapuskan. Yang pertama adalah masalah al-mar'ah, wanita. Hal itu adalah dihapuskan dengan sabda Nabi SAW atau pernyataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi SAW apabila beliau melaksanakan sholat tahajud, terkadang kaki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah menghalangi tempat sujudnya Nabi SAW, lalu digeser oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Andaikan lewatnya seorang wanita itu dapat membatalkan sholat seseorang, maka berarti juga ketika kaki Ummul Mukminin ada di hadapan Nabi SAW, juga hal itu dapat membatalkan
7: sholat.
6: Sehingga hukumnya tentang wanita ini dihapus. Yang kedua adalah himar, keledai. Juga ini telah dihapuskan dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya sedang sholat, datanglah kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan menggunakan seekor atan. Ya, atan itu adalah keledai betina.
7: Oh, nah.
6: Ya. Kemudian lewat Abdullah bin Umar di sela-sela shaf itu. Karena kan sutra ada di depan imam. Ya kan? Maka Abdullah bin Umar melewati shaf para sahabat ini dengan mengendarai atan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Sehingga kemudian itu semacam ijma sukuti. Namanya kesepakatan dengan diamnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal yang satu, yaitu al-kalbul aswad, anjing hitam. Ya, karena anjing hitam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyaiton. Ya, wallahu taala alam. Sehingga dengan demikian bahwa hukum apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi binillahi taala itu adalah sudah mansukh, ya, walaupun tak luput dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam bab ini. Ya wallahu alam.
7: Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ummu Walad di Sumatera Utara. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya menunda bersuci bagi wanita karena tidak ada air di tempat tersebut, berniat ketika sampai di rumah baru bersuci, Ustaz?
6: Kalau seandainya itu adalah masih masuk dalam waktu sholat dan mengakibatkan tidak keluarnya waktu sholat,
7: ya,
6: ya, maka tidak menjadi masalah. Tetapi kalau seandainya hal itu dapat mengakibatkan keterlambatan kita dalam mendirikan sholat, maka tidak diperbolehkan. Ketika tidak ada air, maka di sana ada tayamum yang bisa digunakan. Ya, sehingga dengan demikian, apabila itu dapat mengakibatkan terlambatnya kita dalam melaksanakan sholat, maka kita bertayamum dan mendirikan sholat.
7: Kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya dari Abu Wafiq di Kendari. Bagaimana menanggapi pernyataan orang yang mengamalkan amalan bid'ah dengan membawakan kaidah ulama usul fikih bahwa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah berarti tidak haram, tidak berarti haram gitu.
6: Yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW tidak berarti haram.
7: Nah.
6: Betul, tetapi itu bukan dalam bab ibadah. Karena apabila kita belajar usul fikih dengan benar, maka kita akan mengetahui bahwa kaidahnya al aslu fil ibadati haram. Illa madalla dalilu ala tashri'iha. Hukum asal ibadah itu adalah haram untuk dikerjakan. Kecuali jikalau ada dalilnya. Dan hal itu berbeda dengan adat dan budaya. Apabila kita berbicara tentang adat dan budaya, memang akan kita ketahui bahwa hukum asal adat istiadat dan budaya itu adalah mubah. Kecuali jikalau ada dalil yang mengharamkannya, maka menjadi haram. Hukum asal adat dan budaya boleh. Itu boleh dikerjakan, kecuali jikalau ada dalil
7: yang
6: melarangnya. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan di dalam kawaid fikhiyah, hukum asal ibadah itu haram. Kecuali jikalau ada dalil yang mensyariatkannya. Hal itu berbeda dengan kaidah dalam masalah adat istiadat. Ya, kalau dalam adat istiadat, ya hukum asalnya adalah halal dan mubah untuk dikerjakan, ya, kecuali jikalau ada dalil yang melarangnya. Ya, oleh sebab itu di sini saya sebutkan misalnya kaidah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di misalnya dalam syairnya, dalam bait, dalam mandhumah usul fikih, dalam mandhumah qawaid fiqhiyah, beliau mengatakan, ya, wal aslu fi adatinal ibahatu hatta yaji asariful ibahah. Dan hukum asal dalam adat dan budaya kita adalah al ibahah mubah. Hatta yaji asariful ibad asariful ibahah. Sehingga ada dalil yang memalingkannya dari kemubahannya, artinya menjadi haram. Ya. Kemudian walaisa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'in al madhkuru. Ya, beliau mengatakan walaisa masyru'an minal umur, dan bukanlah sesuatu yang disyariatkan dalam berbagai macam urusan, ghairul ladzi fi syar'ina madhkur. selain apa yang telah disyariatkan, ya, di dalam selain yang disebutkan di dalam syariat kita. Itu sehingga orang berhujah, terkadang orang begitu mengatakan berdalil dengan dari usul fikih. Kita katakan kita buka kaidah usul fikihnya. Ya, dan kaidah usul fikih tentu terbagi menjadi dua, ada qawaid mansusah, ada qawaid mustanbatah. Ada kaidah-kaidah yang memang dia sudah menjadi nas, diambil dari nas. Ya, misalnya innamal a'malu binniyat, itu kan. Ya. Itu kaidah. Ya, man amila amalan laisa ahli amruna fahuwa rad. Ya, la darara wala dirar misalnya. Itu adalah kaidah mansusah. Ya. Nah, ada kaidah-kaidah yang itu adalah kaidah mustanbatah. Kaidah-kaidah yang dia hasil istimbat dari kesimpulan para ulama, dari pengkajian mereka, dari Al-Quran dan Sunnah, dijadikan sebagai kaidah. Bisa seperti al-umuru bimaqasidiha, misalkan al-ahkam al-wasailah lahwa hukmul maqasid misalnya. Ya, itu adalah mustambatoh. Maka kita katakan pertama, mari kita pelajari usul fikih itu dengan benar.
7: Ya.
6: Bersama dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya sudah ada nas, maka tidak ada ijtihad bersama dengan nas. Ya, tidak ada ijtihad bersama dengan nas. Kalau seandainya nasnya sudah ada, maka kita tidak boleh melawan nas dengan ijtihad gitu ya. Kan seperti itu.
7: Tafsir Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya dari Nana di Kertosuro, Jawa Tengah. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya anak angkat yang surat kelahirannya diganti dengan nama orang tua angkatnya, padahal orang tua kandungnya masih ada dekat mereka? Bila anak angkat ini kawin, adakah perkawinan itu sah dengan menggunakan nama bapak angkatnya?
6: Tidak diperbolehkan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab, Ud'uhum li'abaihim, panggillah orang itu dengan dinisbatkan kepada ayahnya. Dan menisbatkan seseorang kepada selain ayahnya adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Ya, karena itu adalah bagian daripada bentuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sama dengan kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita atau kepada orang tua anak yang bersangkutan. Yeah. Dan juga di dalamnya ada tadlis, ada penipuan, ada kedustaan. Ya, dan tentu bahwa wali itu adalah haknya bukan ada pada orang tua angkat, tetapi pada orang tua kandung atau mereka yang memiliki hak wilayah, hak perwalian. Ya, dan apabila kita lihat orang-orang yang memiliki hak dalam perwalian itu tidak ada yang namanya ayah angkat. Yang ada adalah al-ubuwah, faktor keayahan.
7: Nah,
6: ya, seperti ayah, kakek dan seterusnya dari pihak ayah. Kemudian yang kedua adalah al-umumah, kepamanan. Ya, kepamanan, paman dari pihak ayah itu pun, bukan dari pihak ibu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-ukhuwah, karena persaudaraan. Ya, saudara misalnya laki-laki, ya saudara kandung laki-laki ini adalah memiliki hak untuk menjadi wali. Kemudian yang keempat adalah al-bunuwah, karena hubungan anak. Jadi seorang janda yang memiliki anak sudah dewasa, dia boleh menikahkan ibunya. Ya, apabila kita lihat dari empat hak yang menyebabkan seorang dapat menjadi wali ini adalah tidak ada disebutkan misalnya hak kafalah misalnya karena dia telah menjadi anak angkat atau menyantuni dan membesarkan si gadis ini sampai dia dewasa seperti itu, sehingga dengan demikian apabila terjadi maka pernikahannya tidak sah. Ya, karena dia sama dengan menikah dengan tanpa wali. Ya, Allahu a'lam.
7: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian pertanyaan yang sama Ustaz masih terkait tentang anak angkat dari hamba Allah di Kendari. Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak angkat ini ingin dijadikan mahram bagi anak kami dengan cara menyusuinya, tetapi kami memberikan ASI melalui dot karena anak ini tidak mau menyusu, Ustaz?
6: Nah, enggak jadi masalah. Itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar

0: memelihara gitu kan,
1: Ya.
0: menanggung beban dari anak yatim atau anak yang terlantar atau anak yang tidak mampu, ini adalah amalan yang sangat mulia. Tetapi kita tidak boleh menisbatkan anak-anak tersebut pada diri kita, karena itu kita melanggar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim. Nah.
1: Jadi dengan demikian dia termasuk dalam saudara sepersusuan saat
0: Ya,
1: ini.
0: nanti menjadi saudara sepersusuan bagi anak-anak bapak tadi, ya. Jadi dan demikian pula kalau dia perempuan juga menjadi anak susuan, ya. Dan Nabi SAW beliau bersabda, yuhramu minar rodo'ah kama yuhramu minan nasab. Diharamkan karena persusuan sebagaimana diharamkan karena nasab.
1: Nasab.
0: Jadi yang menjadi mahram itu bukan apa namanya, anak, bukan hanya sekedar anak kita yang menyusu pada tahun yang sama gitu ya, tetapi dengan semua anak-anak kita. Jadi persis statusnya seperti dia anak kita. Jadi dengan paman-pamannya, dengan ini semuanya adalah menjadi mahram sebagaimana dia diharamkannya karena nasab. Nah.
1: Walaupun tadi set ada penjelasan bahwa ini anak tidak menyusui langsung tapi melalui
0: Ya, walaupun walaupun melalui bank ASI sekalipun, oleh sebab itu bank ASI boleh nggak di dalam Islam? Boleh, hanya saja harus
1: jelas.
0: diinventarisir dengan baik.
1: Ya.
0: Ya, ini ASI-nya ini milik siapa dan dikonsumsi oleh
1: Siapa?
0: siapa? Ya,
1: Oh.
0: tidak menjadi masalah apakah dia menetek secara langsung
1: Ya.
0: kepada ibu yang bersangkutan atau melalui bank ASI atau melalui dot dan lain sebagainya. Oleh
1: Ya.
0: sebab itu dalam Islam boleh saja ada bank ASI, tetapi tadi adalah harus diinventarisir dengan baik, karena itu adalah sangat berpengaruh pada hubungan antar sama mereka berkenaan dengan masalah mahramnya, tentang masalah kemahraman tadi.
1: Tapi set barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya ada feedback dari Umu Walad set dari Sumatera Utara. Yang dimaksud tadi menunda bersuci set adalah istinja set ya. Yang tadi menunda
0: Nah.
1: bersuci istinja set, dan apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disiksa di kubur karena menunda bersuci ini set?
0: Yang apa namanya, kalau seandainya baik itu istinja atau menunda bersuci dari haid misalkan atau dari ketika air tidak ada ya, maka kita katakan ad-daruratu tubihul mahdurat.
1: Mahdurat. Nah.
0: Kondisi-kondisi darurat ini adalah memperbolehkan sesuatu yang hukum asalnya tidak diperbolehkan.
1: Nah.
0: Kalau seandainya air ada, lalu kemudian kita menunda apa namanya bersuci, maka kita bisa masuk ke dalam orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yatanazzah minal baul, orang yang tidak menjaga kesucian dari air kencing gitu kan.
1: Ya.
0: Kalau air kencing saya sudah tidak diperbolehkan, apalagi air besar gitu kan.
1: Nah.
0: Tetapi kan kondisinya tadi adalah dalam kondisi disebutkan saat itu kita tidak
1: Nah.
0: mendapatkan air,
1: Ya.
0: dan perlu diketahui bahwa di sana ada namanya istinja dan ada yang dinamakan dengan istijmar.
1: Nah.
0: Ya, istinja itu adalah bersuci dengan menggunakan air,
1: Air.
0: sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda padat. Ya, dan ini adalah bagian dari kemudahan dan rahmat di dalam agama kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kemudahan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sesuatu yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka ketika kemudian kita tidak mendapatkan adanya air ketika hendak bersuci tadi, maka kita menggunakan batu, menggunakan tisu, menggunakan daun atau menggunakan benda padat lain yang jelas kita dapat membersihkan kotoran dan najis yang ada pada tubuh kita tersebut. Ya, wallahu a'lam.
1: Tapi saya barakallahu fikum. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
2: Sahabat Mu'az bertanya.
3: Assalamualaikum, kefahalu deng.
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapain ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang

0: Bagus Dinda kasih tahu, Mak.
1: Hah, gampang Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
2: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
2: Sahabat Muaz bertanya.
7: Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Muas bertanya. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0852 1222 9092. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 5550943. Dan kita masih bersama dengan guru kita Ustaz Haji Zezin Serul Mursalin LC hafizallahu taala di kesempatan ini. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Ummu Hasan di Mamuju Ustaz. Saya seorang makelar tanah. Apa hukumnya menjual tanah kepada non-muslim, misalnya kepada orang yang beragama Hindu, yang biasanya saat membangun rumah ada juga tempat ibadahnya?
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umwala. Amma ba'd, jual beli adalah berkenaan masalah muamalah, dan nah, hukum asal muamalah itu mubah. Ya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Nah. Ya, oleh sebab itu juga di dalam bermuamalah kita tidak boleh terlalu banyak bertanya, karena hal itu akan menyusahkan kita, karena pertanyaan ini tidak akan pernah terhenti ya. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya tentang beberapa hal yang apabila kalian ketahui itu akan membuat kalian susah gitu kan. Tidak perlu kita bertanya kepadanya nanti apakah Anda akan bangun tempat ibadah Anda atau tidak gitu kan. Dan hukum asalnya adalah kita berjual beli itu mubah. Bukankah ketika kita menjual makanan juga kepada katakanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita menjual beras, kita misalnya, apakah nanti Anda setelah makan akan beribadah kepada Allah atau beribadah kepada selain Allah? Ya kan, kalau seandainya kita mendapatkan jawaban, oh iya nanti saya tentu akan beribadah kepada Tuhan dia gitu kan, misalkan gitu kan. Wah, berarti kita telah memberikan support dan tenaga
7: untuk beribadah.
8: Untuk beribadah kepada selain Allah. Itu kan akan menyusahkan kita. Sehingga hukum asalnya adalah ketika kita menjual sesuatu adalah jangan bertanya. Pokoknya kita menjual dengan cara yang halal seperti itu. Nah.
7: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Imas di Bandung. Izin bertanya Ustaz, kalau kita pergi perjalanan kurang lebih 2 jam naik motor, apakah boleh kita menjamak sholat? Dan kalau kita sampai di rumah kira-kira jam 8 malam, bolehkah kita menjamak dengan maghrib Ustaz?
8: Pertama perlu kita bedakan antara qasar dengan jamak ya.
7: Iya.
8: Qasar itu kemudahan.
7: Ya.
8: Dan alasannya adalah karena safar.
7: Hmm.
8: Baik. Sedangkan jamak itu adalah sebuah kebutuhan.
7: Hmm.
8: Ya, kebutuhan dan sesuatu yang sifatnya urgen.
7: Ya.
8: Kita boleh mengambilnya di saat kita membutuhkannya.
7: Ya.
8: Termasuk saat ini misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di kota-kota besar, ya terkadang hukum ini adalah harus dipahami. Ya misalkan kita pulang kerja, pulang kerja misalnya jam 4 keluar kantor di Jakarta. Kemarin saya di Jakarta, jadi keluar jam 4 baru sampai ke tempat tujuan, padahal jaraknya cuma 10 kilo aja kalau lihat di map. Ya, di Kendari 10 kilo bisa kita tempuh 10 menit.
7: 10 menit, ya.
8: Ternyata nanti baru sampai itu jam 8 juga tadi, 4 jam.
7: Padahal jaraknya dekat.
8: Jaraknya dekat.
7: Nah,
8: karena macet gitu kan. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu mungkin enggak kita melaksanakan sholat di jalan tol? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Maka dalam kondisi seperti itu, maka hukum jamak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Seperti misalnya tadi Ibu Imas di Bandung misalkan mengalami kemacetan. Terkadang jika itu adalah merupakan sebuah kebutuhan, maka tidak menjadi masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau kerap kali melakukan jamak jikalau jamak sholat itu adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Walau tidak melakukan safar, walau tidak dalam keadaan sakit, gitu kan?
7: Ya.
8: Saya katakan ketika hujan lebat atau ketika ada jalan yang licin, lumpur gitu kan, itu adalah al-masyaqqatu tajlubu taisir. Kesulitan itu dapat melahirkan apa? Kemudahan. Dan di antara kemudahan dalam syariat kita adalah tentang diperbolehkannya menjamak sholat. Hanya saja menjamak tadi berbeda dengan mengqasar. Ya. Kita boleh menjamak dalam kondisi tidak safar seperti yang saya sebutkan tadi, tapi kita tidak boleh mengqasarnya. Ya. Jadi kalau karena qasar itu adalah berkaitan dengan rukhsah, keringanan, yang ilat atau alasannya adalah safar. Ya, terlepas dari perbedaan para ulama rahimahullah taala tentang masafatul qasar, berapa jarak tempuh yang memperbolehkan kita untuk mengqasar salat. Ya, tetapi kalau hanya sekedar menjamak, maka itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jikalau kita memang membutuhkan akan hal itu, seperti dalam kondisi jalan yang sangat macet dan sebagainya, maka kita menjamak sholat dengan tanpa mengqasar.
7: Kemudian pertanyaan dari Bapak Efisal terkait tentang sholat juga, Ustaz. Terkait tentang takbiratul ihram, Ustaz. Pandangan mata kita ini ke arah depan kiblat atau tetap ke tempat sujud, Ustaz?
8: Nah, afdalnya adalah ke tempat sujud. Tetapi kalaupun ke arah kiblat juga tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah biidznillah taala.
7: Kemudian berikutnya kita mengambil pertanyaan dari hamba Allah, Ustaz, apakah benar anjuran kita membaca zikir sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, berzikir membaca tasbih, tahlil dan takbir dan tahmid masing-masing sebanyak 100 kali? Apakah ada dalilnya Ustaz atau hadisnya dan apa faedahnya Ustaz? Namun sebelumnya Ustaz, ada pertanyaan yang juga dari pertanyaan sama tentang sholat. Sholat kita lupa berapa rakaat Ustaz? Bagaimana tata cara melengkapi dan sujud sahwinya?
8: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bertasbih, baca tahmid dan lain sebagainya dari zikir pagi dan petang, ya ini adalah tidak dibatasi dengan sebelum matahari terbit atau setelahnya.
7: Nah.
8: Ya, karena itu adalah Syekh bin Baz mengatakan itu adalah dikembalikan kepada uruf.
7: Ya.
8: Ya, budaya kita setempat kapan itu dikatakan sore, ya.
7: Ya.
8: Kapan dikatakan pagi. Ya, kalau seandainya misalnya zikir pagi apabila kita baca setelah sholat subuh,
7: ya,
8: sampai kemudian matahari terbit, sampai kemudian jam 7 pagi, misalnya kita masih mengatakannya pagi. Sehingga baik itu dan dibacakan sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit diperbolehkan. Demikian juga dengan waktu sore, ya, baik dilakukan sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbenam, maka itu adalah diberikan keleluasaan bagi kita sekalian untuk membacakannya. Hanya asalnya untuk membaca doa-doa tersebut dengan bilangan tertentu memang membutuhkan dalil.
0: Ya,
8: ya, membutuhkan dalil, sehingga pastikan apa yang kita baca manakala itu adalah berkaitan dengan bilangan tertentu, ya, atau redaksi tertentu, maka pastikan bahwa itu memiliki dalil. Kenapa? Karena menentukan kaifiat, menentukan bilangan, menentukan jenis, menentukan waktu, itu adalah membutuhkan dalil. Ya, wallahu ta'ala alam.
0: Nah, Ustaz. Kemudian tentang sujud sahwi ini.
8: Nah, berkenaan dengan manakala kita ragu dalam sholat kita, ya. Manakala kita ragu dalam sholat kita. Misalnya, kita sholat dari 3 rakaat, ya, apakah kita sudah melaksanakan sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat? Di situ kita ragu. Maka dikembalikan kepada kaidah tadi, al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak bisa digeser oleh sesuatu yang meragukan. Maka apabila kita ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita ambil 3 rakaat, karena yang 3 rakaat ini yang meyakinkan, yang 4 rakaatnya ini adalah sesuatu yang meragukan. Maka dalam kondisi seperti itu, ambil asumsi bahwa kita baru melakukan 3 rakaat. Sehingga kita harus melakukannya 1 rakaat lagi apabila kita melakukan sholat-sholat yang 4 rakaat. Setelah itu kemudian baru kita melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dilakukan karena salah satu di antara 3 sebab. Sebab yang pertama adanya kurang gerakan, kemudian yang kedua karena ada tambahan, kemudian yang ketiga adalah karena ragu. Hukum asalnya bahwa sujud sahwi boleh dilakukan baik sebelum salam atau setelah salam. Hanya saja dalam madhab Imam Malik beliau rinci, apabila sebabnya itu adalah karena kekurangan atau karena ragu, maka dilakukan sebelum salam. Dan apabila karena kelebihan jumlah rokaat atau gerakan, maka dilakukan setelah salam. Tetapi para ulama rahimahullah telah bersepakat bahwa sujud sahwi baik dilakukan sebelum salam atau setelah salam, maka kedua-duanya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
0: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita kembali mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa kita. Ustaz, bila ada seorang yang hendak melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, lalu di awal sholat ada beberapa orang yang bermakmum di belakangnya, Ustaz. Tentu ingin membatalkan, tetapi ada larangan untuk membatalkan sholat, Ustaz. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz, tatkala orang yang bermakmum ini tidak mengetahui bahwa kami sedang sholat
8: sunnah?
0: Ya, sholat sunnah.
8: Tidak menjadi masalah, Anda tetap melaksanakan sholat Anda, sholat sunnah ba'diyah, dan orang bermakmum di belakang Anda melaksanakan sholat wajib. Karena sesuatu yang telah menjadi konsensus dan ijma' dari para ulama madhab, dalam ulama dari semua madhab maksud saya, bahwa ikhtilafun niyyah bainal imam wal makmum la yadur. Perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak membahayakan sholat masing-masing. Ya, Anda melaksanakan sholat misalnya duhur, makmumnya melaksanakan sholat asar, atau Anda melaksanakan sholat asar dan makmum yang belakang Anda sholat duhur karena mereka melakukan jamaah takhir misalkan, atau Anda melaksanakan sholat sunnah kemudian makmumnya melaksanakan sholat wajib, atau makmum melaksanakan sholat wajib yang di belakangnya sholat sunnah, semuanya alhamdulillah diperbolehkan karena sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama 4 madhab bahwa ikhtilafun niyyah bainal imam wal makmum la yadur. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membahayakan sholat keduanya. Ya, hanya sanya dalam kasus yang Anda tanyakan tadi diselisih dalam madhab Imam Abu Hanifah karena adanya ketidaksepadanan antara sholat Anda sebagai imam yang melaksanakan sholat sunnah dan makmum yang melaksanakan sholat wajib, yang tentu bobotnya lebih berat sholat makmum. dalam tiga mazhab, dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sholatnya diperbolehkan. Hanya saja yang mempermasalahkannya adalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tetapi yang rajih dalam bab ini adalah mazhab jumhur atau mayoritas para ulama rahimahullah ta'ala. Ada dua dalil minimal yang menguatkan akan hal itu. Yang pertama adalah di saat Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat jamaah bersama dengan sejumlah para sahabat, kalau tidak salah saat itu adalah sholat asar. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi SAW yang terlambat dan tidak mendapatkan sholat jamaah. Maka kemudian Nabi SAW beliau bersabda, man yuridu ayyatasaddaq lihadha, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah bagi orang yang terlambat sini. Maksudnya menemaninya dalam melaksanakan sholat sehingga dia mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Maka berilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada saat itu beliau menjadi imam. Dan yang terlambat tadi menjadi makmumnya. Sholat yang kedua ini bagi Abu Bakar As-Siddiq hukumnya adalah sunnah. Karena dia sudah melaksanakan sholat wajibnya bersama dengan Nabi SAW. Hanya demi untuk mendapat agar saudaranya atau sahabat yang lain tadi mendapatkan sholat jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini selalu sholat isya bersama dengan Nabi SAW di Masjid Rasulullah SAW di Madinah, sedangkan beliau tinggal di Bani Salimah. Bani Salimah itu sekarang kawasan Qiblatain yang kita kenal. Jadi pulang dari Masjid Nabawi ke kampung Bani Salimah di Qiblatain, Mu'ad bin Jabal kemudian menjadi imam bagi penduduk kampung tersebut. Ya, sedangkan Mu'ad bin Jabal tentu sudah sholat isya bersama dengan Nabi SAW. Lalu kemudian beliau menjadi imam, dan sholatnya yang kedua bagi Salman, bagi Mu'ad bin Jabal ini kan menjadi sholat apa? Sholat sunnah. Makmumnya sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Maka di sini kita lihat kesepadanan bobot sholat antara imam dan makmum juga tidak terjadi. Dan sholat imam di sini lebih ringan bobotnya daripada sholat makmum. Tapi itu dilakukan di zaman Nabi SAW tanpa ada pengingkaran dari Nabi SAW. Artinya di sana ada takrir, ada pengakuan dari Nabi SAW. Sehingga ini yang menjadi landasan jumhur dan mayoritas ulama dari tiga madhab tadi, madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa tidak ada syarat adanya kesepadanan. Sehingga demikian yang rajih bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak membahayakan sholat keduanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Kemudian terkait tentang bersedekah bagi orang yang sholat saatnya, itu apakah menjadi kaidah saat bahwa orang yang akan menemani orang yang sholat berjamaah dia harus menjadi imam saat?
8: Tidak menjadi kaidah. Hanya sanya siapa yang mau menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, siapa yang berani menjadi imam di hadapan Mu'adz bin Jabal? Mereka berdua adalah ulama besar, sahabat. Ya, tidak mungkin makmum yang datang terlambat ini mau menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq atau bagi siapa, Mu'adz bin Jabal.
0: Kalau kontemporernya sekarang, artinya ketika ada orang yang datang dan dia bisa saja menjadi imam saja.
8: Ya, bisa. Oleh sebab itu terkadang tadi ada orang misalnya sedang sholat sunat ya, mau sholat sunat, tiba-tiba ada orang mengajak sholat berjamaah, langsung dibilang, oh maaf saya sholat sunat, nggak jadi masalah, ada sholat aja gitu kan. Karena ikhtilafunnya layadur. Oleh sebab itu sebagian orang juga lagi sholat ditepuk dari belakang, ada orang yang mau bermakmum, dia
0: beri kode
8: bahwa saya sedang sholat sunat. Ini juga tidak patut. Ya, kenapa? Karena ya Anda kalau bermakmum aja, Anda saya mau sholat, sedang sholat apa, dia mau sholat apa, nggak jadi masalah. Karena ikhtilafunnya bainal imam wal makmum la yadur. Saya sholat saya ingat di stasiun kereta api di Bekasi. Waktu itu kita dari Cirebon kalau tidak salah, dengan sejumlah ikhwah. Kita sholat jama' takhir waktu itu. Duhur dengan asar. Ya, saya jadi imam. Ya, ketika kemudian saya sholat duhur, dua rakaat, ya makmumnya itu sholat asar gitu kan, karena kita kan jamaah akhir. Ya, begitu kita komat lagi, makmumnya marah-marah. Wah, kenapa tidak kasih tahu? Saya jelaskan, dia tidak mau terima. Enggak, katanya harusnya Anda kasih tahu. Dia bilang, susah juga kalau orang nggak pernah belajar fikih gitu kan. Akhirnya dia ulangi sholatnya. Dia marah gitu. Dia bilang, Anda tidak perlu marah, kalau Anda mau ulangi silakan. Anda dapat dua kali pahala gitu kan. Nggak jadi masalah kan. Ikhtilafun niyah bainal imam la yadur. Tapi sebagian orang tadi membangun ya membangun
0: keyakinan,
8: apa namanya ibadahnya di atas dugaan atau bukan di atas ilmu.
0: Ya,
8: ya. Ya saya ingat di Bandara Bali kalau tidak salah mungkin sama antum tempo hari ke Bali ya.
0: Betul.
8: Ya. Pas kita mau pulang kan delay itu, ya. Delay 12 jam waktu itu karena cuaca buruk dan sebagainya. Ya, kita sholat maghrib.
0: Ya.
8: Ya, sholat maghrib, habis sholat maghrib.
0: Mau lanjut
8: sholat isya gitu kan. Ada orang kemudian waktu itu bagaimana gitu, langsung dia memberikan
0: penjelasan,
8: penjelasan gitu. Memberikan penjelasan, bla bla bla. Misalnya, subhanallah, ya ini mungkin jazakallah khair, ya ini semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak. Tidak pakai ilmu gitu.
0: Yeah.
8: Dia tidak tahu kalau yang menjadi imam ini Dr. Nur Ihsan.
0: Nah,
8: ya. Ini seorang dokter ya yeah. dari Jami Islamiyah di Universitas Madinah gitu.
0: Yeah, nah,
8: tapi dia dengan begitu pedenya gitu, ini harus begini begini. Yang ini ayo kata gantian begini begini. Saya bilang ya salah gitu kan. Di situ ada Dr. Dasman kalau tidak salah kan.
0: Iya.
8: Ini sebenarnya dokter-dokter semua ini di sini diajarin sama orang yang mungkin belum pernah belajar agama dengan baik gitu
0: iya.
8: kan.
0: Nah,
8: bolehlah kita semangat berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, tapi kan kita harus di atas atas dasar ilmu gitu kan.
0: Kemudian terkait tentang masalah sholat tadi, ketika sholat berjamaah ada dua orang kemudian ditepuk pundaknya untuk mundur. Lantas yang orang makmum ini tidak mau mundur, Seth. Apakah kita menyambung di sampingnya atau tetap kita berada di belakangnya, Seth?
8: Wallahu ta'ala dalam kondisi seperti itu, apabila dia tidak mau mundur, ya sholat di sampingnya juga tidak menjadi masalah.
0: Nah, kemudian dari Umu Adi Purwakarta, Seth, gimana kalau kita sholat baru selesai dari sholat sunnah ada tamu? Bolehkah kita menjamu dulu tamu baru melanjutkan dengan sholat fardu? Apakah seperti ini diperbolehkan?
8: Bagaimana pertanyaannya?
0: Sholat sunnah dulu, Seth.
8: Ya.
0: Setelah sholat sunnah ternyata ada tamu,
8: ya.
0: Sehingga terputus untuk melaksanakan sholat fardunya.
8: Ya. Maksudnya sholat qobliyah tadi.
0: Qobliyah,
8: ya. Ya, kalau seandainya bisa tamunya diajak untuk sholat gitu ya, bagus. Ya. Kalau tidak, mungkin karena dia akan ada keperluan dan yang sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Ya tidak menjadi masalah untuk kita selingi karena tidak disyaratkan adanya muwalah antara sholat sunnah dengan sholat wajib.
0: Ya,
8: ya muwalah artinya tidak harus dilakukan dalam kondisi menyambung.
0: Ya,
8: ya misalnya kita mau sholat oleh sebab itu sebaik-baik sholat, ya sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu kata Nabi alaihi salatu wasalam.
0: Ya.
8: Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah tidak mualah, mualah tadi tidak menyambung antara sholat sunnah dengan sholat wajibnya.
0: Wajib.
8: Maka tidak menjadi masalah kita selingi untuk menyambut tamu dan lain sebagainya. Baru setelah itu, baru kita sholat wajib
0: ya.
8: Dan kemudian melaksanakan sholat ba'diyah lagi setelahnya. Kecuali jika hal itu akan mengakibatkan fawatul waqt atau inqidha'ul waqt, keluarnya waktu. Maka saat itu adalah kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di luar waktu dan saat itu adalah kita harus memberikan pengertian kepada tamu bahwa ya dirinya akan melaksanakan sholat karena waktu sudah hampir habis ya.
0: Tapi saya jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan dan sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena waktu kita yang terbatas sehingga ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan ke narasumber kita dan semoga Anda bisa kembali mengajukannya di acara kajian ataupun siaran langsung kita di Muas TV dan di Radio Muas bin Jabal. Demikian kebersamaan kita di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Syukron, jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan keyakinan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
13: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
14: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
13: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
14: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
13: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
15: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
16: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal.
17: 94.3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal Kendari. Khotol iman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia bagian tengah. Salah satu keindahan Islam sahabat Mu'ad adalah ajaran yang begitu lengkap. Tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memberikan tuntunan dalam akhlak, muamalah, keluarga, hingga berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Namun terkadang masih banyak istilah hukum maupun pembahasan keislaman yang belum kita pahami secara utuh. Karena itu, menambah wawasan dan memperluas pemahaman agama menjadi kebutuhan ya setiap muslim agar kita dapat beribadah di atas ilmu dan keyakinan yang benar. Melalui program yang akan hadir sesaat lagi, kita akan diajak mengenal berbagai pembahasan seputar Islam secara ringkas, sistematis, dan mudah dipahami. Sebuah sajian yang dapat menjadi tambahan ilmu sekaligus pengingat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat. Tetap bersama kami di Radio Mu'ad Bin Jabal, karena sesaat lagi sahabat Mu'ad akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'ad sekalian program Ensiklopedi Min Adabil Muslim.
18: 94,3 FM Radio Mu'ad Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
17: Ya, kata Leman sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak ada tentunya seorang manusia di dunia ini yang tidak tidur ya. Karena tidur adalah salah satu kebutuhan manusia. Bahkan sebagian besar umur manusia dihabiskan dengan tidur. Dari hari kelahirannya sampai ia meninggal dunia. Orang yang berakal adalah orang yang mengenal adab tidur. Dan dalam Islam, agar seseorang mendapatkan faedah, ya, maka tentunya dia harus belajar adab-adab terkait tidur. Selain itu, untuk menambah timbangan kebaikan tentunya, serta menjadikannya ibadah yang mendatangkan pahala sebagai ganti dari waktu yang telah dihabiskannya untuk tidur dan dari hari-hari yang dilaluinya tanpa berfaedah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa sesungguhnya aku mengharapkan sesuatu dari tidurku, yaitu mengharapkan pahala atasnya, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari jagaku, yaitu mengharapkan pahala qiyamul lail. Maka adab-adab yang berkaitan dengan tidur, sahabat muas, akan membantu kita untuk mengubah tidur itu menjadi ibadah yang mendatangkan pahala bagi seseorang yang tentunya mengamalkan amalan adab-adab seputar tidur ini. Nah, di kesempatan malam hari ini, kembali kita akan mengetahui 5 adab yang berkaitan dengan adab an-naum, yaitu adab tidur. Yang pertama adalah kita membaca atau meniup tangan lalu membaca al-muwidzat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Demikian seseorang merapatkan kedua tangan, kemudian dia menghembuskan atau meniup padanya sebanyak 3 kali. Jadi ketika seseorang akan tidur, sahabat muas, hendaknya dia merapatkan kedua tangannya, ya. Dia seakan-akan ingin berdoa, kemudian dia menghembus atau meniup pada tangan ini sebanyak 3 kali. Setelah itu, dia membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian mengusapnya, ya, semampunya ke seluruh tubuhnya dengan kedua tangan sebanyak 3 kali pula. Sesungguhnya apabila Nabi SAW mendatangi pembaringannya, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian menghembus padanya lalu membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya adalah membaca surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq, dan membaca surah An-Nas. Nah, sesudah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan kedua tangan beliau ke sekujur tubuhnya yang mampu beliau usap. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dari atas kepala, kemudian bagian depan tubuh, dan beliau melakukan sebanyak 3 kali. Nah, bacaan dan perbuatan tersebut, sahabat muas, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga seseorang serta menjauhkannya dari kejahatan jin, manusia, dan binatang yang dapat menyakiti ketika ia tidur. Hendaklah seorang muslim tentunya tidak melalaikan sunnah ini. Maka sahabat muas, di kesempatan malam hari ini, jangan lupa ya, kalau kita ingin tidur, maka siogianya kita sebelum tidur ya, kita di ranjang kita, di tempat tidur kita, kita rapatkan tangan kita, kemudian kita menghembuskan, meniupkan ke tangan kita, kemudian membaca 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian membasuh tangan kita sebanyak 3 kali dari kepala, kemudian dada kita sampai seluruh tubuh kita semampu kita, dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian adab yang kedua, sahabat muas, adalah Jika seseorang segera tidur, hendaklah berbantalkan pada tangan. Sedangkan jika terlambat tidur, hendaklah ia berbantalkan telapak tangan. Hal ini akan membantu seseorang dalam mengambil bagian yang cukup dalam tidurnya. Jika ia berbantal tangan, ya, dan apabila ia tidur dengan segera. Adapun jika ia tidur terlambat dan khawatir akan terluput dari sholat, maka hendaklah berbantalkan telapak tangannya saja dan menegakkan lengannya sehingga ia tidur dengan ringan. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arrasa wa alaihi lail tawassada yaminahu wa idza arrasa qabla subhi wad'a ra'sahu ala kaffahil yumna wa qama sa'idah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah pada malam hari sementara malam masih panjang, beliau berbantalkan tangan kanan. Sedangkan apabila Rasulullah singgah dan bermalam sebelum subuh, beliau meletakkan kepala beliau di atas telapak tangan sebelah kanan dan menegakkan tangannya. Makna tawassada artinya sahabat Muaz menjadikan sesuatu sebagai bantal, yaitu meletakkannya di bawah kepalanya. Nah, perbuatan ini dilakukan jika seseorang tidak memiliki atau tidak membawa bantal. Kemudian adab yang ketiga sahabat Muaz adalah tidak meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain jika seseorang berbaring di atas punggungnya atau telentang. Hendaklah seseorang tidak meletakkan kakinya di atas kaki yang lain ketika tidur telentang jika ia berada di tempat yang dapat dilihat oleh manusia atau tempat yang mungkin didatangi orang yang ingin menemuinya. Sebab melakukan itu dapat menyingkap auratnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kamu tidur, tidur telentang di atas punggungnya, maka janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Rasulullah SAW juga melarang ishtimal syamma, yaitu berselimut dengan satu kain, dan ihtiba, yaitu melipat kedua lututnya ke arah dada. Sebagaimana melarang mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain sementara ia tidur telentang. Akan tetapi sahabat Muaz, tidaklah mengapa tidur dalam kondisi seperti itu jika mengenakan celana panjang sehingga ia tidak khawatir ya tersingkap auratnya. Hal itu telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian di adab selanjutnya sahabat Muaz, tidak tidur telungkup. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang tidur di atas perutnya, yaitu telungkup, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, inna hadhihi doja'atun la yuhibbuhallahu ta'ala. Sesungguhnya cara tidur seperti ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menghindari tidur dengan cara yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagian ahli kesehatan mengatakan bahwa cara tidur seperti ini jika dilakukan terus-menerus ya dan dibiasakan oleh seseorang maka akan membahayakannya. Sebab hal itu akan mempengaruhi kebebasan paru-paru dalam bekerja karena kita memberikan tekanan. Sebagian media menukil dari beberapa referensi kesehatan di Amerika bahwa cara tidur seperti ini merupakan sebab kematian anak-anak di beberapa negara. Kemudian sobat-sobat dimanapun Anda berada selanjutnya, adab terakhir di kesempatan malam hari ini, adab seputar tidur ya, yaitu berbaring di atas tubuh sebelah kanan. Hendaklah seseorang berbaring dan tidur di atas bagian tubuh sebelah kanan, walaupun dilakukan pada awal tidur saja. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, Sumad toji' ala syikikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh sebelah kanan. Maka dari itu, hendaklah seseorang menjaga sunnah ini ya, yaitu ketika seseorang berbaring, walaupun mungkin ketika tidurnya nanti dia tidak bisa secara konsisten dari tidur kemudian sampai bangun, dia tidur kemudian di atas tubuh sebelah kanannya. Tetapi ketika di awal tidur, hendaknya seseorang itu tidur di atas tubuh sebelah kanannya. Dan ini mengikuti untuk menjaga sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khotbah lima sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka itulah tadi 5 adab yang perlu kita ketahui di kesempatan malam hari ini seputar adab ketika kita mau tidur. Semoga kita semua bisa menghafalkan ya. Dan juga yang paling penting, setelah kita mengetahui ya adab-adab seputar tidur tadi, kita bisa langsung praktekkan ketika akan tidur sebentar ya. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muslim memberikan informasi-informasi berkaitan dengan adab-adab bagi seorang muslim yang patutnya diketahui sesuai dengan tuntunan syariat kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
21: 94.3 FM Radio Muat bin Jabal.
22: لبيك اللهم لبيك.
23: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
24: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
25: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
24: Banyaknya itu dijual.
25: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
24: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
26: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
27: Radio Muad bin Jabal,

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: وليست

0: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotoniman sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Tibalah kita di penghujung kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan Alhamdulillah tidak terasa, ternyata kita sudah berada di pukul 21:58 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan sahabat Mu'adz sekalian yang telah menemani berbagai program yang telah kami hadirkan sedari tadi pagi. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan, setiap ilmu yang disimak, dan setiap nasihat yang diterima menjadi tambahan kebaikan, menumbuhkan keimanan serta menguatkan langkah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap kru dan manajemen Radio Mu'adz mengucapkan jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasi dari sahabat Mu'adz sekalian. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam selama siaran berlangsung. Mari kita tutup kebersamaan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan keistiqomahan di atas agama Islam ini. Saya Agung, wakili kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian. Sampai jumpa kembali dalam program-program berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu. Engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu, maafkan aku.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah.
4: نور من القرآن.
5: لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: دعوا dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kafilah Orang Bertaubat hadir dalam ruang dengar Anda dengan edisi tentang doa. Saya Nur Junaid akan memaparkan kisah ini selengkapnya, dikutip dari sebuah buku Akhirnya Mereka Bertobat. Kisah-kisah nyata berbagai peristiwa yang menyadarkan diri dari kelalaian. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mari kita simak petikan kisah dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah berikut ini. Berikut penuturan kisah selengkapnya. Aku sudah menikah lebih dari 7 tahun. Alhamdulillah, segala yang aku dambakan sesuai pandanganku sudah aku dapatkan. Aku sudah mapan dalam pekerjaan dan sudah mapan dalam perkawinan. Yang kukeluhkan hanyalah satu, rasa bosan. Aku dan istriku belum juga dianugerahi seorang anak. Aku pun mulai diliputi kejemuan. Aku sudah banyak mengunjungi dokter. Aku yakin bahwa aku sudah semaksimal mungkin. Aku pergi berobat di dalam dan di luar negeri. Ketika aku mendengar ada seorang dokter spesialis kemandulan baru datang, aku segera membuat janji untuk konsultasi. Berbagai kiat banyak diberikan, sementara obat-obatan tak kalah banyaknya lagi. Namun tak ada gunanya sama sekali. Lebih sering kami berbicara tentang dokter Anu dan Anu, dan apa yang ia katakan dan apa yang akan kami alami. Masa menunggu itu terus berlangsung hingga 1 atau 2 tahun. Masa pengobatan itu lama sekali. Ada yang menyatakan bahwa kemandulan itu berasal dari diriku. Namun sebaliknya, sebagian menyatakan bahwa itu berasal dari istriku. Sehingga hari-hari kami hanya isi dengan pemeriksaan dan pemecahan problem tersebut. Bayangan tentang anak begitu menguasai jiwa kami. Padahal aku sudah berusaha untuk tidak menyentuh perasaan istriku. Namun segala yang berlangsung tetap mengusik perasaannya. Bahkan pertanyaan yang muncul banyak sekali. Ada yang bertanya kepadanya, apalagi yang kamu tunggu? Seolah urusan ini berada di tangan istriku. Ada lagi yang menyarankan agar ia berobat kepada dokter Fulan di lokasi Anu. Fulan sudah mencoba ke sana dan kini sudah melahirkan anak. Demikian juga si Fulana. Yah, begitulah. Orang-orang di sekitar istriku memiliki banyak andil dalam melontarkan pertanyaan. Namun, tak seorang pun yang berkata kepada kami, kenapa tidak menghadap kepada Allah dan berdoa kepadanya dengan penuh keikhlasan? Sahabat masa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlalulah sudah 7 tahun. Kami seolah menjulurkan lidah di belakang para dokter dan lupa berdoa. Kami lupa berserah diri kepada Allah. Pada suatu sore, aku menyeberang jalan. Tiba-tiba aku lihat seorang lelaki buta menyeberang jalan yang sama. Aku segera menuntunnya dan menyeberang separuh jalan bersamanya. Di tengah jalan, kami berhenti. Kami menunggu sampai bagian jalan di seberang menjadi agak sepi dari kendaraan. Lelaki itu menyempatkan untuk bertanya kepadaku setelah sebelumnya mendoakan diriku agar sehat dan mendapatkan taufik. Ia berkata, "Nak, kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Sudah." Kemudian ia bertanya lagi, "Kamu sudah punya anak?" Aku menjawab, "Allah belum menakdirkannya untukku." Sudah 7 tahun kami menunggu kabar gembira itu. Pembicaraan terhenti, kami pun menyeberang berjalan sama-sama. Ketika kami hendak berpisah, lelaki itu berkata, "Wahai anakku, aku sudah pernah mengalami apa yang engkau alami. Namun dalam setiap solat, aku selalu berdoa, 'Rabbi, la tadzanni fardan wa anta khairul warithin.' Ya Rabbku, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan." Alhamdulillah, kini aku sudah memiliki 7 orang anak. Kemudian lelaki tua tersebut menekan tanganku sambil berkata, "Jangan lupa berdoa, nak." Subhanallah. Sebelumnya aku tidak mengharapkan nasihat seperti itu. Serasa aku sudah mendapatkan sesuatu yang hilang selama ini. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, aku menceritakan kejadian itu kepada istriku. Kami pun tertarik memperbincangkannya. Kenapa selama ini kami tidak pernah berdoa? Padahal segala sesuatu sudah kami cari dan sudah kami coba. Semua dokter sudah kami dengarkan ucapannya. Dan sudah pernah kami ketuk pintu rumahnya. Kenapa kami tidak pernah mengetuk pintu Allah? Padahal itulah pintu terbesar dan pintu terdekat. Istriku juga baru ingat bahwa ada seorang wanita tua yang pernah menasihatinya 2 tahun yang lalu. Nasihatnya sama. Hendaknya engkau berdoa. Namun sebagaimana dikisahkan istriku, kala itu kami sudah memiliki banyak jam konsultasi bersama banyak dokter. Sehingga kami sudah terbiasa mengkonsultasikan persoalan kami dengan para dokter tersebut. Tanpa rasa khawatir atau gelisah, hanya sebatas konsultasi saja. Kami hanya menyelidiki cara penyembuhan yang terbatas saja sebagai salah satu ikhtiar. Kami pun menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dalam sholat wajib dan juga dalam sholat-sholat di tengah malam. Kami berusaha mencari waktu di mana doa mudah dikabulkan. Dan persangkaan kami tidaklah sia-sia. Kami pun juga tidak ditolak. Bahkan Allah membuka pintu terkabulnya doa. Istriku hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak. Sungguh, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kami tidak menyembunyikan kegembiraan dan sukacita. Dan kini yang selalu kami baca berulang-ulang adalah, "Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang doa yang mungkin jadi sering kita melupakannya, sering kita melalaikannya, bahkan sering melupakan dan tak pernah berniat untuk berdoa, walau perkara-perkara itu sudah sangat amat berat terasa di hati kita. Dan bagi sahabat Muas yang ingin mengamalkan doa yang diajarkan oleh lelaki tua di dalam kisah ini, Anda bisa membuka di Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, janganlah engkau meninggalkanku seorang diri, sementara engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami doakan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera menghadirkan keturunan tersebut sebagai penyejuk pandangan dan hati Anda. Dan bagi Anda yang sampai saat ini belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga mendoakan semoga Allah segera menghadirkan jodoh tersebut. Jodoh yang akan mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
7: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini, ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا

0: Live Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara majelis ilmu yang kita harapkan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, sebagaimana yang termaktub di belakang saya, materi kita hari ini judulnya adalah Terserah Allah. Barangkali pernah ada di antara kita, atau kita pernah menemui seseorang yang divonis oleh dokter untuk diamputasi. Untuk diamputasi. Dipotong entah tangannya, entah kakinya, entah apa lagi? Kepalanya. Ya enggak mungkin lah, kepalanya mati. Entah tangannya, entah kakinya. Pasti dia akan merasa berat, itu pasti. Gak mungkin gak berat. Akan tetapi, mau tidak mau dia akan menerima. Ketika ditanya, kenapa kamu mau mengorbankan anggota kamu yang sangat berharga, anggota tubuh kamu yang sangat berharga, dia akan mengatakan, ya memang sudah keputusannya dokter seperti itu. Apa kamu gak takut keputusan dokter itu keliru? Ya gak mungkin lah, atau kemungkinan kecil. Ini kan hasil dari observasi dari dokter-dokter yang ahli, terkenal. Mereka jarang keliru atau bahkan selalu berhasil operasinya. Kenapa dia bisa begitu yakin dengan keputusan dari dokter ahli, yang seahli-ahlinya dokter, ada kemungkinan untuk keliru apa enggak? Ada enggak? Ada. Walaupun mungkin dari satu dokter ke dokter yang lainnya, kemungkinan kelirunya akan berbeda-beda. Ya kalau dokternya dokter abal-abal yang buka malpraktek, ya lebih banyak kelirunya. Tapi kalau dokter ahli mungkin ya jarang keliru, tapi kan peluang keliru masih tetap ada. Aneh sebagian orang ketika bisa menerima keputusan dari dokter ahli yang ada peluang untuk keliru sekian persen, tapi subhanallah kadang-kadang dia tidak bisa menerima keputusan dari zat yang tidak mungkin keliru. dan tidak akan pernah keliru. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, sebagian orang menerima dengan sepenuh hati keputusan dokter, akan tetapi dia sulit untuk menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang hidup di dunia tidak akan lepas dari takdir Allah azza wa jalla. Dan inilah salah satu prinsip keimanan. Orang tidak akan dianggap beriman kecuali setelah dia meyakini takdir Allah. Dan takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang terakhir, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya adalah baik di mata kita, buruk di mata kita. Contoh, takdir yang enak di mata kita, kita dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk fisik yang sempurna. Itu enak, ya. Atau kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lengkap anggota tubuhnya. Atau ada di antara kita dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk fisik yang masya Allah, kulitnya putih, bersih, postur tubuhnya apa? Atletis, gitu kan? Ya, itu takdir yang enak. Takdir yang enak juga, alhamdulillah rizkinya selalu lancar. Takdir enak juga mendapatkan pasangan, bapak-bapak mendapatkan ibu yang cantik, ibu-ibu mendapatkan pasangan bapak yang ganteng, ya. Itu takdir yang enak. Takdir yang gak enak kayak apa Ustaz? Contohnya, dilahirkan dalam keadaan fisik tidak sempurna. Mungkin kurang salah satu anggota tubuhnya atau kelebihan anggota tubuh. Ya, ada enggak kelebihan anggota tubuh? Ada. Tangan biasanya 5, jari-jarinya ini 6, ya. Takdir yang enggak enak. Termasuk takdir yang enggak enak juga mungkin kita ditakdirkan oleh Allah punya postur tubuh ya pas-pasan, ya. Enggak dikatakan cebol ya pas-pasan lah gitu. Atau ditakdirkan punya kulit, masya Allah, sawo kematangan, ya, menjadi pembalap pemuda berkulit gelap. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang enggak enak. Atau ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla, ya, dapat rezeki tapi rezekinya seret. Atau dapat pasangan tapi pasangannya tidak sesuai dengan kriteria yang kita bayangkan. Bapak-bapak dulu saya yakin ketika akan nikah bayangannya, atau ketika masih bujangan bayangannya, saya akan dapat istri yang cantik. Apalagi? Soleha. Anda bukan tanya ibu-ibu, Anda tanya bapak-bapak. Ya? Cantik, soleha, apalagi pak? Kaya. Kaya. Ya? Terus?
2: Anak semata wayang.
1: Anak semata wayang kaya apa enggak? Kalau miskin sama aja, ya, kaya, soleha, hafizoh, pinter masak, ya. Ternyata seluruh bayangan itu setelah menikah buyar. Ya. Sama juga ibu-ibu juga seperti itu. Bayangannya nanti saya pengen nikah sama seorang suami laki-laki yang ganteng, yang baik hati, yang penyayang, yang kaya, tapi ketika menikah tidak seperti apa yang diharapkan dahulu. Takdir yang enggak enak. Orang hidup di dunia dia akan menghadapi seluruh ini, yang enak maupun yang tidak enak. Dan dua-duanya sama-sama ujian. Dua-duanya sama-sama ujian. Cuman biasanya orang itu akan sulit untuk menerima ketika mendapatkan takdir jenis yang kedua. Takdir yang enggak enak. Kalau mendapatkan takdir yang enak bisa ridho. Tapi kalau mendapatkan takdir yang enggak enak sulit untuk ridho. Contoh, ya, kumpulan keluarga arisan. Nah, kumpulan keluarga arisan. Ternyata namanya disebut dapat arisan. Ya. Dapat berapa? Kayak arisan biasanya dapat berapa? Ya tergantung. Tergantung berapa iurannya. Ada yang arisan dapat 5 juta misalnya, ada yang arisan dapat 1 juta. Masyaallah, alhamdulillah 5 juta. Ridho enggak dapat arisan? Ridho enggak? Ridho. Masukkan ke tas, naik mobil, naik motor atau naik angkot, begitu pulang sampai di rumah ternyata tasnya di bawahnya itu bolong. Alias jatuh di tengah jalan. Begitu tahu ridho enggak? Ridho enggak? Nah, inilah ujiannya. Maka judul kita hari ini adalah terserah Allah. Apa maksudnya usaha terserah Allah? Maksudnya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, terserah. Kita tidak akan menuntut kepada Allah. Kita tidak akan protes kepada Allah. Dan kita akan berusaha menerima 100% apa yang Allah takdirkan kepada kita. Terserah Allah. Kenapa Ustaz? Kita harus mengatakan terserah Allah. Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Gak ada alasan. Ketentuan. Lah iya, emang kenapa? Kalau Allah menentukan terus kenapa? Hamba sahaya. Bagus. Ada yang lain? Karena kita KTP-nya Islam. Karena kita KTP-nya Islam. Loh emang kenapa Ustaz? Kalau kita mengaku beragama Islam, apa sih artinya Islam? Berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengaku beragama Islam, kita harus berserah diri, terserah Allah apa yang Allah tentukan buat kita. Itu namanya seorang muslim. Kalau kita masih protes sama Allah Azza wa Jalla, enggak nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita ini belum serius di dalam berislam. Kalau kita memang betul-betul mengaku beragama Islam, maka apapun yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menerima apapun takdir Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Jadi kalau ditanya, kenapa kita katakan terserah Allah, alasannya karena kita agamanya Islam. Dan Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya, ya, alasan berikutnya kenapa kita katakan terserah Allah, alasan berikutnya adalah karena dengan seperti itu kita akan untung dunia dan akhirat. Secara duniawi kita bakalan untung dan secara ukhrawi kita juga bakalan untung. Kita ulangi tadi, kenapa kita harus katakan terserah Allah? Jawabannya, alasan utamanya apa tadi? Karena kita beragama Islam. Dan Islam itu salah satu artinya adalah berserah diri. Dalilnya apa itu Ustaz? Ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. Nanti bisa dibuka di rumah surat An-Nisa ayat berapa? 125. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan utamanya. Alasan berikutnya, kenapa kita harus katakan terserah Allah? Alasan berikutnya adalah karena ketika kita menjalani itu, kita akan mendapatkan keuntungan secara duniawi maupun secara ukhrawi. Kita mulai yang duniawi dulu apa ukhrawi dulu? Terserah anak. Bukan terserah anak, terserah Allah. Ya betul, dalam hal ini terserah anak. Ya. Alasannya kita akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Apa keuntungan tersebut? Kita mulai dari keuntungan duniawi. Yang pertama, keuntungan orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah. Yang pertama, alasannya apapun takdir Allah itulah yang terbaik. Keuntungannya bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Salah satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa ketika Allah menakdirkan apapun kepada kita, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dalilnya apa itu Ustaz? Dari mana kita mengetahui bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik? Ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi dan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ajibtu lil mu'min." Nabi SAW mengatakan, aku kagum terhadap orang yang beriman. Jadi Nabi SAW terkagum-kagum melihat orang yang beriman. Kenapa wahai Nabi engkau terkagum-kagum? Innallaha la yaqdi qadha'an illa kana khairan lahu. Orang yang beriman, kata Nabi SAW, tidaklah ditakdirkan sesuatu untuknya oleh Allah melainkan sesuatu itu pasti yang terbaik untuk dia. Ini dalilnya bahwa takdirnya Allah untuk kita orang yang beriman pasti yang terbaik. Walaupun mungkin kita enggak paham bahwa itu baik. Contoh berobat belum sembuh. Secara hitungan manusiawi baik enggak? Baik enggak? Enggak. Yang bujangan, masih ada yang bujangan di sini? Masih ada? Masih. Nah, ngelamar ternyata tolak. Nah, sakit enggak hatinya? Sakit. Ya. Usaha bisnis gagal. Sudah nanam modal besar-besar ternyata gagal, rugi. Ya. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah itu yang terbaik. Sekalipun kita belum paham bahwa itu baik. Kita enggak tahu apakah itu baik atau tidak. Belum sadar bahwa itu baik atau tidak karena keterbatasan ilmu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kalian. Sakit, siapa yang suka sakit? Ada enggak yang suka sakit? Enggak ada. Semua kita benci sakit. Akan tetapi bisa jadi sakit itu baik buat kita. Mungkin enggak sakit baik buat kita? Mungkin enggak? Mungkin. Betapa banyak orang yang tobat ketika sakit. Baru sadar rokok itu berbahaya ketika sudah kena jantung. Kalau enggak kena jantung, enggak berhenti-berhenti rokoknya. Akhirnya dikasih sama Allah jantung. Maksudnya sakit jantung gitu. Ya, dikasih sama Allah sakit jantung, baru sadar, oh ternyata rokok itu enggak baik buat saya. Akhirnya berhenti, berobat. Begitu sembuh, merokok lagi. Berarti enggak mengambil hikmah. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu

Kenapa? Karena Allah itu membagi rizki kepada hambanya bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah membagi rizki sama kita bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, masing-masing dari kita pengen dapat, pengen jadi orang kaya, iya kan? Coba ana tanya sama antum, ada enggak di antara antum yang pengen jadi orang miskin? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya pengen jadi orang kaya. Iya kan? Itu keinginan kita. Ana tanya, antum semua orang kaya? Enggak. Berarti kan enggak sesuai dengan keinginan kita kan? Allah subhanahu wa ta'ala membagi rizki kepada kita bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita sukai itu jelek buat kita. Betapa banyak orang-orang yang disayangi sama Allah dengan diberi kemiskinan, dia gak suka. Akan tetapi Allah tahu kalau orang ini dikasih kekayaan, dia bakalan lupa kepada Allah Azza wa Jal, karena waktunya habis buat ngitung receh. Saking banyaknya recehnya itu sampai gak sempat untuk ke masjid. Padahal dahulu ketika masih miskin, masya Allah, selalu ke masjid. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia kemiskinan. Kenapa Ustaz kadang-kadang kita gak paham? Bukan kadang-kadang, sering kita gak paham. Jawabannya karena keterbatasan ilmu kita. Ada yang hafal doa istikharah di sini? Ada yang doa hafal istikharah? Hafal gak? Allahumma. Allahumma, masa gak hafal Allahumma? Hafal Ustaz. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, engkau itu maha kuasa dan aku enggak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau ya Allah tahu, ana enggak tahu. Ini pengakuan. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa kita ini enggak tahu, yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita enggak tahu? Karena kita sudah terbatas pengetahuannya. Semua pengetahuan kita terbatas. Karena terbatas pengetahuan kita, maka pilihan kita pun peluang untuk kelirunya sangat besar. Keliru memilih pasangan, ya. Keliru memilih pekerjaan, keliru memilih jenis bisnis, keliru memilih partner bisnis, keliru memilih kendaraan. Itu semuanya ada peluangnya. Kalau misalnya kita ingin hidup dengan enak, maka yakinlah bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, pasti itulah yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah nanam saham, nanam modal, ternyata bisnisnya gagal, langsung kita katakan inilah yang terbaik dari Allah Azza. Jadi ini keuntungan yang pertama. Keuntungan duniawi yang pertama yang akan didapatkan oleh orang yang senantiasa mengatakan terserah Allah, dia akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua merupakan buah dari yang pertama. Hatinya akan terasa tenang. Hatinya akan terasa nyaman ketika dia senantiasa mengatakan terserah Allah. Kenapa Ustaz? Karena ketika dia menghadapi segala ujian, dia serahkan itu semua kepada Allah, sehingga hatinya mudah untuk menerima apapun takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih sakit dia katakan, ini sudah takdir dari Allah. Dikasih kecelakaan sama Allah, ini sudah takdir Allah. Dikasih gagal bisnis oleh Allah, ini sudah takdir Allah. Sehingga dia menghadapi ujian ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang. Bedakan antara orang-orang yang tidak bisa menerima takdir Allah, pasti hidupnya tidak tenang. Orang Jawa mengatakan selalu ngeresula. Apa ngeresula? Ngeresulo. Selalu mengeluh, ya, selalu menggerutu. Hari-harinya enggak lewat dari dikit-dikit. Tapi kalau orang yang beriman, subhanallah. Ya. Kita lihat ada dua orang yang

0: sakit, ya, ada dua orang yang sakit. Satu kamar mungkin ada dua bed, penyakitnya sama. Penyakitnya sama. Si A dan si B. Akan tetapi si A ini selalu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dikit terus. Si B isinya cuma sakit, sakit. Padahal dia ngomong sakit, ya tidak akan mengurangi sakit. Ya. Pernah enggak ada survei yang membuktikan kalau orang ngomong sakit-sakit itu bakalan sembuh? Nah, tambah sakit malah. Si A kenapa bisa seperti itu? Karena dia menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah, sehingga hatinya terasa tenang, ya. Hatinya terasa nyaman dengan apa yang ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, "Warda bima qasamallahu lak." Ridolah kalian dengan apa yang Allah bagikan kepada kalian, takun aghnan nas, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak duitnya. Orang yang paling kaya adalah orang yang bisa menerima berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi orang yang kaya adalah orang yang menerima berapapun yang Allah berikan kepada dia. Hari ini, Masya Allah, dapat dagangan-dagangan dapat untung 50 ribu. Kita katakan, alhamdulillah. Esok harinya dapat untung 100 ribu. Kita katakan, alhamdulillah. Esoknya dapat untung 150 ribu. Kita katakan, alhamdulillah. Keesokan harinya dapat 10 ribu. Kita katakan, benar nih, benar. Semoga nanti praktek ya. Ya, anak nggak doakan antum besok dapat 10 ribu. Nah, cuman kalau besok dapat 10 ribu, baca, ucapkanlah alhamdulillah. Warda bima qasamallah. Ridolah, terimalah apa yang dibagikan oleh Allah kepada kalian. Takun aghnan nas. Kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Dan iblis paling gak suka kalau manusia seperti ini. Makanya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita ini gak rela dengan takdirnya Allah. Ada sebuah hadis yang nanti akan terulang insya Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sering kita baca, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kullin khair, masing-masing punya kebaikan. Mukmin yang lemah punya kebaikan, mukmin yang kuat punya kebaikan. Walaupun kebaikannya mukmin yang kuat lebih besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kalian, entah itu yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kemudian Allah, Nabi SAW mengatakan, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un, seandainya kalian ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kalian terkena sesuatu, janganlah kalian mengatakan andaikan. Jangan berandai-andai. Ya, seandainya. Seandainya ana enggak kesini, maka ana enggak akan kayak gini. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan seandainya. Coba kalau lewat Kuningan. Ini kalau orang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah. Kenapa Ustaz? Karena enggak ada yang menjamin kalau kita lewat Kuningan gak bakalan kecelakaan. Bisa jadi kalau anda lewat Kuningan bukan hanya kecelakaan lecet-lecet, tapi kecelakaan dan patah tulang. Ya, bukan cuma lecet. Oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang sama kita, Allah Azza wa Jalla tumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk lewat jalan lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Kalau seandainya kalian tertimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian mengatakan andaikan saya melakukan seperti itu, niscaya tidak akan seperti ini. Terus yang betul bagaimana? Walakin qul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirnya Allah dan Allah terserah dia menakdirkan apapun. Kenapa Ustaz? Fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena kata-kata andaikan itu membuka pintunya setan. Coba bayangkan, antum kecelakaan, masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Datang-datang istri langsung ngomong, "Mas, Mas, ngapain sih pakai lewat?" Apa tadi? Manggarai. Ngapain sih iseng amat lewat Manggarai? Kan biasanya lewat Kuningan. Bayangkan, ini kita lagi sakit, disemprot pula sama istri. Kira-kira suaminya marah gak? Marah, lagi sakit dikituin. Akhirnya timbul cekcok. Itulah pintu setan. Ya. Seharusnya istri datang-datang langsung dielus-elus, "Sabar Mas, sabar. Qadarallahu wa ma syaa fa'al." Enak kalau kayak gitu. Ya. Hatinya akan terasa nyaman, akan terasa tenang. Dan orang yang tidak menerima takdir Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Sebagian orang mengira bahwa iman itu hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat dan seterusnya. Enggak. Iman di dalam agama kita itu cakupannya sangat luas. Di antara cakupan iman adalah iman dengan takdir. Dan orang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, tenangnya hati kalau dia belum bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya salah seorang sahabat yaitu Ubadah ibn Samit pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ama haqiqatil iman." Engkau itu tidak mungkin akan bisa merasakan manisnya iman, "hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman kecuali setelah engkau meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah luput darimu, dan apapun yang Allah tidak takdirkan maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih oleh Dia Al-Maqdisi. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Akan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hatinya akan tenang. Yang ketiga, akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Orang beriman diajarkan di dalam agama kita untuk selalu memiliki benang merah dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam agama kita hampir setiap aktivitas itu ada zikirnya. Hampir setiap aktivitas ada zikirnya. Contoh, mau makan, baca apa? Bismillah. Habis makan, baca alhamdulillah. Tok. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa laqu. Mau masuk masjid ada doanya? Ada. Antum baca enggak tadi? Kayaknya lupa nih. Lupa apa enggak tahu. Baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar nanti, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hampir seluruh aktivitas ada doanya. Di antara doa yang diajarkan dalam agama kita adalah ketika musibah. Ketika mendapatkan musibah, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada kelanjutannya? Ada enggak kelanjutannya? Allahumma jurni fi musibati. Terus wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang musibah, maka Allah menyebutkan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia akan mengatakan inna lillahi. Apa artinya? Kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Cuman sayangnya banyak di antara kita betul mengucapkan itu. Cuman kebanyakannya mengucapkannya kalau ada orang meninggal. Ya. Pernah enggak antum kehilangan sandal inna lillahi raji'un? Ada enggak? Orang yang di sampingnya, siapa yang meninggal? Iya kan? Karena selama ini image-nya inna lillahi itu adalah untuk orang meninggal, padahal ayatnya sifatnya umum. Ya, ayatnya sifatnya umum. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah. Musibah apapun. Kehilangan sandal musibah enggak? Musibah. Ya. Kehilangan sandal musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak di antara kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkan, akan tetapi kurang meresapi makna yang ada dalamnya. Ada sebuah kisah yang sering saya bawakan. Ini hadis yang diriwayatkan, kisah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tentang kisahnya Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Bagus. Abu Talhah sama Ummu Sulaim. Pada suatu hari Abu Talhah ini dan Ummu Sulaim diuji oleh Allah, anaknya sakit. Ya, sakit keras. Ya. Sakit keras. Karena ada satu kepentingan, maka Abu Talhah harus meninggalkan rumah karena keperluan yang mendesak. Ketika Abu Talhah keluar, ternyata anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang salehah, dia mengatur siasat bagaimana caranya supaya Abu Talhah ketika pulang dia tidak kaget. Ya. Maka Ummu Sulaim pun pesan kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang mengabari Abu Talhah bahwa anaknya sudah meninggal. Biar saya yang nanti ngatur bagaimana cara menyampaikannya. Ternyata betul. Ketika Abu Talhah pulang, tanya gimana anak kita? Alhamdulillah sudah baikan. Ya, alhamdulillah sudah baikan. Ya, tadi batuk-batuk, sekarang sudah tenang sekali. Enggak batuk-batuk lagi. Ya enggak mungkin batuk-batuk, kalau batuk-batuk berarti hidup lagi. Akhirnya dan Ummu Sulaim enggak cukup hanya itu. Dia menyiapkan makanan. Ya, menyiapkan makanan yang lezat untuk suaminya. Sehingga Abu Talhah pulang lapar, langsung makan kayak enggak ada apa-apa. Memang dia pikir enggak ada apa-apa, makan kenyang. Enggak cukup sampai di situ, Ummu Sulaim berdandan. Ya, Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya. Orang baru bepergian biasanya kan kangen sama siapa? Sama istrinya. Sama istri dan anaknya. Akhirnya subhanallah, malam itu bukan hanya berdandan, bukan hanya makan kenyang si Abu Talha, sampai melakukan hubungan suami istri. Sudah tenang. Orang habis bepergian kan sudah kenyang, sudah melakukan hubungan suami istri, sudah selesai. Baru ketika tenang itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau misalnya ada orang nitip sesuatu sama engkau, ya, kemudian dia pengen mengambil titipannya itu, apakah pantas dan boleh bagi kita untuk menolaknya? Ya enggak lah, itu kan bukan barang kita. Kata si Abu Talhah kepada istrinya. Enggak, benar nih, iya. Kalau ada orang larang gimana? Ya enggak boleh, salah. Ya ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini sudah terjerat. Ya, sudah terjerat dengan apa yang dia sampaikan tersebut dalam tanda kutip. Maka Ummu Sulaim pun mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya titipan yang Allah berikan kepada kita sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. alias anak kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Tenang. Ya. Istri antum kayak gitu enggak? Hah? Kayak gitu enggak? Insyaallah. Ya, semoga, ya, semoga seperti itu. Sebagian istri enggak. Begitu pulang, "Pak, mati." Apanya yang mati? Ya. Lihat bagaimana orang itu kalau zikir, ya, zikir dan zikirnya itu diresapi akan ngefek. Ya, akan ngefek kepada perilakunya. Kenapa banyak orang zikir tapi perilakunya ya tidak sesuai dengan zikirnya? Kerajinan dia dalam berzikir itu tidak tercermin dalam perilaku kesehariannya karena dia zikirnya sekedar zikir. Tidak diresapi maknanya, enggak seperti Ummu Sulaim yang dia betul-betul memahami arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lanjutannya apa? Allahumma jurni fi musibati. Artinya, ya Allah berikanlah pahala atas musibahku ini. Nanti kita akan jelaskan keuntungan yang ini. Ya Allah berikanlah pahala atas musibahku ini. Kemudian ini akan kita katakan, wa akhlif li khairan minha. Dan berilah ganti yang lebih baik. Berilah ganti yang lebih baik. Dalilnya doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul ma amara Allah." Seandainya muslim ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seandainya seorang mukmin ketika mendapatkan musibah dia mengucapkan doa tersebut, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya subhanallah, ini perlu kita hafal ini. Jadi antum kehilangan sandal, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah kasih ganti yang baik. Nih ada sandal lebih bagus nih sampingnya. Bukan gitu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya nanti mungkin Allah akan ganti. Ya, ada orang teman, mungkin dia jualan sandal, dia tawarin sandal buat kita lebih bagus. Mungkin. Ya. Makanya salah seorang sahabiyah yang bernama Ummu Salamah. Kalau tadi Ummu Sulaim, ini Ummu Salamah. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Ummu Salamah ini punya suami namanya Abu Salamah. Iya kan Ummu Salamah. Suaminya kan Abu Salamah. Ya. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dunia. Gugur di medan pertempuran. Sedih. Sedih kehilangan suaminya yang sangat soleh. Diingatkan sama beberapa temannya, "Wahai Ummu Salamah, jangan lupa baca doa yang diajarkan dalam agama kita. Bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Ya Allah kasih ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah baca doa ini, dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, kata istrinya, "Abu Salamah ini orang yang baik sekali sama saya. Saya pikir enggak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah." Abu Salamah itu rumahnya pertama kali yang diinjak oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, pertama kali rumah yang ditinggali rumahnya Abu Salamah. Ini manusia yang sangat baik. Akan tetapi Ummu Salamah tetap dia mengamalkan doa tersebut. Dan dia mengamalkannya dengan penuh penghayatan. Ternyata apa? Allah kasih ganti Ummu Salamah dengan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilamar sama Rasulullah SAW. Bayangkan, dilamar kok sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum bapak-bapak kalau ditinggal mati, ditinggal wafat oleh istri, ya, doa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Siapa tahu dikasih istri yang lebih kaya, yang lebih soleha, yang lebih cantik. Sama ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Jadi enggak ada istilah kita ini harus sehidup semati, omong kosong. Ya, yang ada itu adalah sehidup mati sendiri-sendiri. Mana ada mati bareng-bareng. Ya, maksudnya kalau kita misalnya antum nih cinta banget sama istri, istri meninggal, antum mau nemenin di kuburan? Enggak mau. Istri juga sama. Jadi enggak usah lah pakai terlalu terlalu apa? Lebay. Gak usah terlebay sehidup semati, ya. Mah, kita sehidup mati sendiri-sendiri. Gak usah ngomong sehidup semati, ya. Kayaknya belum pernah nemu saya. Kayaknya belum pernah nemu ada orang betul-betul setia sampai masuk ke kuburan nemeni suaminya atau istrinya, kayaknya enggak ada, ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Dan tiga ini sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Nah, sekarang keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Apa keuntungannya kalau orang mengucapkan terserah Allah dan keuntungan itu bersifat ukhrawi? Jadi berarti udah tiga ya. Sekarang kelanjutannya berarti yang keempat. Yang keempat, keuntungan ukhrawi akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu bersifat atau berbentuk surga, ya, dari Allah Azza wa Jal dan ridho. Antara ridho sama surga ini besaran mana? Lebih istimewa mana antara dapat surga sama dapat ridho Allah? Ridho. Yakin? Itu mau dapat ridho enggak dapat surga? Ya enggak mungkin, orang udah dapat ridho ya mesti dapat surga, ya. Dalilnya apa Ustaz kalau ridho? Sebelum kita bicara masalah ridho, kenapa Ustaz kalau orang mengatakan terserah Allah itu akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah? Jawabannya karena dia telah menjalankan keimanan. Ya, telah menjalankan keimanan. Karena terserah Allah ini kan bagian dari iman kepada takdir. Jadi ketika dia mengucapkan ini, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sedang mempraktekkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal yang secara spesifik adalah iman kepada takdir. Dan Allah dalam Al-Quran menjanjikan buat orang-orang yang beriman akan mendapatkan surga. Di antaranya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Dalam surat At-Taubah ayat berapa? 72. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah berjanji. Allah berjanji untuk kaum mukminin dan kaum mukminat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan akan mendapatkan rumah-rumah yang luar biasa bagusnya di dalam surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar. Ini dalilnya bahwa ridho Allah lebih utama dari surga. Setelah Allah menyebutkan surga, kemudian Allah mengatakan wa ridwanum minallahi akbar, dan ridhonya Allah itu lebih besar. Jadi ridho Allah itu lebih besar dibandingkan surganya. Ini dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah satu dialog di hari kiamat yang terjadi antara Allah dengan penghuni surga. Apa isi dialog tersebut? Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada penghuni surga. Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, Maka para penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik, kami mendengar panggilanmu wahai Rabbi, kami senang mendengar panggilanmu. Fayaqulu hal raditum, Allah bertanya, apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah nyaman? Apakah kalian sudah senang dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian? Fayaquluna wama lana la narda, wahai Rabbi, apakah pantas kami tidak ridho? Jadi Allah tanya sama penghuni surga, kalian sudah ridho apa belum? Penghuni surga menjawab, masa kami tidak ridho? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau ya Allah sudah memberikan kepada kami pemberian karunia yang tidak pernah engkau berikan kepada salah satu di antara hamba-Mu. Fa yaqulu ana u'tikum afdhal min dhalik, Allah mengatakan, saya akan beri kalian yang lebih istimewa dibandingkan yang kalian nikmati saat ini. Subhanallah, sudah dapat surga, Allah katakan, aku akan kasih yang lebih baik dari itu. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdhal min dhalik, maka orang-orang yang ada di surga mereka bertanya-tanya keheranan, ya Allah, apalagi ya Allah, adakah ya Allah yang lebih utama dari itu? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani, yang lebih utama dari itu adalah aku ridho kepada kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan setelah detik ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Ini keuntungan yang keberapa? Yang keempat, akan mendapatkan pahala dan ridho dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan di antara jalan mendapatkan ridha adalah ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, di antara keuntungan orang yang ridha ya dengan takdir Allah, akan menggugurkan dosa. Akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik atau yang buruk, terutama yang buruk, kita akan berguguran dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Masing-masing dari kita termasuk yang ngomong dosanya banyak, dan kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Salah satu cara supaya dosa kita berguguran adalah dengan menerima takdir Allah, bersabar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham, manakala seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan gangguan, dengan kesusahan yang sangat diderita, hatta syaukata yushaquha, sekalipun itu hanya terkena duri. Bayangkan, terkena duri. Illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan dengan musibah itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Tapi syaratnya ketika dapat musibah itu harus sabar menerima. Ibu-ibu biasanya kan lagi tanaman ya, lagi motongin tanaman, motongin mawar, gak sengaja mau matahin bunga atau matahin dahan, salah megang, terkena duri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairu minha, hilang dosanya sebagian. Ya, kita di jalan kesandung ya, kesandung akhirnya jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minna, berkurang dosa kita. Syaratnya yang keluar itu, bukan yang keluar ya, yang kakinya yang kakinya empat ya, bukan ya. Kalau kakinya empat ya bukannya kurang dosa, malah nambah dosa. Ya, ini keuntungan yang kelima, yang terakhir. Kita ulangi, apa keuntungannya? Yang pertama, akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa? Hatinya tenang. Yang ketiga, gantinya lebih baik. Yang keempat, pahala dan ridho Allah. Yang kelima, akan diurang dosa. Yang terakhir pembahasan kita, bukan berarti ketika kita katakan terserah Allah, kita ini enggak usaha. Nah, ini penting ya. Jadi ada sebagian orang, kenapa ente enggak kerja? Terserah Allah ngasih rezeki ana berapa? Bukan terserah Allah, ente kan belum berusaha. Terserah Allah itu ketika sudah berusaha. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang tadi saya bacakan tentang mukmin yang kuat sama mukmin yang lemah, kapan kita mengucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al, ini sudah takdirnya Allah. Setelah Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Jadi setelah bekerja baru katakan ana dapatnya cuma segini, terserah Allah subhanahu wa ta'ala membagi. Jadi berusaha. Kapan kita katakan ini sudah takdir Allah? Setelah berobat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Jadi bukan berarti kita ini habis ini semuanya pada di rumah semuanya terserah Allah. Ya, ditanya, "Bu, kenapa enggak masak?" Terserah Allah. Ya, masakannya mana? Kalau masak sudah masak terus gosong baru ngomong terserah Allah, ini sudah takdir Allah. Ya, belum masak ngomong terserah Allah gimana? Ya, belum bekerja sudah ngomong terserah Allah. Bekerja. Kita tetap bekerja. Kita tetap berusaha. Akan tetapi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan atau menggunakan kertas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kita sering dengar di lingkungan kadang-kadang kalau ada kena musibah kita nasihatin saudara itu kita harus ridho atau ikhlas. Yang saya tanyakan, beda ikhlas dengan ridho itu apa Pak Ustaz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Beda antara ikhlas dengan ridho, sebenarnya yang pasnya itu ridho. Ya kalau kita dapat musibah yang ikhlas, yang ridho, sebenarnya pasnya adalah ridho. Ikhlas itu lebih terkait dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Jadi pasnya itu sebenarnya adalah ridho. Ya, kita harus ridho. Ridho artinya menerima. Ya, ridho artinya menerima dengan sepenuh hati. Kalau ikhlas artinya memurnikan. Kalau ikhlas artinya adalah memurnikan. Ustaz, apakah termasuk kehendak Allah kalau kita mendapatkan pemahaman yang salah? Apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk semuanya takdir dari Allah. Cuman ada cumannya, manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Ya. Apakah orang yang mendapatkan pemahaman yang salah ini atau menyimpang, dia sudah berusaha atau belum? Ya. Apakah usahanya sudah maksimal atau belum? Ataukah dia masih tertutup dengan pintu tebal fanatisme sehingga dia tidak mau untuk membaca, dia tidak mau untuk mendengar, merasa dia sudah benar sehingga ketika dikasih masukan padahal masukannya sesuatu yang jelas-jelas ada dalilnya, ada keterangan dari para ulama, dia menolak dengan alasan ini sudah warisan dari nenek moyang. Ya kalau kayak gini berarti belum berusaha. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kemudian dia dapatnya seperti itu, atau di negerinya, di tempatnya tidak ada yang mengajarkan kebenaran, ya itu lain masalah. Ya itu lain masalah. Nah, apakah mencari barang yang hilang tidak termasuk ridho? Boleh, siapa bilang gak boleh? Ya kalau misalnya kayak gitu nanti motor kita hilang dibiarin aja. Kita tetap berusaha. Cuman setelah berusaha, kok ternyata enggak ketemu, enggak berhasil, sudah lapor polisi, sudah kita cari-cari kemana kesana kemari, kok enggak ketemu. Itu baru kita katakan terserah Allah. Berusaha menerima musibah, akan tetapi hati masih mengganjal. Apakah ini manusiawi? Tergantung makna mengganjalnya apa. Tergantung makna mengganjalnya. Kalau mengganjalnya perasaan sedih, manusiawi. Masa istrinya meninggal enggak sedih? Antum kalau istri meninggal sedih gak? Kok diam? Mencurigakan nih bapak-bapak nih. Antum kalau istri meninggal sedih gak? Nah, gitu dong. Ya, masa istri meninggal gak sedih? Manusiawi sedih. Ya, kalau yang dimaksud mengganjal itu adalah sedih manusiawi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah sedih. Ya, pernah menangis ketika putra beliau siapa? Ibrahim. Ya, ketika putra beliau Ibrahim wafat, Nabi sallallahu sedih. Ya. Sampai ditanya sama Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah?" Wahai Rasul, engkau nangis. Jadi dikiranya Nabi itu enggak nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha rahmah. Innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, tangisan ini merupakan bentuk dari kasih sayang. Justru kalau misalnya antum, anaknya meninggal, kok enggak nangis, malah alhamdulillah. Itu mencurigakan itu, ya. Jadi nangis wajar. Cuman apa yang enggak boleh? Nabi SAW melanjutkan, innal aina tadma wal qalba yahzan. Mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Yang tidak boleh adalah mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu yang enggak boleh. Bagaimana membedakan sesuatu yang tidak tercapai karena masih kurang usahanya dengan memang sudah takdir? Bagus, ya. Bedanya apakah kita sudah maksimal berusaha atau belum? Apakah kita sudah maksimal berusaha menggunakan cara yang halal atau belum? Perhatikan. Maksimal usaha yang halal. Ya, kenapa harus kayak gitu? Karena nanti bisa aja orang sudah daftar ke perusahaan, sudah berbagai cara, sudah kita bawakan CV kita, ya, kita sudah bawakan kelebihan-kelebihan kita, seluruh sertifikat yang kita punya sudah, kita sudah berusaha ngomong kepada orang yang dekat dengan perusahaan, ternyata nggak diterima. Wah, kayaknya belum maksimal deh, masih kurang apa? Pelicin. Nah, kalau itu enggak, ya. Jadi kalau kita sudah maksimal pakai cara yang halal, ya, dengan menggunakan cara-cara yang sudah ditetapkan, kok kemudian ternyata gagal, maka berarti memang itu sudah takdir Allah. Tapi kalau belum maksimal, ya, oh masih ada sertifikat yang belum kebawa, oh kita masukkan, itu berarti belum maksimal. Kalau sudah maksimal, kita usahakan dan kita memakai cara-cara yang halal, maka saat itu baru kita katakan ini sudah takdirnya Allah. Apakah kita setiap mendapatkan musibah berarti kita banyak dosa? Musibah itu tidak mesti indikasi seorang dapat musibah, seorang banyak dosa. Bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan terus kasih dia ujian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya, maka dia Allah akan kasih dia ujian terus. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon kelapa. Semakin tinggi akan semakin kencang anginnya. Beda dengan rumput. Rumput teki, nah, tahu rumput teki, rumput yang kecil-kecil itu paling kena angin dikit sudah. Kalau kelapa, luar biasa, ya, dia akan terkena angin luar biasa seperti itu. Semakin seorang hamba tinggi imannya, maka dia akan semakin mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Azza wa Jal, supaya nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Terus bagaimana kita tahunya, Ustaz, apakah ini bentuk untuk mengangkat derajat sama untuk menghapuskan dosa? Lihat aja dari diri kita. Lihat aja dari diri kita. Kita ini bagaimana? Apakah lagi banyak dosa atau tidak? Ya. Kalau kita dapat musibah, kemudian kita ingat, oh iya, saya belum melakukan dosa. Oh, berarti ini untuk mengurangi dosa. Tapi kalau misalnya kita merasa sudah taat kepada Allah, kemudian tetap diuji sama Allah, maka bergembiralah, itu pertanda cintanya Allah kepada kita semoga. Bagaimana kaitannya takdir yang setelah melalui proses istikharah kemudian berubah? Contoh, setelah istikharah kita menikah dengan si A. Setelah berapa tahun menikah ada masalah, lalu istikharah lagi dan akhirnya bercerai. Ya betul, istikharah yang pertama benar, istikharah yang kedua juga benar. Ya. Jadi enggak ada Allah menakdirkan keliru, itu enggak ada. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa istikharah itu mesti akan terus kayak gitu. Ya. Seperti contohnya kayak gini. Jadi kita sudah istikharah. Jadi selama sekian tahun Anda menikah dengan dia, baik. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan kita. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa setelah 4 tahun kamu enggak baik sama dia. Kamu harus pisah. Akhirnya kita istikharah dikasih pisah sama Allah Azza wa Jalla. Pendek kata, apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik. Di awal musibah biasanya kita tidak terima. Dengan berjalannya waktu akan pasrah kepada Allah, tapi kadang-kadang sering ingat kembali, kemudian segera sadar kembali. Ya berarti keimanan kita atau keimanan penanya atau siapa yang mengalami seperti ini masih belum terlalu kuat. Karena justru kesabaran itu adalah di awal musibah. Nabi SAW mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang hakiki adalah ketika pertama kali kita kebentur musibah. Itulah sabar yang hakiki. Kalau sudah 10 tahun, masa 10 tahun masih sedih? Ya lupalah. Ya justru ketika pertama kali itulah ujiannya. Ya, makanya ya perlu kita tingkatkan, kita latih diri kita untuk bisa bersabar di pertama kali ujian menimpa. Ustaz, apabila hak kita diambil sama orang, apakah kita juga harus bersikap terserah Allah? Sedangkan jelas sekali kalau hak tersebutlah milik kita. Ya kalau kita bisa mempertahankan, kita pertahankan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Bayangkan. Ya. Barang siapa yang mati gara-gara mempertahankan hartanya yang mau dibegal, ya, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Ustaz, anak masih pengen hidup. Ya udah kasih aja sama dia. Kalau masih pengen hidup, tapi berusaha. Kita berusaha. Kalau misalnya kita sudah ngelihat kita enggak mampu lagi, lari aja. Ya. Kalau kita masih mampu, kita pertahankan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Ya, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apakah yang dimaksud ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah? Maksudnya, kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah akan ridho sama kita. Itu maksudnya. Jadi kita dalam hadis itu dijelaskan supaya kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan keridhaan orang tua. Itu maksudnya. Karena kalau orang tua ridho sama kita, maka Allah pun akan ridho sama kita. Tapi syaratnya, ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Anda dihadapkan dengan pilihan. Ketika kita mendapatkan berita duka dari tetangga yang meninggal, apakah Anda harus pulang dulu atau melanjutkan mengikuti kajian? Tergantung apakah mendesak sekali atau tidak. Kalau misalnya Anda ini dapat kewajiban untuk mensucikan jenazah dan tidak ada yang lain, maka sebaiknya segera pulang. Tapi kalau misalnya hanya sekedar takziah dan bisa untuk bertakziah setelah selesai kajian, ya dirampungkan aja kajiannya. Ustaz, apabila kita niat berusaha untuk melakukan bisnis atau usaha kerja, akan tetapi usaha itu cenderung beresiko. Akan tetapi kita yakin dan mampu menghadapi resiko tersebut. Apakah itu termasuk dosa? Ya namanya kerja gak mungkin gak ada resiko. Cuman kan kita ngelihat resikonya ini terlalu besar atau tidak. Ya kalau misalnya kita merasa dengan bantuan Allah kita mampu, gak apa-apa. Yang penting kita jangan merasa diri kita itu hebat dengan sendirinya tanpa bantuan dari Allah. Tidak apa-apa. Akan tetapi bergantungnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Apabila suami menikah lagi, tapi caranya tidak syar'i, dengan melakukan dosa besar. Ini bukan menikah, ini berzina namanya. Lantas istri khulu, apakah istri tersebut termasuk ridho akan takdir Allah dikarenakan dia tidak mengganggu rumah tangga suaminya dan ia menerima suaminya berkeluarga lagi? Boleh. Jadi ketika istri ya minta khulu karena suaminya berzina, boleh, tidak apa-apa dalam agama kita. Ya. Walaupun kalau memang bisa Anda nasihati, ya, itu lebih baik lagi. Ya, Anda bisa nasihati lebih baik lagi, siapa tahu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda lihat dia sudah sulit untuk diperbaiki, ya tidak apa-apa untuk meminta atau untuk khulu karena alasan yang tadi disebutkan. Ustaz, kami sepasang suami istri ditakdirkan tunanetra. Sebelum kenal sunnah, kami seakan tidak menerima takdir ini. Akan tetapi alhamdulillah sekarang kami serahkan kepada Allah. Semoga ujian ini ada hikmahnya. Tapi kenapa kadang masih suka kambuh suuzonnya kepada Allah? Syukran atas jawabannya. Pasti ada hikmahnya, walaupun kita tidak sadar. Di antara hikmahnya adalah mata kita, mata bapak menjadi atau ibu terhindar dari sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Ya. Yang berbahaya adalah orang yang buta mata hatinya. Itulah yang berbahaya. Kalau orang hanya buta mata kepalanya, ya, itu tidak terlalu berbahaya. Bahkan seringkali itu sangat baik untuk seseorang. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man ubtuliya bihabibataihi, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan dua bola matanya, ya, fasabara, kemudian dia bersabar, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Apa ada hikmah yang lebih besar dari surga? Tidak ada. Itu sudah hikmah yang paling besar. Ya. Makanya banyak ulama-ulama kita yang diuji oleh Allah dengan kebutaan. Akan tetapi mata hati mereka enggak buta. Ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Ya, beliau buta. Akan tetapi subhanallah mata hatinya tajam sekali. Bisa jadi karena mata yang ada di kepalanya itu dijaga betul ya dari hal-hal yang haram sehingga tajam mata hatinya. Ya, beda dengan orang-orang yang melihat matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga mata hatinya menjadi tumpul. Karena mata yang ada di kepalanya ini dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, untuk melakukan perbuatan dosa. Akhirnya Allah Azza wa Jalla jadikan mata hatinya tumpul. Tumpulnya gimana Ustaz? Sulit menerima nasihat dari orang lain. Ya. Enggak tersentuh ketika dikasih nasihat, baca Al-Qur'an tidak bisa meresapi maknanya. Sulit menerima takdir Allah. Maka saya katakan kepada bapak dan ibu bahwa bersyukurlah kepada Allah, Anda ditakdirkan seperti itu darinya, dan hikmahnya di antaranya adalah bahwa kita akan terhindar dari maksiat yang namanya maksiat mata, zina mata. Kemudian juga Nabi SAW menjanjikan surga. Ustaz, jika seseorang belum dikaruniai buah hati dan dia berpikir bahwa mungkin itu sekarang yang terbaik, jika punya anak mungkin tidak baik untuk dunia dan akhiratnya, apakah pemikiran itu dibenarkan dan termasuk pasrah dan husnudzon kepada Allah? Iya, benar. Itu benar. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu membagi-bagi keturunan. Nah, ada yang dapat anak laki-laki, ada yang dapat anak perempuan, wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan ada yang dapat anak laki-laki dan perempuan. Terus yang keempat, wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Dan ada yang Allah jadikan mandul. Kemudian Allah mengatakan innallaha 'alimun khabir. Allah Maha mengetahui. Jadi Allah ini, Allah tutup firman-Nya dengan menyebutkan salah satu nama-nama Allah yang mulia, yaitu Alimun Khabir, Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang terbaik. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum mengaruniakan keturunan kepada kita, mungkin itulah yang terbaik. Bahkan itu yang terbaik. Bisa jadi kalau kita dikasih keturunan sama Allah, mungkin keturunan kita tidak baik perilakunya. Sehingga bukannya menjadi amal jariah, malah menjadi dosa jariah. Mungkin. Ya. Atau mungkin kita dianggap oleh Allah belum mampu untuk memiliki anak. Betapa banyak orang-orang yang dikasih anak kemudian tidak mampu. Ya. Artinya kalau sekarang ini belum dikaruniai Allah, itulah yang terbaik. Akan tetapi kalau memang masih bisa berusaha, maka berusahalah semaksimal mungkin. Macam-macam lah pengobatan-pengobatan seperti itu. Yang penting bukan dengan cara-cara yang haram. Apa obatnya untuk mengurangi kesedihan yang agak berlarut-larut? Obatnya diantara yang dinasihatkan oleh Nabi SAW adalah membandingkan musibah yang kita alami dengan musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sebesar apapun musibah yang kita alami, tetap lebih besar musibah wafatnya Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, membandingkan dengan musibah yang dialami oleh orang lain. Ya, misalnya kita kehilangan satu anak, ada orang kehilangan anaknya semuanya. Jadi dengan seperti itu akan terasa ringan dengan izin Allah Azza wa Jalla, sambil terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dalam masalah mendapatkan pasangan hidup, sampai di mana kita mengetahui itu takdir kita atau jodoh kita bila kita mempunyai pilihan yang lain, sampai menikah dengan wanita tersebut. Ya, sampai menikah. Misalnya ada pilihan laki-laki, ada 10 wanita ngantri. Masya Allah. Ini kenapa nih? Ya, ada laki-laki 10 wanita ngantri, bingung ini yang mana. Kapan Ustaz kita tahu itu jodohnya? Kalau sudah nikah. Itulah jodohnya. Kalau belum nikah ya masih belum tahu. Ya, masih belum tahu. Tentunya setelah beristikharah kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya mau berterima kasih atas pencerahan ini karena biasanya bila saya tersandung atau apapun kecuali orang meninggal, saya selalu mengucapkan astaghfirullahaladzim. Yang saya ingin tanyakan, istighfar astaghfirullahaladzim selain setelah sholat, kapan lagi dibacanya? Oh, banyak. Setelah melakukan perbuatan dosa, astaghfirullah, ya. Setelah melakukan perbuatan dosa, ya. Atau juga di sepanjang hari kita memang diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW dalam sehari bisa sampai berapa kali? 100 kali, bahkan dalam satu kali duduk beliau sampai 100 kali. Seorang dizalimi orang lain, dia tidak terima, menyimpan dendam, tidak ridho. Apakah orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala karena dizalimi atau berdosa karena tidak sabar? Berdosa. Ya. Orang itu dizalimi akan mendapatkan pahala ketika dia ridho. Kalau dia dendam gimana mau dapat pahala? Ya. Makanya rugi. Saya katakan orang yang dizalimi kemudian enggak terima, dia protes. Dalam arti dia dendam sama orang yang menzalimi, dia rugi. Rugi di dunia dan di akhirat. Di dunianya sudah dizalimi, di akhiratnya enggak dapat pahala. Mendingan ya, kalau kita dizalimi, ya, kita merasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita di dunianya terasa sakit, akan tetapi kita akan tenang hatinya dan di akhirat akan mendapatkan pahala insyaallah dengan keridhaan kita atas musibah yang menimpa kita. Saya dan suami disuruh berhaji oleh anak saya. Sedangkan uang anak saya yang buat saya dan suami saya untuk haji adalah uang yang disiapkan oleh saya dan anak saya untuk nikah anak saya. Tapi anak saya bilang pakai aja uangnya buat berhaji dulu. Insya Allah Allah akan permudah buat saya jodoh, akan permudah buat saya. Lagian jodoh itu belum tentu. Sedang kalau buat haji orang tua dulu pasti akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Bagaimana menurut Ustaz dengan keputusan anak saya itu? Ini sudah terjadi apa belum? Ya, sudah didaftarkan atau belum? Kalau sudah didaftarkan ngapain ditanyakan? Kalau sudah didaftarin kan gak boleh lagi untuk dicabut lagi. Ya, kalau belum terjadi gak apa-apa ditanyakan. Tergantung anaknya ini sudah mendesak atau enggak nikahnya. Ya, kebutuhan anak untuk menikah sudah mendesak atau belum? Dalam arti anak ini sudah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan maksiat gara-gara mengundur nikah atau tidak. Kalau sudah sampai taraf seperti itu, maka sebaiknya untuk apa? nikah terlebih dahulu demi untuk menyelamatkan agama, demi untuk menyelamatkan agama. Sedangkan ibu atau bapak, selama uang itu belum ada, maka

0: kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana ada, kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri kan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
0: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

0: Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعْلَمُ

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Wa idh

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: bisa menikmati pahalanya. Lalu kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
2: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
1: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
2: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaysa

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba' nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqna al-insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lashadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alayhi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, thumma salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insan." Dan jikalau kami berikan kepada manusia, "Idza adzaqnal insana minna rahmah." Kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim, dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illal ladzina sabaru wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, tsumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi SAW di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'ani syukri lillah, telah ditanyakan kepada orang-orang soleh bagaimanakah syukur kita kepada Allah. Faqal, maka ia menjawab alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan seyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9 Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khusus itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada, ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop, itu kira-kira bagaimana hukumnya, baik yang menerima maupun yang memberi? Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Ya. Kira-kira bagaimana hukum itu, Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat, atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza, atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh, itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal, atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari-jemari kita yang telah kita basahi, ya kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan, yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi SAW juga beliau telah bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu sebelum fajar, tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya.
2: ya mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasy wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu ta'ala.
3: Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaih. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama harus dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan kepada terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas
2: Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa, doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain. Ya. Adakah

0: di ayat kelima atau keenam dikatakan, sesungguhnya Dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam satu hari, dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6000 tahun. Iya, 6000 tahun Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi, kalau berdasarkan surat Al-Sajdah tadi, nah itu 6000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya, syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar, sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi." Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati, sehingga

0: kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil lisan, dan dengan lisan, sanaan wa i'tirafan. Syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wa bil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wa inqiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarij Juz Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati, artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat, justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta ailan faqiran fa agnakallah fa haddits bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah, gitu. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu, itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho, ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu 'alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauh dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna uhada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf. Wallahu taala alam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50.000 tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Illa idha kana yaumul qiyamah. Kecuali pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kullama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun sebagaimana Di dalam surat Al-Hajj misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Demikian juga di dalam surat Al-Sajdah tadi di ayat yang kelima, ini menunjukkan bahwasannya apabila membahas tentang masalah penciptaan maka memang 1:1000. Ya, dan hal ini juga yang dikuatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alfasanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altuka litukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahumullahu azza wa jalla fi kitabihi wallahu ta'ala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari. Kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50,000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1,000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS Nat, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustadz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih. Ya. Baik itu berupa pantun, berupa puisi atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron. Ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya. Yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya. Tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustadz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillah khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat. Ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya. Membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga. Ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia. Ya, maaf sekali, syukron apa afwan jidan. Syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali, kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman. Tidak beriman. Kata Rasul saw. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: menyatakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
2: Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
3: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Yeah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala.

0: bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin." Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif, yaitu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut ta'am. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu wa barakatuh.
1: Anda habit mungkin. Tapi kok jahat? Ternyata ketika ditanya oleh akan mengantarkan kita amalan yang selalu
2: jahmu untuk selalu basah dengan zikr berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
3: Daannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk hal yang kosong tidak. Dia bentangkan kiranya dia. Kira dari Allah Azza wa Jalla tidak semuanya pasti.
4: Istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'ad Min Jabal.
6: Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu.
7: Dan ibadah yang paling baik.
8: Dari Amru bin Anbasah, mampu menjadi golongan orang

0: orang penilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama

0: Radio Muad Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Kota Liman, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan kewajiban kita kembali, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di hari Ahad ini kita akan kembali mendengarkan kajian bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sobat-sobat dimanapun Anda berada, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Memanfaatkannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis safar Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kita lihat semuanya safar taat. Nabi sallallahu alaihi wasallam safarnya itu berkisar seputar masalah safar untuk berhijrah di jalan Allah. Perjalanan Nabi SAW ke Taif, perjalanan Nabi SAW ke Madinah, atau perjalanan jihad dan dakwah. Ini adalah kebanyakan perjalanan Nabi SAW. Ya, perjalanan dalam berjihad dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perjalanan ibadah haji dan umrah. Kemudian juga perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perjalanan di dalam menyampaikan risalah dan mengajarkan petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wasallam kepada manusia. Ya, demikian pula perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah aqdul muahadat, untuk membuat perjanjian-perjanjian atau untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pun kisarannya adalah safar untuk berniaga. Dan ini pun hukumnya bisa juga mengambil hukum safar ibadah, karena seseorang ya ketika dia melakukan perjalanan dagang dan dia niatkan untuk ibadah, maka juga dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa seorang mukmin sepatutnya dia menjadikan perjalanan dia lakukan adalah sebagai bentuk wasilah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Ya, sebagian orang menjadikan safarnya itu adalah merupakan momen dan kesempatan bagi dia untuk bisa bermaksiat. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, terkadang sebagian orang dia tampak soleh ketika berada di kampung halamannya, tetapi kemudian dia menjadi sosok yang sebenarnya ketika dia sedang melakukan safar. Oleh sebab itulah perjalanan dinamakan dengan safar. Ya, kenapa perjalanan dikatakan safar? Li'annahu yusfirur rijal. Perjalanan itu dikatakan safar karena dia menyingkap hakikat kepribadian seseorang. Ya, kata-kata safar itu diambilkan dari kata-kata isfiror. Isfiror itu tampak jelas. Seperti sekarang misalnya setelah fajar shodik menyingsing, maka ada namanya proses isfiror syams. Ya, matahari mulai terang. Maka perjalanan dikatakan safar karena dia yusfirur rijal. Dia akan menampakkan hakikat seseorang. Seseorang itu bisa diketahui sifat aslinya manakala kita pergi melakukan safar bersamanya. Oleh sebab itu ada seseorang yang mengklaim kenal sama orang tertentu gitu. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Apakah kamu pernah menginap di rumahnya?" Dia katakan, "Belum." "Apakah kamu pernah melakukan safar bersamanya?" Dia katakan, "Belum." "Kalau begitu," kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "kamu belum mengenal dia." Ya, karena kalau kita sudah melakukan safar dengan seseorang, biasanya ketahuan tuh sifat-sifat aslinya itu. Apakah dia ingin dilayani, ingin menjadi bos, ya, atau dia itu sombong ataukah dia itu tawadu, itu akan ketahuan. Apakah dia itu bakhil ataukah tidak, gitu kan, ketahuan toh. Ya kalau kita melakukan safar sama orang inginnya ditraktir terus gitu kan. Wah berarti ini masake ini satu ini. Ya tapi ada orang yang ya ketika kita safar dengannya dia berusaha untuk menjadi khadimul qaum, menjadi pelayan bagi teman-teman dalam perjalanannya, senangnya nraktir orang gitu kan. Wah ini berarti dia punya sifat karom. Ya. Ada sebagian ikhwah, masya Allah, kalau kita melakukan safar itu kita merasa aman sama dia. Kenapa? Karena dia akan pastikan seluruh kebutuhan kita terpenuhi dan tidak meninggalkan suatu tempat kecuali sudah, ya, sudah benar-benar steril untuk kita tinggalkan. Baik. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan istikharah sebelum safar. Ya, ini juga nampaknya sudah jarang orang melakukannya, istikharah sebelum melakukan safar. Ya. Misalnya kita mau berbisnis, mau berdagang, apakah saya ngambil barang di Makassar yang dekat-dekat saja atau kita langsung misalnya ke Jakarta gitu. Lakukan istikharah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan salat istikharah kepada para sahabatnya dalam semua urusan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami bacaan istikharah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Artinya bacaannya itu bacaan baku yang harus dijaga. Ya. Oleh sebab itu seorang muslim apabila dia hendak melakukan perjalanan maka dia beristikharah kepada Allah dalam menentukan waktu, dalam menentukan tujuan, dalam menentukan rute perjalanan ini sebaiknya seperti apa. Ya, termasuk di antaranya dalam menentukan siapa ya teman yang akan mendampingi kita misalkan. Maka dilakukan istikharah. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan safar itu adalah ikhtiyarur rifqah as-salihah. Memilih teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik dalam perjalanan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan perjalanan tidak sendirian. Ya, terutama pada saat itu karena sangat beresiko untuk melakukan safar sendirian. Harus melewati padang pasir yang begitu luas, melewati lembah-lembah yang tidak kita ketahui kesterilannya atau keamanannya gitu kan. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-raqibu syaitan. Orang yang melakukan perjalanan sendirian, yang berkendara sendirian itu syaitan. War-raqiban syaitanan. Dua orang yang melakukan perjalanan dua syaitan. Was-salas raqib. Jika seseorang melakukan perjalanan bertiga maka itu berarti rombongan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melakukan safar itu ya berombongan. Bertiga ke atas. Semakin banyak semakin bagus. Tetapi maksud perjalanan di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai nanti ada orang ikhwah mau safar, ah mau kemana? Mau ke Jakarta. Sama siapa? Sendirian. Ar-raqib syaitan, anta syaitan. Ya, karena di zaman dahulu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tadi safar sendirian karena penuh resiko. Antum jalan misalnya dari Mekah ke Madinah sendirian, walau antum berkendara, itu potensi untuk tersesat, potensi untuk kehabisan bekal, gitu kan? Potensi untuk dijadikan target oleh binatang buas sangat besar. Ya, oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ar-raqibu syaitan wa raqiban syaitanan. Orang yang melakukan perjalanan sendirian itu berarti dia satu syaitan. Yang berdua, dua syaitan. Yang ketiga baru rombongan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah taala mengatakan annal infirad fis safar makruh lima fihi min at-ta'arrudi lil akhtar wa fawatil masalih. Para ulama mengatakan bahwa melakukan safar sendirian itu makruh, ya, karena dia memiliki potensi akan menghadapi mara bahaya dan juga hilangnya kemaslahatan. Ya, tidak sampai kepada derajat haram. Tetapi kalau seandainya memang perjalanannya itu adalah sangat membahayakan, maka tidak, sangat tidak direkomendasikan, bisa jadi hukumnya haram. Ya. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusafiru ma ashabihi al-akhyar. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama dengan para sahabat pilihan beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian yang keempat di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan safar adalah ta'miru ahadil musafirin, mengangkat pemimpin, mengangkat komandan ketika melakukan safar. Ya, kepemimpinan yang sifatnya khusus dalam perjalanan itu harus ada namanya amirus safar. Ya, amirus safar, pemimpin dalam perjalanan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu, beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safar fa adam." Apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan, hendaklah mereka mengangkat pemimpin salah seorang di antara mereka. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menjaga persatuan, untuk menghindari adanya pertikaian. Kadang dalam perjalanan, wah ini kita mau lewat mana nih? Ah, bagus lewat sini saja. Bilang, ah tidak, lewat sana bagus, gitu kan. Akhirnya urusan sepele saja bisa menimbulkan perbedaan pendapat yang bisa jadi kemudian seseorang ya bersengketa gara-gara itu. Nanti pas mau berhenti lagi, di mana kita berhenti? Ah, di sana penjual bakso bagus. Dibilang, eh lebih baik coto, katanya begitu. Ya, oh sudah mi, kita sudah lapar sekali ini. Wah, berselisih lagi, bertengkar lagi. Ya, kalau sudah lapar kan gitu ya. Pernah kita safar kemarin, kita ngelakukan touring safari dakwah ke Sulawesi Selatan. Saking laparnya, saya bilang di hati kita, saya bilang kita cari ya penjual coto. Kata mobil yang paling di depan, dia bilang siap di kopi. Habis itu dia mampir. Saya bilang, kenapa mampir di sini? Dia bilang itu penjual coto. Saking laparnya, ya bukan penjual coto, tapi diko. Karena tulisannya dico, ya ada co-nya, dia bacanya coto. Kata itu di belakang coto. Saya bilang bukan coto, itu diko. Akhirnya lihat, oh iya, ternyata tukang diko mobil. Ya itu saking laparnya itu. Ya. Tapi yang jelas, mengangkat pemimpin dalam perjalanan ini pun saat ini menjadi terkadang sunnah yang diabaikan. Ya, menjadi sunnah yang diabaikan. Ya, padahal sangat penting untuk menentukan berbagai macam kebijakan dalam perjalanan sehingga kemudian terjadilah ta'awun alal birri wa taqwa. Di mana kita mau sholat? Itu sangat sederhana itu. Di mana kita mau sholat? Yang satu Yuhan mengatakan, anu bagus di masjid sana. Yang satu lain mengatakan, enggak, kita sholat di sana saja. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ketika ada pemimpin, ditentukan oleh pemimpin. Ya. Baik, ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk yang kelima bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ketika melakukan safar. Ini ternyata masih banyak juga ikhwah atau akhwat yang belum hafal doa perjalanan. Seakan-akan tidak pernah melakukan safar. Padahal safarnya sering, berarti safarnya ya jarang berdoa atau tidak pernah bahkan berdoa. Padahal doa safar ini sangat berkaitan dengan keselamatan kita. Ya kadang kita di saat kita dianugerahi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menisbatkan pada perkara-perkara yang zahir. Ya, padahal bisa jadi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya karena doa safar kita. Atau karena doa dari ikhwan kita, dari saudara kita. Jangan diremehkan ketika kita safar terus didoakan sama saudara kita dengan mengatakan fi amanillah ma'assalamah. Semoga antum dalam perlindungan Allah. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Itu jangan pernah diremehkan. Ya, ada kru media berapa bulan yang lalu gitu. Kita melakukan safar ke Konawe Selatan sana ke Torobulu mau meresmikan masjid. Ya, saya pikir kemana nih ikhwah kok pada terlambat gitu ya. Akhirnya ada ikhwah, dia bisik sama saya, itu ikhwah media di jalan tadi mengalami masalah itu kendaraannya, katanya ada sedikit musibah. Ya, akhirnya kemudian cuman, oh pantas terlambat, nanti pas-pasan gitu ya, pas acara memulai, pas mereka datang ya, senyum-senyum aja itu mereka. Saya pikir cuman kempes ban atau apa gitu. Nanti saya pulang, katanya ini Iwa kecelakaan tadi di sini. Begitu saya lihat mobilnya, lah wala wala gua tailab. Ini bukan kecelakaan ringan nih, berguling-guling mobil nih. Ya. Tapi alhamdulillah kru media kita ya selamat semua, tidak ada yang terluka sedikit pun juga, padahal kalau kita lihat mobilnya hancurnya seperti itu. Ya, alhamdulillah itu bisa jadi dari doa kita, bisa dari apa namanya? Doa ikhwan kita. Atau Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua karena amal ibadah kita. Mungkin karena sedekah yang pernah kita ya yang pernah kita berikan dengan penuh ketulusan. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, "As-shadaqah taqi masari as-su." Sedekah itu dapat menjaga seseorang dari kejadian-kejadian tragis gitu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam idastawa ala rahilatihi kabbara thalasan. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah duduk ya, sudah duduk di atas kendaraannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini ya bagi kami, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal sebelum ini kami tidak bisa menundukkannya. Ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali hanya kepada Rabb kami. Subhanallah, saya naik salah satu maskapai penerbangan, kan biasa itu ada kartu ya, doa-doa perjalanan. Ya, karena liberal gitu kan, akhirnya di situ doa dari berbagai macam agama, dari agama A, B, C, D gitu kan, ada semua tuh. Ya, semuanya tidak jelas riwayatnya kecuali doa siapa? Doa umat Islam. Dalam agama lain ternyata disitu disebutkan doa, tapi rujukannya nggak jelas siapa yang ngarangnya tuh. Minimal diketahuilah yang ngarangnya, karena memang dikarang itu. Kalau kita kan tidak, agama ini bukan karangan. Oleh sebab itu biasa saya ingatkan ustadz-ustadz kalau misalnya menyampaikan kajian, ia mengatakan misalnya kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim. Saya bilang jangan bilang karangan, karena kalau karangan itu dikarang. Kitab-kitab kita umat Islam itu bukan karangan. Ya, tapi kita katakan disusun, ditulis oleh gitu ya. Kalau karangan itu sesuatu yang fiktif, dikarang. Dulu kan biasa kalau belajar bahasa Indonesia kita kalau sekolah apa? Ada pelajaran namanya apa? Mengarang gitu kan. Nah, ilmu Islam itu bukan karangan. Jadi subhanallah, saya perhatikan itu di kartu doa-doa perjalanan itu, di dalam agama lain tidak ada rujukannya dari mana ini asal doa ini. Tapi doa umat Islam di situ disebutkan doa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Di sini kita ya, pentingnya kita berbangga dengan ajaran agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah membaca ayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW menggabungkan dalam safar beliau antara ubudiyah dan kemaslahatan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Karena memang seseorang apabila dia tidak memiliki kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanannya, dalam perjalanan itu kita akan tergoda oleh berbagai macam kemaksiatan. Kapan kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Selesai sudah. Ya kan? Kita melakukan perjalanan saat ini, kalau kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah rusak sudah kita. Karena ketika kita melakukan perjalanan ke negeri orang atau ke kampung orang lain, tidak ada orang yang mengenal kita. Di saat kita sendirian, peluang untuk melakukan kemaksiatan itu terbuka, ya sudah. Orang kalau tidak punya ketakwaan, pasti terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masuk hotel aja, begitu masuk di hotel, sudah ada gambarnya, sudah ada nomornya. Apa yang menghalangi kita? Uang ada, kesempatan ada, tidak ada orang kenal sama kita, tinggal ngangkat telepon, pencet nomor sekian, datang tuh. Kalau kita tidak punya ketakwaan, selesai sudah. Oleh sebab itu, ketika Nabi SAW melakukan safar, beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. wa minal amali ma tardha, dan aku memohon kepadamu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan ini. Karena yang namanya safar, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, dia nisfu azab. Safar itu adalah setengah dari azab. Setengah dari azab. Kenapa? Karena seseorang ketika dia melakukan safar, tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak, badan sakit-sakit. Dia nisful azab, setengah daripada azab. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan dalam perjalanan itu. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqi anna bu'dah. Dan dekatkanlah kepada kami jaraknya. Ya, oleh sebab itu juga Nabi SAW menganjurkan kepada kita sekalian untuk melakukan safar yang dimana disebutkan oleh Nabi SAW Allah mendekatkan jaraknya, itu melakukan safar pada waktu malam. Ya, karena oleh sebab itu kalau safar di waktu malam, ya biasanya kita rasakan lebih cepat ya perjalanan. Tapi tadi syaratnya jangan sendirian, harus dengan rombongan. Biasa yang jarak yang kita tempuh misalnya 5 jam, itu bisa kita tempuh 4 jam, 3 jam setengah bisa kita tempuh. Waktu yang nabu'dah, karena terkadang subhanallah perjalanan yang sudah ditentukan saja jaraknya terkadang menjadi perjalanan yang panjang. Mungkin karena doa kita kurang bagus. Ya, mungkin karena doa kita belum kurang bagus atau ujian dari kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, hambatan dalam perjalanan. Fungsi utamanya apa? Listikhrajid du'a, untuk mengeluarkan doa dari hati seorang muslim. Ya. 2 hari yang lalu saya safar hari Jumat tuh dari Jakarta. Ya. Di atas baik-baik saja. Pas mau landing di Kendari kayaknya tinggal mungkin 20 meter lagi mau landing, sudah diumumkan bahwa beberapa saat lagi kita akan melakukan pendaratan gitu. Tiba-tiba begitu pesawat tinggal mungkin 20 meter lagi sudah sangat dekat, langsung digas lagi ke gigi 1. Ya. Langsung digas lagi. Gagal landing. Plus akhirnya pilot mengumumkan bahwa nampaknya kita akan menunda pendaratan. Ya. 40 menit sampai 1 jam. Gitu. Ah, ini keliling-keliling lagi ke Saponda kemana gitu kan. Ah, ini jadi jarak yang sudah ditentukan pun akhirnya jadi panjang. Ya, bisa itu karena kurang bagusnya doa kita, atau justru para ulama mengatakan itu adalah listikhroji doa. Salah satu manfaat dari musibah itu untuk mengeluarkan doa. Karena terkadang sebagian orang dia tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jal kecuali dalam kondisi-kondisi emergensi. Maka agar doa itu keluar dari lisan seorang mukmin, diberikanlah teguran seperti itu. Dan oleh sebab itu sangat penting bagi kita sekalian untuk berdoa ketika melakukan safar. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqwi anna bu'dah. Dan lipatlah jarak jauhnya. Maksudnya dekatkanlah jaraknya. Ya, terkadang juga perjalanan yang sudah diperkirakan sekian gitu. Ya, pernah suatu ketika kita umroh dari Kendari, kita berangkat itu maghrib. Ya, yang jelas perjalanan Kendari Jakarta antara 2,5 jam sampai 3 jam, begitu kan. Tiba-tiba begitu kita tiba di Jakarta, semua penumpang dia lihat jamnya. Kenapa cepat sekali? Karena penerbangan hanya 2 jam. Saya bilang baru pertama saya melakukan perjalanan Kendari Jakarta hanya 2 jam nih saya rasa. Ya. Habis gitu keesokan harinya kita melakukan perjalanan ke Madinah. Perjalanan Madinah ya Jakarta berkisar antara 9 sampai 10 jam. Ya. Saat itu tiba-tiba kemudian 8 jam sudah sampai. Yang jemput kita belum datang. Ya. Saking cepatnya. Ini yang jemput, mutawif yang jemput dengan kendaraan kita tuh belum datang. Jadi baru kali itu ada jamaah menunggu mutawifnya dengan kendaraannya belum datang. Begitu saya telepon, wah kita masih di kampus, kenapa cepat sekali datang? Saya bilang sudah landing kita ini. Ya. Saya bilang ini kayaknya di antara antum ada yang wali ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala terkadang melipat perjalanan, memperdekat jaraknya. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah pendamping dalam perjalanan, ya, dan menjadi, ya, menjadi sungguhnya engkau pendamping dalam perjalanan dan penjaga keluarga yang kami tinggalkan. Ya, ini adalah di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat safar, dan beliau pun kemudian mengatakan, ya Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dan kelelahan dalam perjalanan. Wa ka'abatil manzar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari pemandangan yang menyedihkan. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Serta aku berlindung kepadamu ya Allah dari kepulangan yang buruk dan atau dari kepulangan yang buruk yang menimpa harta dan keluarga. Ya, kita pun berlindung kepada Allah Azza wa Jal agar kita terhindar di saat kita pulang dari musibah yang menimpa terhadap keluarga dan harta benda yang kita tinggalkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam dalam melakukan safar adalah at-takbir indal murtafa'at wat-tasbih indal munhafidhat. Ya, bertakbir di saat mendaki dan bertasbih di saat kita melewati jalan yang turun, ya, atau ketika kita take off kita bertakbir, ketika kita mau landing kita tasbih. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, kunna idza sa'adna kabarna wa idza nazzalna sabbahna. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kami melewati ketinggian maka kami bertakbir, apabila kami turun maka kami bertasbih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini juga bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketujuh di antara petunjuk Nabi sallallahu dalam perjalanan adalah al-muhafadhah 'ala shalawat. Menjaga salat. Menjaga salat dalam perjalanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat beliau baik dalam keadaan hadar atau dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan hadar, hadar itu tidak bepergian. Ketika dalam keadaan mukim atau ketika dalam keadaan safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat. Bagaimana Nabi SAW menjaga sholatnya di saat beliau melakukan safar? Yang pertama, beliau mengqasar sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sholat duhur, asar, isya, itu beliau qasar. Dilakukan hanya 2 rakaat. Ya, bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah menyempurnakan sholatnya di saat safar. Tidak pernah melaksanakan sholat 4 rakaat ya pada saat beliau alaihi salatu wasalam safar. Bahkan ketika Nabi SAW sholat di Mekah dan mengimami penduduk Mekah, penduduk Mekah tentu tidak safar kan? Nabi SAW safar, maka Nabi SAW tetap melakukan qasar. Menjadi imam, mengqasar sholat, sedangkan makmumnya tidak mengqasar. Nabi SAW beliau bersabda, atimmu sholatakum fa inna qaumun safrun. Sempurnakanlah sholat kalian, karena sesungguhnya kami satu kaum yang sedang melakukan safar. Jadi tidak menjadi masalah kalau imamnya qasar, makmumnya sempurnakan. Tapi kapan imamnya menyempurnakan, makmum harus menyempurnakan. Jadi kalau kita sedang safar nih, ya kalau kita sedang safar, lalu kita bermakmum kepada imam dari penduduk setempat, maka ketika dia menyempurnakan sholatnya, maka kita pun harus menyempurnakan sholat. Tidak boleh kita mengqasar. Tetapi sebaliknya, apabila kita misalnya diimami oleh seorang musafir, lalu dia mengqasar sholatnya, maka ya kita tidak boleh mengqasar. Kenapa? Karena alasan qasar itu apa? Safar. Suatu ketika saya di sebuah stasiun, di stasiun Bekasi, sholat ya asar, sholat duhur asar, jamak takhir kita, jamak qasar takhir. Akhirnya saya sholat 2 rakaat gitu. Begitu selesai sholat 2 rakaat, ya ada seorang makmum di situ, langsung dia marah sama saya. Kenapa tidak bilang-bilang gitu kan? Harusnya katanya dikasih tahu kalau seandainya ini mau qasar. Ya. Ya di kalangan orang awam seperti itu, saya bilang tidak perlu dikasih tahu juga, enggak jadi masalah. Anda kurang 2 rakaat, tinggal Anda Ya, menyempurnakan 2 rakaat selesai. Nabi SAW beliau bersabda, "Atimu sholatakum fa inna qaumun safrun." Ya. Karena penjelasan masalah ini terkadang di masyarakat masih samar. Bahkan suatu ketika saya pergi berkunjung ke salah satu pondok pesantren di Sulawesi Tenggara. Saya melakukan safar, saat itu saya pergi ke Bau-Bau. Ya, bersama dengan beberapa orang ikhwah. Akhirnya kemudian karena pimpinan pondok pesantren itu nampaknya ingin menghormati gitu kan. Akhirnya dia suruh kita untuk menjadi imam. Akhirnya kemudian saya maju menjadi imam. Sepengetahuan saya atau menurut dugaan saya, bahwa masalah ini adalah masalah yang mesti diketahui oleh seorang thalibul ilm gitu kan, penuntut ilmu, apalagi seorang pimpinan pondok pesantren. Ya, akhirnya kemudian saya melakukan sholat jamak qasar, sholat duhur waktu itu. Ya, karena kita terlambat, akhirnya kemudian santrinya sudah sholat semua. Ya, tapi pimpinannya ikut sama saya itu, sholat di belakang saya. Begitu kemudian selesai sholat, langsung ihwa di belakang komat lagi untuk mendirikan sholat asar. Ya, begitu kemudian selesai sholat asar, ya kita sholat lagi 2 rakaat. Begitu saya balik ke belakang, rupanya pimpinan pesantrennya juga ikut jamak takdim qasar. Saya bilang, waduh, kok pimpinannya ikut juga ya? Jadi ternyata masalah ini juga nampaknya adalah masih sangat awam untuk beliau, gitu ya. Baik, kemudian Beliau alaihi salatu wasalam selain mengqasar salat juga menjamak salat apabila dalam perjalanan. Kenapa? Karena menjamak atau karena ketika kita dalam keadaan safar itu adalah madhonul masyaqqah. Diduga akan terjadi masyaqqah dan kesulitan, maka Nabi SAW menjamak sholatnya dalam perjalanan. Hanya saja perlu dibedakan antara hukum jamak dengan hukum qasar. Jamak itu adalah sebuah kebutuhan, tapi qasar itu keringanan. Ya, oleh sebab itu kita ketika kita sholat mau mengqasar, enggak mesti kita menjamak. Demikian juga ketika kita menjamak, belum tentu kita mengqasar, gitu kan. Nabi SAW dalam safar ketika membutuhkan untuk menjamak sholat, maka Nabi SAW menjamak antara duhur dengan asar, menjamak antara maghrib dengan isya, baik dengan jamak takdim atau jamak takhir sesuai dengan kemaslahatan yang diperlukan. Baik, kemudian di antara petunjuk Nabi SAW bahwa beliau alaihi salatu wasalam di saat safar itu menjaga sholat sunnah rawatib. Bagaimana cara beliau menjaga sholat sunnah rawatib di saat safar? Nabi SAW menjaga sholat rawatib di saat safar dengan cara meninggalkannya. Kecuali sholat sunnah fajar. Jadi ketika kita melakukan safar, yang sunnahnya itu meninggalkan sholat rawatib. Kecuali sholat qobliyah sebelum subuh. Bahwa itu adalah tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW, baik dalam keadaan hadhar atau dalam keadaan safar. Sebagaimana juga sholat witir tetap dijaga oleh Nabi SAW. Terkadang Nabi SAW juga melaksanakan qiyamul lail pada saat beliau alaihi salatu wasalam safar. Tetapi salat rawatib yang 12 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka tidak dikerjakan oleh Nabi kecuali salat qobliyah subuh. Ya. Dan seorang muslim ketika dia melaksanakan ketika dia meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib itu pada saat safar, dia

mereka yang istiqomah dan rutin ketika dia melakukannya pada saat apa? Tidak safar. Dan itu adalah kelebihan istiqomah. Jadi kalau kita istiqomah itu, kapan kita berhalangan karena sakit atau karena safar, kita terus akan mendapatkan pahalanya. Berbeda dengan orang yang memang tidak pernah juga dia melakukan sholat apa rawatib. Di saat dia safar, dia tidak mendapatkan itu karena memang ketika dia tidak safar juga tidak melakukannya. Ya. Demikian juga misalnya orang rajin sholat berjamaah. Ya. Lalu kemudian dia safar atau dia sakit, dia tidak bisa melakukan sholat jamaah. Maka dia mendapatkan pahala sholat jamaah itu seperti jika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dia tidak safar. Itulah kelebihan istiqomah. Tapi orang yang memang setiap harinya juga dia tidak suka sholat berjamaah, terus dia sakit, dia dapat pahala sholat jamaah apa enggak? Enggak lah. Nah biasa juga ketika sehat dia tidak sholat berjamaah. Ketika dia safar, ya dia dapat pahala sholat jamaah enggak ketika dia tidak sholat berjamaah? Ya tidak, karena ketika dia tidak safar pun dia tidak sholat berjamaah. Baik. Kemudian berikutnya Nabi SAW juga disebutkan oleh Abdullah ibn Umar, sahibtu Rasulullah SAW, saya telah mendampingi Nabi SAW fi safar dalam perjalanan, falam yazid ala rak'atain. Nabi SAW tidak lebih dalam melaksanakan sholat dari 2 rakaat. Maksudnya Rasulullah SAW selalu mengqasar sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang 9, di antara petunjuk Nabi SAW adalah at-tayammum indal hajah. Melaksanakan tayammum di saat diperlukan, ketika tidak ada air. Nabi SAW, ya beliau bertayamum ketika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air. Sebagaimana juga Nabi SAW di saat safar itu mengusap sepatu seluk beliau atau kos kaki beliau. Beliau tidak basuh kakinya. Dan Nabi SAW memberikan waktu bagi seorang musafir untuk diperbolehkan mengusap sepatu selopnya atau sepatunya 3 hari 3 malam. Ya, oleh sebab itu kalau kita misalnya mau melakukan safar, sebelum kita menggunakan sepatu atau kaos kaki kita, sepatutnya kita apa? Berwudu. Ya, berwudu dan membasuh kaki kita sebelum kita menggunakan kaos kaki. Ya. Sehingga apabila kita mau berwudu kembali nanti dalam perjalanan, maka cukup bagi kita untuk mengusap kaos kaki itu atau mengusap sepatu kita. Tidak perlu kita membukanya. Tapi syaratnya, di saat kita menggunakannya, kita harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Dan ini adalah bagian daripada bentuk ruhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita sekalian. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak pulang dari tujuannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa pulang dari perjalanan. Beliau mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali ke kampung halaman. Kami kembali dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan tetap beribadah kepada Rabb kami, senantiasa kami memuji. Ya, ini adalah doa Nabi SAW di saat pulang dari perjalanan. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kemudian berikutnya, di antara petunjuk Nabi SAW, ketika perjalanan beliau alaihi salatu wasalam melarang kita untuk datang tengah malam. Ya, dengan tanpa pemberitahuan.

0: Ya, kalau kita mau pulang ke rumah di waktu malam harus memberitahukan terlebih dahulu. Terlebih kalau sudah terlampau malam. Karena ini akan mengejutkan dan mengagetkan keluarga. Ya, enggak boleh kita bikin, oh saya mau bikin surprise kepada istri, datang jam 1 malam. Langsung kita ketuk rumah malam-malam. Itu bisa shock keluarga di rumah. Ya, dan mungkin mereka tidak siap. Ya, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayatruqar rajulu ahlahu lailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang pulang dari perjalanan untuk mengetuk keluarganya di waktu malam. Kecuali kalau sudah kita informasikan, alhamdulillah sekarang mudah. Kita beritahukan, kurang lebih kita datang jam sekian. Jangan membuat cemas ya keluarga. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian daripada husnul isyrah. Bagian dari muamalah yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam perjalanan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat 2 rakaat ketika pulang dari safar. Ya, jadi begitu pulang dari safar Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ya 2 rakaat. Oleh sebab itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kana min hajihi sallallahu alaihi wasallam annahu idza qadima al-Madinah bada'a bil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang ke Madinah, maka beliau memulai datang ke masjid. Yani beliau datang ke masjid terlebih dahulu lalu salat. Ya. Saat itu salat 2 rakaat, baru terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan beberapa orang sahabatnya atau kembali ke rumah beliau alaihi salatu wasallam. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan beliau, beliau menampakkan akhlak mulia beliau alaihi salatu wasallam. Beliau husnul muamalah, sangat baik interaksinya dengan sahabat-sahabat beliau. Beliau kathiru dzikr, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal di saat melakukan perjalanan. Oleh sebab itu terkadang Nabi SAW beliau sholat di atas kendaraannya, baik itu sholat duha atau sholat qiyamul lail. Terkadang Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, ya sholat witir, ya dalam kondisi kendaraan Nabi SAW berupa binatang gitu. Dan kendaraan kita jauh lebih nyaman daripada kendaraan di zaman dahulu. Apalagi naik unta. Antum pernah naik unta? Wah, enggak enak sekali itu naik unta ternyata. Ya, mungkin karena tidak biasa. Saya pernah coba naik unta. Wah, ngeri-ngeri juga. Padahal cuma 20 meter tapi saya rasakan kayak 1 kilo saya. Takut. Ya. Nabi SAW naik unta dan Nabi SAW sholat. Mengapa kemudian kita tidak memanfaatkan ya keberadaan kita di atas kendaraan kita untuk melaksanakan sholat sunnah? Kendaraan kita sudah nyaman, ber-AC, disupirin lagi gitu kan. Nah ini semestinya adalah kita manfaatkan untuk apa? Banyak berzikir, sholat. Wa kana mutawadhi'an, dan Nabi SAW itu tawadhu. Ya, tawadhu, rendah hati. Ya, beliau itu sopan, santun. Sebagian orang di jalan kadang ugal-ugalan. Ya, kemudian berikutnya adalah yu'inu ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membantu para sahabatnya. Jadi mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sahabatnya. Suatu ketika beliau alaihi salatu wasallam dalam perjalanan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memenuhi kebutuhannya sendiri. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya biar kami yang menyiapkannya. Rasulullah sallallahu mengatakan, saya tahu kalian akan menyiapkan itu, tetapi aku ingin ya aku tidak berbeda dari kalian. Dan ini adalah menunjukkan ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan bersama dengan para sahabatnya, lalu berhenti untuk menyiapkan perbekalan dan makanan. Rasulullah SAW beliau bersabda, alayya jam'ul hatab, katanya, biar saya yang berperan sebagai pengumpul kayu bakar. Ini adalah ketawaduan yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Para sahabat kemudian mengatakan, nahnu nakfika ya Rasulullah, katanya, biar kami saja wahai Rasulullah, gak usah repot-repot ikut mencari kayu bakar. Nabi SAW mengatakan, qad alimtu annakum takuffunani walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Aku sudah tahu kalian pasti akan menyiapkannya, tetapi aku tidak ingin aku tampak berbeda di antara kalian. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini tentang petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam perjalanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa bersuri teladan kepada beliau alaihi salatu wasalam dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang masyhur adalah doa yang kita bacakan tadi. Ya. Apakah kemudian doa ya bismillahi majreha ya wa mursaha, apakah itu ya bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah bukan? Ya, apakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah doa ini masuk ke dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ataukah tidak? Baik. Kita lihat fatwa para ulama dalam salah ini. Ya. Wallahu taala a'lam wal ilmu indallah. Di antara doa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, juga kita ya berdoa dengan subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ya. Tetapi bagaimana dengan surat Hud ayat yang ke-41? Ya. Apakah ini masuk ke dalam kategori doa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh Shalih Al-Munajjid ya hafizahullahu taala, beliau mengatakan ya, lam naqif ba'dal bahs ala hadha dhikr syai'an fi kutubil hadis wal adhkar. Ya, sampai kemudian beliau menyebutkan beberapa doa di sini ya. Baik, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu di dalam Musnad Imam Ahmad, dan atau diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Al Musnad, demikian juga oleh Al Haythami dalam Majma'uz Zawaid ya, dari Jabbarah ibn Mughlis, tetapi riwayatnya dhaif, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut disebutkan, amanu ummati minal qaraq idza raqibu ayyaqula ayyaqulu bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullah haqqo qadrihi. Keamanan umatku dari ketenggelaman adalah membaca bismillah majriha wa mursaha. Ya. Syekh Shalih Munajjid beliau mengatakan hadis ini dhaif. Ya, la tashih. Kalaupun ini doa ini kan dibaca adalah dibaca ketika kita naik perahu, bukan ketika kita naik kendaraan darat kan. Kalaupun ada hadisnya, maka hadisnya ini dhaif. Ya, di sana ada seorang perawi namanya Jabbarah ibn Mughlis. Hadisnya dhaif. Ya, demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Imam Tabrani juga mengomentari hadis ini dengan mengatakan, lam yurwa hadal hadis anid dhahaq ibn muzahim illa nahshal ibn sa'id. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari dhahaq ibn muzahim kecuali nahshal ibn sa'id. Dan Al-Haythami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari nahshal ibn sa'id, wahuwa matruk, sedangkan dia itu adalah seorang perawi yang ditinggalkan. Seorang perawi yang ditinggalkan artinya ditinggalkan hadisnya. Maksudnya berarti hadisnya adalah dhaif dan tidak bisa dipakai untuk diamalkan. Sehingga dengan demikian kita katakan di sana ada riwayat yang sahih. Ya. Maka tinggalkan yang dhaif, amalkan yang sahih. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur dulu. Nah, apalagi kemudian waktu duhur dan asar, misalnya waktunya cukup muasa, kita memiliki kesempatan dalam safar ada jamaah takhir, ya, maka kita tidurkan terlebih dahulu, karena terkadang keinginan kita untuk tidur melebihi keinginan kita untuk makan. Kebutuhan kita terhadap tidur terkadang melebihi kebutuhan kita untuk makan, gitu kan. Sedangkan untuk makan saja Nabi SAW beliau bersabda, idza quddimal asya wal isya faqaddimul asya alal isya. Apabila makan malam sudah dihidangkan dan bertepatan dengan waktu isya, maka dahulukan makan malam sebelum sholat isya. Demikian pula apabila kita dalam keadaan safar dan sudah dalam keadaan letih, tidak menjadi masalah kita tidur terlebih dahulu daripada kita sholat dalam keadaan mengantuk dan tidak bisa menghadirkan kekhusyuan. Ya. Adapun di saat kita memasuki masjid lalu kemudian masuk sholat asar, pertama, jika imam menyempurnakan sholatnya, maka kita menyempurnakan sholat dan tidak boleh mengqasar dalam sholat yang kita menjadi makmum di belakang imam. Terus yang kita lakukan itu berarti sholat duhur dulu atau sholat asar dulu? Sholat duhur dulu. Ya, sholat itu harus sesuai dengan urutannya, kecuali dalam satu kesempatan saja. Jadi kalau imam sholatnya sholat asar, berarti kita sholat apa di belakangnya? Sholat duhur, karena kita belum duhur. Dan ini adalah masalah yang disepakati oleh semua madhab. Empat madhab ini sepakat semuanya. Apa kesepakatan mereka? Ikhtilafun niyah bainal imam wal ma'mum la yadur. Perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membahayakan sholat keduanya. Ya, imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur, nggak jadi masalah. Atau imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar, mungkin nggak? Ya mungkin, kadang dalam perjalanan kita sholat di bandara gitu kan, ada orang sholat jamak gitu kan. Kita sholat duhurnya sudah, orang tiba-tiba ada memperjamaah sholat asar gitu. Maka kita sholat di belakang mereka tidak menjadi masalah. Dan itu adalah bagian dari mawatinul ijma', sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kecuali di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka mensyaratkan adanya kesepadanan bobot sholat. Dalam mazhab Imam Ahmad boleh terjadi perbedaan niat, tetapi bobotnya sholat harus sepadan. Tidak boleh tidak sepadan. Artinya bahwa sholat imam harus lebih kuat daripada sholat makmum, kata madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah. Sebagai contoh misalnya, ada imam sedang sholat tarawih di bulan Ramadan. Datang makmum belakangan, belum sholat isya. Imamnya sholat tarawih, makmumnya sholat isya. Kalau menurut jumhur ulama, secara mutlak nggak jadi masalah. Kenapa? Karena perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membahayakan sholat keduanya. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam kasus yang terakhir tadi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bobot sholat imam lebih rendah daripada bobot sholat makmum. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Tetapi yang rajih pendapat siapa? Mazhab jumhur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah sholat asar. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang belum sholat asar. Datang ke masjid. Sahabat Rasulullah dan para sahabat sudah selesai sholat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man yuridu ayyatasaddaq lihada." Siapa di antara kalian yang mau bersedekah bagi orang ini? Maksudnya apa? Menemaninya untuk sholat asar kembali, agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu berdiri dan menemani beliau sholat asar. Siapa yang menjadi imam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sholat yang kedua bagi Abu Bakar As-Siddiq ini hukumnya apa? Sunnah. Makmumnya berarti sholat wajib. Dalil yang kedua siapa lagi? Dalil yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal apabila sholat isya, beliau sholat isya itu bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rumahnya Mu'adz bin Jabal ini di mana? Di Bani Salimah. Bani Salimah itu mana? Di Masjid Qiblatain. Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Pulang ke kampungnya, kemudian beliau menjadi imam bagi penduduk kampung tersebut. Sholat yang kedua ini bagi Mu'adz bin Jabal statusnya apa? sunnah bagi makmumnya, wajib. Maka dengan demikian, diantara sebab, diantara apa, ijma' yang disepakati oleh para ulama, bahwa perbedaan niat antara imam dan makmum tidak membahayakan sholat keduanya. Wallahu ta'ala alam. Kecuali saya katakan tadi, dalam satu keadaan, ya, dalam satu keadaan saja di mana kita mengedepankan pemilik waktu daripada, ya, daripada selain pemilik waktu di saat kita menjamak sholat, yaitu dalam kondisi jika misalnya tadi antum datang dari safar, ya, datang dari safar atau dalam keadaan safar, capek tadi, istirahat. Dari jam 1, antum belum sholat duhur nih, tapi karena saking ngantuknya, sudah nanti saya mau sholat jamat tak, apa, takhir saja pada waktu asar. Qadarullah, saking nyenyaknya, kata orang Jawa, kebablasan. Terlewat tuh waktu asar. Antum tidak bangun kecuali jam 7 kurang 5. Jam 7 kurang 5. Menjelang isya. Ya kan? Berarti sholat apa yang belum antum lakukan? Duhur, asar, maghrib. Kalau antum sholat duhur, asar, maghrib baru, duhur dan asar dulu, baru maghrib setelah itu, pasti sholat maghrib antum akan lakukan di luar waktu juga kan? Ketika kita ibadah itu kan ada namanya adaan, ada qadaan. Adaan artinya melakukan ibadah pada waktunya. Itu namanya adaan. Ada itu melakukan tepat pada waktunya. Ada qadha. Nah, qadha ini melakukan ibadah di luar waktu. Maka demi untuk menyelamatkan agar sholat maghrib kita berstatus adaan, bukan qadhaan, maka selamatkan dulu duhur, selamatkan dulu sholat maghrib. Sholat maghrib dulu antum melakukan agar dia dilakukan pada waktunya, lalu kemudian setelah itu baru dilakukan sholat duhur dengan asar dengan status apa? Qadha. Dalam kondisi seperti itu, maka yang harus dikedepankan adalah sholat pemilik waktu. Wallahu ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz yang kami hormati, pertanyaan saya Ustaz begini. Ketika imam membaca surah As-Sajdah yang pertama, dia lupa nama sahabatnya Ustaz, dengan satu menit dia ulang-ulang terus tapi tetap dia lupa. Lalu tidak ada jamaah yang bisa nyambung. Akhirnya dia baca ayat untuk sujud tilawah. Apakah ini diperbolehkan? Lalu kemudian, apakah boleh kami hukum karena tidak tahu berdiri nama? Terus selanjutnya, Pak.
0: Yang kedua tadi, apakah boleh?
1: Ya, Pak Ustaz.
0: Yang kedua tadi apa?
1: Yang kedua, apakah boleh kami dulu melalui imam karena saya tidak tahu berdiri nama?
0: Nah.
1: Terus berikutnya, Pak Ustaz, ada jamaah yang masuk setelah sujud tilawah. Kemudian setelah selesai salat, saya perhatikan tidak ada yang menambah rakaat. Kemudian saya tanya kepada imam, kenapa dia tidak menambah rakaatnya? Dia jawab, itu kan sujud tilawah kan sunnah, boleh saja tidak menambah rakaat.

0: Idul atau Idul Fitri. Kami datang pada saat imam sudah baca surat atau pada rakaat yang kedua.
1: Nah.
0: Kadang-kadang ada yang langsung pulang karena mungkin belum difaham. Mohon perhatian ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertama, membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua pada waktu salat subuh hari Jumat hukumnya sunnah. Dan itu pun tidak selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Artinya tidak mesti gitu. Terkadang juga Nabi SAW membaca surat yang lain. Ini yang pertama. Hanya saja Nabi SAW seringnya pada waktu hari Jumat membaca dua surat itu. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa urutan-urutan ayat itu bersifat tauqifi. Sedangkan urutan surat dalam Al-Quran itu ijtihadi. Tauqifi artinya kita harus berdasarkan dalil dan tidak boleh merubah urutan ayat. Sehingga kalau seandainya katakan imam lupa dalam membaca surat As-Sajdah, ya akhirnya kemudian dia langsung lompat ke ayat yang disunahkan kita sujud setelah membacanya, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau seandainya sudah lupa baru membaca 5 ayat lantas lupa, misalnya sudah ruku saja, jangan dipaksakan ya harus sujud, ya tidak boleh, karena urutan ayat itu adalah tauqifi, artinya tidak boleh dirubah. Kemudian yang kedua, apabila ada makmum terlambat setelah imam membaca ayat sajdah, maka makmum tetap mendapatkan satu rakaat. Yang dijadikan batas acuan kapan kita mendapatkan satu rakaat itu adalah ya kita mendapatkan ruku. Lebih pasnya lagi adalah tasmi' imam sampai imam mengucapkan sami'allahu liman hamida. Itu adalah batasan akhirnya. Kalaupun seandainya imam sudah bangkit, sudah i'tidal, tapi dia belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan kita masih sempat ruku, kita pun masih mendapatkan satu rakaat. Ya, sudah benar yang dikatakan tadi, bahwa apabila ada orang tidak sempat mendapatkan sujud tilawah, maka dia mendapatkan satu rakaat. Dia mendapatkan rakaat itu maksud saya. Ya. Karena Rasulullah bersabda man adrokar ruku faqad adrokar rokaah. Barang siapa yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan rokaat. Demikian pula di saat kita masbuk di sholat id, idul fitri atau idul adha. Perlu diketahui pula bahwa takbir zawaid, takbir tambahan yang 75 itu, 7 kali takbir setelah takbiratul ihram di rokaat yang pertama dan 5 kali takbir setelah takbir intiqal di rokaat kedua, itu pun hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita masbuk, ya tidak perlu kita mengejar takbir dengan mempercepat takbir kita gitu. Kita dapatnya 3 takbir ya sudah 3 takbir saja, nggak jadi masalah. Ya, kalau seandainya kita tidak mendapatkan takbir 7 kali takbir, ya sudah kita dapatnya surat Al-Fatihah, kita dapat surat Al-Fatihah. Kapan kita mendapatkan ruku, maka kita mendapatkan rakaat. Ya. Ya, oleh sebab itu di dalam mazhab jumhur mereka mengatakan bahwa takbir 75 itu sunnah. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Ahlul Hijaz bahwa Ahlul Kufah, ya mereka mengatakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sama dengan sholat subuh, ya sama dengan sholat subuh, 2 rakaat saja tanpa takbir 75. Ya, oleh sebab itu misalnya di salah satu pondok pesantren terkemuka di Sulawesi, ada pondok pesantren Darul Istiqomah misalnya, ya apabila mereka sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu hanya 2 rakaat tanpa tambahan takbir 75, dan itu sah, dan itu ada kadar wajibnya karena memang takbir 75 itu hukumnya apa? Sunnah. Ya Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini yang terkait dengan rukshah tadi, Ustaz. Jadi karena sebagai pekerja kantoran ini seringkali dapat penugasan dua banyak orang yang kantor, dan itu bisa sampai 20 hari, Ustaz. Jadi sebagai contoh, misalnya ke Pulau Utara itu bisa sampai 20 hari, Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah selama 29 hari atau 30 hari di Pulau

0: Taib. Dalam masalah ini para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat. Dan selagi masalahnya adalah masuk ke dalam ranah perbedaan pendapat dan ijtihad, maka kita harus saling menghormati, gitu kan. Sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan tidak ada batasan. Karena kaidah dalam usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adama. Hukum itu berputar dengan illahnya, sebabnya. Kapan sebab itu ada, maka hukum ada. Selagi safar, selagi antum dalam perjalanan, maka berarti hukum untuk qasar itu ada. Misalnya supir AKP, antar kota, antar provinsi. Nah, koda atau ABK kapal yang setiap hari melakukan perjalanan, ya setiap hari itu pula dia boleh mengqasar sholat, karena status perjalanannya kan tetap ada. Kaidahnya tadi mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi subutan wa adama. Hukum itu berputar dengan illahnya, sebabnya. Ketika sebab ada, maka hukum ada. Ini pendapat yang pertama, termasuk pendapat ini yang dirujikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagian ulama yang lain mengatakan dari kalangan muhaqqiqin, ya, dari kalangan para ulama yang melakukan penelitian dalam masalah ini, bahwa jika kita sudah sampai ke tempat tujuan, jika keberadaan kita di tempat itu sudah kita ketahui bahwa saya akan bertugas di situ selama 20 hari tadi misalnya, maka antum begitu sampai harus sudah apa? Menyempurnakan sholat dan tidak mengqasar. Tidak mengqasar dan boleh menjamak. Kalau menjamakan, walaupun kita tidak melakukan safar pun boleh, asal ada kebutuhan kita menjamak. Ya, jadi perlu dibedakan antara jamak dengan qasar. Misalnya sekarang ada orang Kendari, seorang dokter spesialis mau melakukan operasi panjang. Ya, misalnya operasi akan dilakukan jadwalnya dari mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore. Di ruangan operasi seperti itu. Kan tidak mungkin sedang operasi orang pergi sholat dulu ditinggalkan. Maka dalam kondisi seperti itu, dia boleh apa? Menjamak tapi tidak mengqasar. Karena ada keperluan. Oleh sebab itu juga kita disyariatkan ketika hujan lebat turun, di saat kita sholat duhur atau setelah ketika kita sholat maghrib untuk menjamak sholat, kan, dengan sholat berikutnya. Baik, sekarang dalam keadaan safar, apabila safarnya itu sudah diketahui bahwa kita akan bertugas di sana lebih dari 3 hari, maka sebagian ulama mengatakan itu harus ya diitmam, sholatnya harus disempurnakan. Kecuali jikalau antum bertugas di sana, antum tidak tahu kapan antum bisa menyelesaikan tugas itu. Selesai 1 hari, pulang-pulang. Selesai 2 hari, antum pulang-pulang. Selesai 3 hari, pulang-pulang. Belum selesai juga sampai 10 hari, sampai 20 hari, antum terus boleh mengqasar. Di antaranya misalnya guru kami Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti, hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Madinah, beliau mengatakan, menjawab kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW, Rasul SAW seusai Fathu Makkah, ketika Rasulullah selesai menaklukkan kota suci Makkah, kan masih tinggal sampai 19 hari di Makkah, kan? Dalam kurun waktu itu Nabi SAW beliau selalu mengqasar sholat beliau dan menjamaknya. Mengapa? Karena Nabi SAW beliau tidak tahu kapan Rasulullah pulang ke Madinah. Karena Rasulullah SAW pergerakannya itu diatur oleh wahyu. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda kepada para sahabat, da'ha fa'innaha ma'murah. Biarkanlah untaku itu berjalan karena dia ada yang memerintahkan. diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW tidak tahu kapan akan pulang, maka Rasulullah SAW selalu mengqasar salatnya. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu, kata mereka, kita mau tinggal di sana lebih dari 3 hari, maka kita menyempurnakan sholat dan tidak mengqasar. Karena ruhsah, mereka sebenarnya lebih ini kan kepada qiyas, bahwa perjalanan yang dijadikan acuan itu pada umumnya adalah perjalanan ya 3 hari 3 malam yang berkenaan dengan masalah waktu. Oleh sebab itu Nabi SAW memperbolehkan kita untuk mengusap sepatu tadi selama apa? Selama kapan, berapa lama? 3 hari 3 malam. Itulah waktu katanya untuk safar. Oleh sebab itu masalah ini adalah masalah khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Mengambil pendapat pertama boleh, ya mengambil pendapat kedua juga insyaallah lebih hati-hati. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum. FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Mobile Legends. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
6: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama mis aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Laziz Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: natabra maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furnitur dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
13: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
14: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
13: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
14: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
13: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
15: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masuki.
16: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
17: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
16: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
17: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
16: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
18: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan hari ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat sampai di hari akhir zaman nanti. Dan ya, alhamdulillah senang sekali rasanya kembali ya di pagi yang berbahagia ini. Saya Radin Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Ahad. Tepatnya di penanggalan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 14 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga beberapa waktu ke depan dan tentunya dalam beberapa program-program yang bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan info taliman sahabat muat dimanapun Anda berada, semoga pagi ini tepatnya di pukul 7 ya lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah ini menjadi pagi yang penuh keberkahan bagi kita semua. Penuh semangat tentunya dalam kebaikan ya dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, tentu di tengah berbagai kesibukan yang kita jalani setiap harinya itu terkadang ada satu hal yang mungkin tanpa disadari ya sahabat muat itu mulai berkurang porsinya dalam kehidupan kita, yaitu waktu bersama kita dengan Al-Quran. Padahal kita semua sudah tahu betul ya sahabat muat, karena Al-Quran ini tuh bukan sekedar bacaan yang dibaca ketika ada waktu luang, tapi Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita, penerang jalan kita, dan merupakan sumber kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin. Dan mungkin kita sering melihat ya sahabat umat, betapa banyak orang yang mencari ketenangan ke berbagai tempat, mencari solusi ke berbagai arah, padahal Allah Subhanahu wa taala sahabat umat telah menurunkan kalamnya sebagai obat hati. Obat hati bagi kita semua yang gelisah dan tentunya petunjuk bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sahabat muat itu telah mengajarkan kepada kita keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Qur'an sendiri. Bukan hanya kita membacanya, tapi juga bagaimana kita menghafalnya, kita pelajari dan memahami maknanya serta bagaimana kita mengamalkan kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya kota limon sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menghafal Al-Qur'an ini memang bukan perkara yang bisa dibilang mudah. Dibutuhkan ya yang namanya kesabaran, keikhlasan dan juga keistiqomahan. Namun kabar gembiranya sahabat muat yang perlu kita ketahui bahwa setiap langkah yang kita tempuh dalam perjalanan bersama Al-Qur'an ini adalah langkah yang memang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu huruf yang dibaca saja itu akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Karena itu ikhwat aliman, jangan pernah kita merasa terlambat untuk kita memulai. Kita tidak harus menunggu hafal banyak, tidak harus kita menunggu memiliki waktu yang sangat luang. Kita bisa mulai dari ayat-ayat yang mudah, dari waktu yang tersedia, dan dari kemampuan yang Allah berikan kepada kita di hari ini. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang tentu senantiasa mencintai Al-Quran, senang membacanya, dan bagaimana kita memahami petunjuk-petunjuknya serta diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ikhwata liman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi ini kita kembali akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, motivasi serta pelajaran berharga seputar perjalanan menghafal kitabullah ini dalam program acara Quran for Hafiz.
20: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
19: Ya, ya khotol iman sahabat umat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan di hari ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad, yang insyaallah keduanya akan dibawakan oleh Syekh Yasser Al-Dazari hafizallahu taala. Dan ya khotol iman, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin mencintai dan juga mendekatkan kita semua kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
20: Quran for Hafiz.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Quran for Hafiz.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
2: Mi? Ada di itu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Islam.
9: Sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang baik ketika misalkan kita melihat teman mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, atau tetangga yang memiliki rumah yang lebih baik, atau mungkin melihat seseorang mendapatkan penghargaan dan pujian dari banyak orang, hati kita itu terasa seolah-olah sempit. Ada rasa tidak suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan jika perasaan itu dibiarkan, maka itulah yang disebut iri hati atau hasad. Ikhwat aliman yang dirahmati Allah. Iri hati adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit ini tidak melukai orang yang kita iri kepadanya, tetapi justru menghancurkan ketenangan diri kita sendiri. Orang yang iri tentu akan sulit merasa bahagia. Ketika dirinya mendapat nikmat, ia belum tentu bersyukur. Ketika orang lain mendapat nikmat, ia merasa sedih. Akibatnya apa? Akibatnya, hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan. Padahal Allah SWT telah membagi rezeki, kemampuan, dan berbagai karunia kepada setiap hamba sesuai hikmahnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." Tentu ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak sibuk menghitung nikmat orang lain, tetapi fokus memperbaiki diri dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, iri hati sering muncul karena kita terlalu banyak melihat ke atas dalam urusan dunia. Kita melihat orang yang lebih kaya. Kita melihat orang yang lebih sukses. Kita melihat orang yang lebih beruntung. Yang pada akhirnya, kita lupa bahwa ada begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kesehatan adalah nikmat. Keluarga adalah nikmat. Dan keamanan adalah nikmat. Bahkan kemampuan kita untuk bernafas dengan nyaman saat ini adalah karunia yang luar biasa. Namun sayangnya, ikhwat aliman, ketika hati kita dipenuhi iri hati, semua nikmat itu menjadi seolah tidak terlihat. Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang bahaya dari hasad ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Kita perhatikan perumpamaan yang diberikan Rasulullah. Api yang membakar kayu tidak menyisakan apa-apa. Begitulah iri hati, sahabat muat, dapat menghanguskan pahala dan amal kebaikan seseorang. Betapa ruginya seseorang yang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, tetapi dalam hatinya masih tersimpan iri kepada saudaranya. Sahabat muat yang dirahmati Allah, iri hati juga bisa menjadi pintu masuk berbagai dosa lainnya. Ketika seseorang iri, ia bisa mulai membicarakan keburukan orang yang diirinya. Ia bisa meremehkan keberhasilan orang lain. Ia bisa menyebar fitnah. Bahkan dalam beberapa keadaan, iri hati dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang zalim. Kita bisa belajar dari kisah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam. Karena iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya. Mereka tega memisahkan Yusuf dari ayahnya. Semua itu berawal dari penyakit hati yang tidak segera diobati. Lalu bagaimana cara mengobati iri hati? Yang pertama adalah memperkuat rasa syukur kita. Semakin seseorang bersyukur, semakin kecil peluang iri hati tumbuh dalam hatinya. Ketika kita menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan, kita akan lebih sibuk mensyukurinya daripada memikirkan nikmat orang lain. Dan yang kedua, ikhwat aliman, adalah menyadari bahwa rezeki berada di tangan Allah SWT. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengambil bagian rezeki yang telah Allah berikan atau tetapkan untuk kita. Dan kita pun tidak bisa mengambil bagian rezeki yang Allah tetapkan untuk orang lain. Karena itu tidak ada alasan untuk iri. Dan yang ketiga adalah mendoakan kebaikan bagi orang yang kita iri kepadanya. mungkin ini terasa berat. Namun ketika kita berusaha mendoakan saudaranya, maka hati kita akan menjadi lebih lembut dan penyakit iri itu sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan yang keempat adalah memperbanyak doa agar Allah membersihkan hati kita. Karena hati berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Kita membutuhkan pertolongannya agar hati tetap bersih dan lurus. Ikhwat aliman yang dirahmati Allah. Agama kita Islam mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lapang. Ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan Masya Allah. Semoga Allah memberkahinya. Dan ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan bukan alasan untuk membenci. Kita mesti ingat bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Mungkin kita melihat kebahagiaan mereka, tetapi kita tidak melihat kesulitan yang mereka hadapi. Mungkin kita melihat keberhasilan mereka, tetapi kita tidak melihat perjuangan panjang yang telah mereka lalui. Karena itu sahabat muat, jangan kita tertipu oleh apa yang nampak di permukaan. Kita sibukkan diri dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Kita perbanyak ibadah, bersyukur, doa, dan tentunya perbanyak mendoakan kebaikan bagi sesama muslim. Dan semoga Allah SWT membersihkan hati kita dari iri hati, dengki, dan tentu segala penyakit hati yang dapat menjauhkan kita dari rahmatnya. Dan semoga Allah menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang bersyukur, dan hati yang senang melihat saudaranya mendapat kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program acara Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
11: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
10: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
11: Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
10: Bersama Al Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
11: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi
10: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
11: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
10: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
13: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
14: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM.
16: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
17: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
16: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
7: Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
8: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
9: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
8: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 14 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Dampak pelemahan rupiah, sejumlah daerah batasi pemberian obat kepada pasien. Kematian jemaah haji asal Jawa Timur adalah yang tertinggi. Hamas mengatakan ketidakmampuan PBB hentikan agresi Israel, percepat pencaplokan Gaza. ...62 anggota Kongres Amerika Serikat desak Trump buka koridor bantuan medis untuk Gaza. Ya, ikhutaliman, sahabat umat dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, dampak pelemahan rupiah, sejumlah daerah batasi pemberian obat kepada pasien, dirilis oleh minanews.net. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor kesehatan. Kenaikan harga obat-obatan yang mencapai sekitar 20% memaksa sejumlah dinas kesehatan daerah melakukan penyesuaian distribusi obat demi menjaga ketersediaan stok bagi seluruh pasien. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada obat-obatan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah tertekan, maka biaya produksi dan pengadaan obat ikut meningkat, sementara anggaran kesehatan daerah tidak mengalami penyesuaian yang sebanding. Akibatnya, fasilitas kesehatan harus menerapkan langkah efisiensi agar persediaan obat tidak cepat habis. Beberapa dinas kesehatan dilaporkan mengurangi jumlah obat yang diberikan dalam satu kali kunjungan pasien. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medis pasien serta ketersediaan stok di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kematian jemaah haji asal Jawa Timur merupakan yang tertinggi, dirilis oleh minanews.net. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji asal Jawa Timur selama penyelenggaraan ibadah haji 2020.